pemerintah kita ke sekali itu, sehari itu. Bahkan selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sendiri tetap main ke kita. Lima itu cerita. Lima itu kisah. Ya kebisi udah nyadi. Empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama. Senentang cerita Rimuna India, bisi. Dua itu. Tangnya baraun itu kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au nyadi dua jenuh-jenuh kita dia anang limpang kini anang kibak kanan tentu kita yang tadi mendiang ke mamai okey ni ngau mendiang ke program tu leman berita kita ke terubah tu nyadi di Phetchaburi di mana Thailand dan aku kenang senentang orang tik manggang manuk tentu ya kita intin lebuah kita QQ barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngut, berpanggang ke manuk, berpanggang ke ikan, tentu kita berguna kapi ya. Bisa sekali berkena ke karan, manggang berdalam oven, bisa bisa kena areng, bisa ada lagi. Macam-macam bisa kena upiah kini, upiah kudah rangkai, kena kerubung nyingor bisa, macam-macam cara. Tang di mana Thailand, dia dan sikut lelaki. Yang tadi berpanggang manuak, berjual manuak, ngenak nama, ngenak mata panas, ngenak solar. Cara dia kena laki itu bernama Sila Sutarat. Ia berjual manuak panggang, ngenak kuasa solar. Nadai ngenak arang. Dengar kita berkini cara menggang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu. Berkini cara menggang. Ngambil ke kita nak berbeli ke arang. Dengar kita tahu. Tulis mana-mana berkini cara itu. Jadi lelaki itu tadi ngena kuasa karan yang tadi bandua ke Dukumai Tambon Nong Sano di pelilih Munua Muang di Thailand dia dia tahu. Jadi lebih ditanya belah pemberita. Jadi Tuan Sila berkini tertemu ke cara manggang nak solat tu nak api nak ngena arang berkini Tuan. Jadi begitu ikat. Jadi aku tu tadi kalau berjalan bersebelah pasal dari mansak cermin bas maya aku mansak cermin bas nyetri yoga hari panas panas panas maya nyaigat maya aku mansak tadi tak saya kena tunu mua aku laban mata panas kemancar ngagai cermin bas nyetri lo nenggau mua aku apa asa kebetuk mua aku kaya madah ngagai pemberita tu jadi berpun hari nyak meh tadi aku tau lo ngenak caranya berpikir aku berunding aku kat tik beketuk manggang manua engka pamagi nak agi aku meli arang ni buah begiga ke kayu kena betunu ke nya nyu muai duit kok lelaki tu pendengar ya ke bernama Sila Sutarat tu jadi berengkah harinya tadi ya lalu bergumpul ke cermin mayu cerminnya digumpul ya de tusu mana-mana ya de gagak ke langkar langkar cermin ke nyokak segala peniau tusu ni cerminnya dia lalu manuaknya dengkah beluan cerminnya di maya hari panas de tengau ya de jembui ya cerminnya tadi semua pengangat cerminnya pancar mata panasnya tadi lalu dituju ke ngagi manua ini nak angan segi angan ya tahu je ke kita tahu cara tahu ya ke ada kena tu kena cermin ya tahu jadi kok ya peningat siku manua ke pemerat 1.5 kilo nanti ada panggang tu tadi nanti mansau mana ada panggang kena cerminnya tadi 10 ngagi 15 minit aja laban tikas pengangat mata panasnya dipancar kena utai ke gagaknya tadi 300 darjah Celsius degree Celsius pengangat utanya 100 celsiusnya udah hangat anda anggi 300 ya 1 celsius tu ya ke kira ke ayah ngat kita gelesak nyak-nyak ya nanti ya 100 nanti 300 dah nyak ke buah manu atau tadi 1.5 kilo 10 ngagi 15 minit ajak mansau cara ayo kita Sila Sutara tu manggang manua tu kayak panggang manua tu manua tengau okay, manua panggang au, manua tengau. Au dah tahu nanti kita berjual manua ngena nama manua tengau au, okay manua panggang. Nanti ngurau bukai manua panggang kita nai rau. Beli meh manua tengau kami. Ndak ngena areng, ndak ngena kayu. Nada buah sap. Jam 4 mansau 10 ngagi 15 minit. Nyanti hari panas, bentar hari kudik deh. Nadai meh kita nak berjual manua. Ya, tadi elemen berita kita keterubah ya. Jadi, ayak kita Sutarat tu tadi ngabini Pan Sri. Ianya mujur berjual 40 ikut manua. Ngena cara tu ya. Kelimpah harinya lampang ngut pun bisa dijual. Elemen berita kita keterubah. Berpanggang ya. Resepi nyelai area orang bukai. Manua okey ada panggang. Tang di tengau. Ngena cermin. Elemen berita keterubah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali tu. Lepas berita kita kedua atau peninggal nyari di mana China tu ngenang senentang orang agak konten ya kita kerinduk bergagak ke konten terus ke pengawak kita lepas

0: kelimpah hari kita merindang orang berkongsi ke pengalaman penelbak kita ngau mayuh macam perkara ke patut ditemu orang kita mega dekat boleh duit entinya mak orang mayuh meda udahnya tadi kita bisik ngelaku ke barang dalam konten kita di mana China dia peningah ukui tak terbilang siku ukui ke terbilang di mana China dan ya kesuah digagak ke konten orang ke ngempu yang tadinya dia ukui tu bernama Chu Tao lelaki ke ngempu bernama Guo ianya tadi peningah di mana China dan ukui tu aja yang pu FB nya ngau yang pu laman sosialnya bisik 1.5 juta followers orang kini tihangku nah datai dia ngia ukui ya bernama Chu Tao tu tadi 1.5 juta followers jadi ya dempu siku influencer ke bernama Guo jadi seduai tu tadi peningah dalam konten seduai nah segi berjalan di serata menua China kia kita lelaki bernama Guo tu influencer tu ngau kuih bernama Chu Tao kia meseduai makai kia bertundik kia mayuh macam bergentayang mandang kediri ngagi orang ngerindu kati orang ya ngak meh konten kedagagak seduai tu peningah jadi dia ada hari siti udah kelemah-lamanya tadi lelaki tau ke influencer bernama Guo tu tadi ia berundiang udah suah nak kutuk ngagak konten bak menua China aku tu dekat mansang ngagi menua Georgia dan tengok ke menara putih tengok ke barat kin tang ya ngai mai Chu Tao peningan nama ke bah ukoi tu nyudah kelalu tuai lebih 5 tahun ngau ya berjalan di serata menua China bergagak ke konten jadi hari siti yang madah tinggal medik Chu Tao ko ya ni bah ngau aku ni nyudah tuai nan tu dapat lagi di ngau aku ko ya aku tu lama diri ku tu ila bertahun aku tu ngagak konten bermenua tasia ko laki bernama Guo tu tinggal nu ko nya padah ngagak pindah pai nai ko ya jaga me Chu Tao tu mana-mana ko tu kan ngagak konten anyang jauh igat ko pai apa tinggal ila me kami jai nyai nyaga Chu Tao tu mana-mana mere makai semua nyu makai sai kanya ye tau. Kau apa tu eh Cina nya tadi peringat madah ngagi Guo tu anak ya umansang meh Guo tu jin ngagi menua Georgia di menua tungak ke barat kan tadi ngagak-ngagak konten ni peringat nak buka-buka 70 hari 2 bulan lebih udah berkawai ke belelang menua tasik dan bergagak ke konten dalam media sosial dia dia habis nerima kangau hari sedak sebilia
1: oh igat jampat ngom pulai kue nyoncok nak temu igat Chu Tao tu nyai dia temu tu benar ke nyai yang ingat nyok kesah-kesah gua peningau ditinggal semua kerban tak kena kena yang nyak dedin basi tindur ya lalu pulai kesah-kesah ke menua channel datai dia nikai ke rumah yang lalu berpadah ngagapai nampak dini no kue kunyak dek kue nyak mejat debi kami jua nyai je makai semua nyai dai ke nyak kue yang makai ngiyuap semua alu suah je puluh-puluh satu. Kau apa ya peningan? Tanya semua ternyau baru buka ke pintu. Empainya lah mak je. Kau apa ya? Benar, saya tak bergiga.
0: Jadi nak jawab renyak, bisik rumah jiran saya ada bisik CCTV. Padahal saya ada CCTV terbisik dua ikut orang enam tu sikap. Siku Indo, suku laki, naban ke Chu Tao, ke benuang nyalak-nyalak bersebelahnya. Taban ke seduai, temu. Oh, nyak tu. Orang dujung dia tu ikat. Korang ke ngumpul CCTV-nya, mansa yang kian saya tak. Ketua pintu tanya, nyamau tai. Kau ucapnya mengah. Nama aku bisa mendak gama seduai dek. Bisa indu siku naban ku kue ku bernama Chu Tao. Ketuk-ketuk gama bolo borak celuang ketuk. Oh bisa empai lama ku dahnya. Nama kue nuannya pihak. Kau ucapnya. Ya kue ku punya. Kue ku main di kue siapanya. Nah ni kami dua itu nemu deh. Kami dua itu kerja ngumpul kue. Ani ya deh. Kau gua tu nanya ngagi orangnya. Nah ni dini nyung sudah jual ku ngagi restoran dia kau ya. Restoran ni, restoran dia ni kenal orang semua yang kau tahu dah. Akhir mansan saya dah. Bertanya orang ke ngumpul restorannya apa dengar? Bertanya laki bernama gua tu. Aku tu bertanya dini no. Bisi kalak kena kita mendau kue masa tu. Soai gak mau kuenya bernama Chu Tao nya. Oh dah tu ikan udah sumai kami. Udah sumai tulang kulit semua udah buai kami. Perut ya semua lempuang udah buai kami. Nah dah makan menemu ya kerja jual orang lagi kami deh. Nya mempengujuang yang pendengar dia jual 130 yuan kira ya 100 duit kita di tu. Dah dah punya ukui glamour 1.5 juta follower udah dah sumai masuk kali. Ya tadi lebuhan berita kita kedua okay, macam-macam anda jaga ukui mayau kita agak okay, aku dah semenanjung sobat ya bisa sekedar orang tadi lenyau mayau mayu lenyau mayau nemunya tadi jadi ke kelawak orang. Sampai nak menyumai mayau. Okay, mayau sebarangnya. Mayau ke bulu ke tempat tebal. Mana-mana yang kena beli orang anak 2,000, 3,000 anak. Ya. Nya ada sumai orang pun. Nakak pemanis isi mayaunya. Laman berita kita kedua ke sekali itu. Bah, kita berperindang. Betul? Okey. Nanti pihak kita sambung laman berita kita ketiga. Amat sebuah berperindang. Ngai balau. Laman nama aku buah. Agik kak. Nengah laman berita. Bah, mansang ke menua Brazil ke kita? Nanti kita berdau kak berperindang. Di menua Brazil tu peningah. Aku ngenang siku Indo. Ibu kita tu berumur 62 tahun. Jadi ibu kita tu ya gawaknya di lawyer. Ketegal Siti perkara kenyadi bayar peninga dia nyadi terbilang nama aku buat terbilang jadi kes tu tadi induk ke bernama Marilyn D. Oliveira gawaknya di lawyer berumur 62 tahun ia nyadi terbilang udah bekau ke detegam gate. Detegam gate out gate gate pintu gate yang tadi. Jadi pintu gate di menua Brazil atau peninga. Okey bakal gate kitanya, okey bakal pintu gate kitanya akan buka asuh ke kanan. Bisik bangsa akan muniki ke atas pala yang tadi pintu gate yang tadi bangsa niki ke atas kita pansut tutup baru ya ke baru akhirnya. Ya. Pintu gate bangsa orang tu. Dalam kes tu peninggal induk tu tadi pulai senam merubik aristitik palan berjalan ya betisi rumah orang bersebelahnya nah muka buka bisi sikur ke bumpu rumah tu tadi Kak Pansut berbeli barang menyata dengan nam tu sika dia buka ya pintu garaj tu garaj tu ya bakal setor nungkah kereta bab menara putih setiap rumah nang sigi dia gagak kurang garaj nemu tu buka kereta pakaian di kereta dalamnya bakal setor tapi bisi pintu no kita ngengkah ke kereta hanya garasnya tadi peningat anak muka-muka itu terbuka garasnya tadi lelakinya aduh pansut ke jalan luan lah banyak yang kena remote deh. Main tekan-tekan nadai memang lihat ke belakang tekannya kenyak pintunya lalu nutup ke diri maya pintu gate-nya nutup ke diri pintu garasnya nutup ke diri nak muka-muka yang mansa ada ibu kita itu tadi Marilyn D. Oliveira mansa endornya lalu dia payu lalu dia tayu pintu gate-nya tadi lalu tamak ke dalam garas sorenya nyak meyanyo sedana lama ke udah dia payuak pintu gate katanya tamak ke dalam benar yang mandam-mandam tu sebelahnya 2 jam ya abad dalam garas sorenya kan nama takut dia udahnya tadi Siti nya tadi pedih mati udah gak pulai aerobik ya benuang awas mayanya peningat benuang pulai aerobik lagi perlu nerusan masaknya lalu dipayuak gate kengujuang kayaknya tadi mana mutai sebelahnya rawah-rawah bakal ngau kurang nah lama adanya peningat bisik disiku induk mansak nurnya ya dengan nama siapa kera rawah tu ini tu ini kera rawah tu ya lebih ya ningari dalam garas sorenya dia ada bakal ngau ke polis polis pendatai ngupak tu sebelahnya nah lama adanya orang kempu garasnya tadi pendatai nama hal tu tuan bisik ini tu hai orang dalam tu kena payuak get deh lalu dibuka orang jadi kisah tu pendengar viral di Brazil di din kongujung ke ibu kita bernama Marilyn D. Oliveira tu dambik sebuah company iklan TV sebuah company TV ngambil ia berlakon iklan jadi dalam cerita iklannya tadi ia digagak orang cerita di tayuk gate tamak dalam garasnya tang terduduk di sofa lalu nekan TV beli meh TV tu kau ya macam-macam ketegal di tegam gate ya lalu dambai orang berlakon iklan nya mentadai peningal laman berita kita baru kita berperindang aku dekat belelak dulu kita berperindang lagu tu udah lagu tu lagi laman berita 2T Arimno India dekat Datu Suai aku bersabar dulu kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang buat round tiga kedua program Leman Berita kita ke minggu untuk pendengar. Bakal aku dah dismaya, bakal aku dah dijanji. Aku main ke kita dua itik Leman Berita Hari Menua India. Udah bersedia kita? Nanti udah bersedia. Belabuah maku betusi ke Leman Berita Hari Menua India tu. Keturbah tu Leman Berita nyadi di Agra di Uttar Pradesh di Menua India. 40 hari aja. Nama utai 40 hari aja. Ah, dengar kita cerita tu. Nyak meh pengalaman sepasang laki bini jadi. Semina 40 hari aja. Ukai 40 bulan, ukai 40 tahun, 40 hari aja sedua itu jadi. Ah, jadi di menua India ada peningah dia ada sepasang laki bini. Ti jadi ketegar rindu kepangan diri. Ketegal ke Besulu, ketegal ke dah madu pengerindu cukup lama sedoi penjadi melaki bini. Sebedau ke jadinya tari semua utai manis, semua utai nyamai megang ya. Semua utai tari ngerindu kati. Rajes ngobini ya. Lelaki itu bernama Rajes, bini nadai disebut ke nama ngai nyebut nama bini peninga. Jadi dalam kes tu peninga induk tu ke muai Rajes. Nama ke buah bini yang muai Rajes. 40 hari je jadi. Nya munyi kaku repun tadi semina bak puan aja mesra itu manis 40 hari dia baru buat laki temu nama ke buah ngai mandi laki cukup ngai mandi nemu kena kita peningau perkara tu tadi diputar ke siko magistrate bak munai India yang mandah ke dua ikut tu tadi balat benar berkelikuah ke perkara tu ketegang sigi ngai buku lagi ngopangan diri kelebih gi induk tu cukup ngai nama ke buah laki ko tau ko ya 40 hari sebulan lebih jadi ngaku 6 kali aja mandi ko ya. Nyak laki nya madah ngaku au amai ngaku mako ko 6 kali aja aku mandi. Tang ia tu tadi peninga amai yang mandi 6 kali dalam tempoh 40 hari. Aku nak mu mandi dalam tempoh 40 hari 6 kali mandi. Nak mu ku carang itu. Ia tu kai mandi. Nanti di kumai kita mandi buruang, buruang basah ke mandi pian. Ia tu kai mandi buruang meciak-meciak tubuh kena air. Pesik-pesik kena jak tubuh kena air. Mandi me aku ya. Ngai me bini madah ya peninga. Tu ngujuang ke bini yang tadi mai perkara tu ngagai kod. Tang kod mana huji sudah dia bertemu ba upis counseling ruang bilik dulu. Dedin ninga jakuk sida bekeni awak kesedua yang tadi nak nyadi bersarara ngapangan diri awak kesedua yang tadi ulih ngatur pangan diri. Bertemu dah tadin peninga pan nak ulih diatur ada dia kak pernah sedua itu tadi bersarara manis. Aha. Laba nama kebuahnya amat tadi laki itu tadi cukup ngai mandi. Semina 6 kali dalam tempoh 40 hari jadi. Ya mandi. Apa ya, ya? Jadi lebuh ke penudi sekali laki tu mandah minta ampun solo. Au mandi maku dah tu 3 kali 4 kali 10 kali sehari mandi maku. Asu ada berendam ka maku. Asa menuan anak muai aku au ko laki tu Rajes tu tadi mandah ngai no nyongai ko no ngai na uliah ko ya. Nemo de agi seminggu dua agi tan kun siom bau de ko ya. Lepas nanti aku sikit kak kede kue. Lepas dia cukup manah dengan aku. Nyo minggu ketiga, minggu keempat ini aku tan kue. Nyo saya ke dia aku bangkai. Nyamai aku jadi aku bayar kue. Nyaman peningau teka nyadi. Masa dua itu nyadi Rajes. Nada aku ngau mentin dengan kaku kue. Nyamai indu nyaman dah peningau sikit. Nga mati nga hidup. Sikit ngai jadi aku Rajes kue. Bekenyamai nyaman dah ngagai Tuan Magistrit. Jadi sikit nak uliah bergulai dengan Rajes kue. Lepas ke bau bangkai, bau baniang. Nyak mencerita kena kirim ke siku orang tip mendiang keleman berita peminat hari Bintulu. Tidak salah kue ya. Gerimis Senja kue. Nama ya okay? Gerimis Senja. Tang ya kengau kena nama. Gerimis Senja. Terima kasih ya genuan. Kita bansang lagi leman berita kita ke penduduk sekali itu. Leman berita sama megaknya di India. Nyak Karnataka di Muna India dedim. Genang senentang mi tasak. Mi tasak tu ter mi segera. Mi kebeli kita bungkus. Ni buah aku nyebut nama ya. Mi ke de tasak tu. Beri tu bici yang ya apa semua. Jampat di sumai, jampat dempak. Jadi dalam kes tu peningah. Seduai melaki bini tu sama. Ditusi ke sikup magistrate. Sama minta sarak. Kelebih lagi lelaki tu. Nanti tadi induk minta sarak. Tu lelaki minta sarak. Nama ke buah. Seduai tu peningah pai ke lama udah jadi. Seduai melaki bini tu pan sama ke cerita sampai lemak dah jadi magistrate tu bandul ke Dukumbai Balari bernama ML Ragunat ya madah bisi sitik kes tu kaya kenyadi dia putar kumpai lama ku dah
dua ikut melaki bini itu. Nah, ada lagu tengah sus dua esara. Ketegal mita saknya. Indo tu, kaya maya kejadiannya tadi, okay, mayan gamal, bisik. Nasigi bisik budi, adat, bahasa cukup mana. Nasigi berbahasa kentua. Ko magistrate tu madah peningan lebuah ke betusi ke cerita tu. Tanya mah tadi, agi ke seminggu dua jadinya. Nah, dah ke ayan buat Indo tu. Tang udah ngak tadi peningan baru lakinya nemu. Bini nak nemu nyumai utai peningan. Nya kita Indo nak tahu nak bersumai kutai nak tahu nak nemu nyumai kutai anang nemu nanak ke ai angan aja tahu ke ngerbuah telok je temu kita ngindo tu tadi ya seminat nemu nasak mi dini nak agi seminggu dua minggu nyagi tan melaki dah baik nyirut ke mi pagi nyirut ke mi tak saya tengah hari dah baik nyirut ke mi tak saya malam pun sama nyirut ke mi tak saya. Munyi kaku repuan tadi, agi dua minggu, agi nakal. Mereka orang lelaki, dia baik tuan nyirut kami. Agak bertungak mua deh. Agi benar manis, bergulai mayanya. Nyodah kelemah lama, nemu dia jauh. Nemu kan kual, kan mutah nyawa. Makai mi tak sehat. Ngujung ke lakinya, si Teri Madah berkata, oh, kau yang. Oh, suluh hati, kau yang. Uji sari tu tua tukar menu tu au. Baduk gi tua makai mi besarnya. Uji tu antuk tukar mi men aku kamu dah skill no berapi. Ko ya mandah ngage bini peninga. Au mu solo kerja menurun menuan. Ko bini tadi aman sayang maka bantu tadi ngensuang menurun hi. Malam tu sigi makai tanya menyamai. Ko laki peninga. Kira pukul 5 pukul 6 pulai melaka ya perut bergeriuk bergerinau perut saya kena keramat bayak ya pun mansangnya oh sulu aku dah datai perut ku tu lapar ku mana give ini dengan aku kita mu sulu ku ya udah megang tato benua ngat tu ku ya mansang datai ba meja makai dan nama udah buka kurang tudung penangkup lawaknya tadi ada pada kami amainya ukai mi bansa kesuai tempat ya bansa buka nanti keterubah tadi perisah ayam perisah manua sekali itu perisah sayur asai sayur tangnya tetap mi tasya nya sulu nanti ngelama tu asai manua tu asai sayur ku bini peningan sigi kumpum kena skem bini ku ngujung ke laki itu mic case nya ngage kod dadu ke kod sudah pun sarak manis mega sama ngau cerita kenyadi di Uttar Pradesh nyadi ngau nya peningan tu menak aluman berita kita keminggu tu terima kasih sehingga kita aku dah bergulai dengan aku Edmund Langi dalam program Leman Berita kita minggu tu nanti kita bertemu baru buat Allah aku hari studio sekali itu bye bertemu buat banyak kebukai bye bye.

0: Ya, jadi nya metode ini kita baru dengar ke program Leman Berita setiap hari program tadi keluar ke Mr. Edmund Langi. Okey, jadi jam kita ke dia tu 8.31 minit pagi. Terima kasih dengar lepas lagi terus segala sejalan ini ke kami segmen kita penggerak pagi WFM pagi hari 6/11/2026. Okey, jadi awak kita ke dia tu aku macam sekedar komen ke BC Dian Juang bala kaban kita bala berdengar bak Facebook kami WFM Iban. Okey, meri selamat pagi ngagai Anita Nawai. Selamat pagi di JRB. Selamat jelai ke pengawak ngenuan bak konti ku ya. Terima kasih Anita Nawai. BC komen bak Facebook ke pagi tu Catherine Robin. Selamat pagi di JRJ. Selamat jelai ke pengawak ngenuan. Minta main ke suara lagu di kena merindas semua bala kaban. Kelebagi si Dainda Jacqueline di Kuala Lumpur Dedin. Okey, nama berita kita diak ko ya. Nuju semua belakaban Facebook, ngarap ke semua gerai serta lantang hati ba ujung minggu tu. Terima kasih DJ ko ya sama-sama. Nita Sapit Kandau. Selamat pagi Arbi, selamat jelai ke menyewa ba konti panas gerai kami di Seloi Sibuti pagi tu ko ya. Okey, kaban kita hari bau tu Jessica Tan, selamat pagi. Tulis minta main ke lagu Kelalu Dalam. Lagu kedebaik Rudy Peter dikena berindang semua peningat setia tak ke peminat YFM bak serata menua aku ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, adanya komen Ari Eri Mary, selamat pagi hari 6 di JRB, selamat berjalan ke penyewangan-penyewangan. Terima kasih Richa Uno bagi komen ke pagi tu, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyewangan-penyewangan. Mana gara kami bak jalai simpang semunjan tu boleh minta main ke lagu rock lagu kaban sampai mati dikena merinang semua peninga ke pagi tu. Okey, jeleni sangun bagi si komen tu, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa. Rini Sabai, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawa bak segmen penggerak pagi ku ya. Gaya hari di Sri Kai pagi tu panas, dah perinci yang mata panas aku ya. Salam hujung minggu guys semua ke penuninya aku ya. Okey, BBF Sadu, suara DJ, selamat berjalan ke pengawal dengan wakil ke pagi tu. Minta main ke lagu Kelanjur Sayau. Kelanjur Sayau Subah, Ari Edmund Lim. Nyaja DJ, terima kasih. Luisa Lenguti, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawal. God bless you, amin aku ya. Okey. Agi komen kebukai ke pagi tu Wellington Imai, selamat pagi di JRB, peminat setia Radio YFM Iban tu ya. Selamat pagi DJ, pemegang selamat pagi ke semua peminat setia Radio YFM Iban, selamat gawak ke pagi tu ko ya. Seselah kumit, selamat pagi DJ, selamat jolai ke pengawak, madah ke diri hari miri, manah ke hari di miri pagi tu ko ya. Okey, Mami Abah megap si komen, selamat pagi, selamat jolai ke pengawak DJ James Pangiran. Minta main ke lagu rock, lagu kaban sampai mati. Juni Band bagi apa si komen tu. Madah ke Gary Dimiri mana pagi tu kaya. Any Tinggi, selamat pagi. Minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman. Lagu Nadai Gunang Tanagi. Terima kasih DJ. Okey, Indu Kenawit, selamat pagi DJ. Selamat jalan ke pengawak. Robert Ganja bagi apa si komen. Ngerap ke mujur dalam semua pengawak pagi tu DJ ku ya. Gau Sojo Sumarino mega, selamat berjalan ke pengawal, selamat pagi ngagai semua ke beruninya radio ke pagi tu. Jadinya sekedar komen ke BC Dian Jung bala peningat kita, bala kaban kita, bala Facebook kami YFM Iban.
1: Y Dani Y. Oh Y Dani Y. Dani Y.

0: Okey, terima kasih mendengar Labah Anak Gitu. Segulai sejalan ini ke segmen Pengerah Pagi YFM. Okey, jadi kebenar ya, jam ke dia tu penghari kami Lucia Thomas Kasau, hari YFM Sibu. Udah nyanti arus telepon kita. Kalau ya, dekat kunci ngau kita berita berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang. Kebenar datur di Sibu jam ke dia tu. Hello, selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi, Jess.
0: Berita Nuan.
1: Berita dari Empu Mana. Hari di Sibu cukup panas. Pagi satu umum fresh yang mata panas.
0: Okey. Lucia, ngambilkan masa jam terusnya. Berita Rinuan hari Sibu tu, Lucia. Terus ke?
1: Terima kasih, Jess. Kondi WFM pemegak mereka. Selamat pagi dengan kepala peningat. Kepisik mandi yang ke report ke Dubai aku. Hari dataran Tuntung Ku Haji Bujang. Pak Bagi Menua kita di Sibu. Alai Cintik. Hari Palan Kendor Ngatu program Sarawak Ku Sayang. Retinya Pak Sibu itu lokasi kelima. Jadi Sarito nanti di Sibu yang Pak hari kedua program Sarawak Ku Sayang diatur itu tadi dengan Nuan Puan Jis. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita ke dekat diatur muak ke pagi itu atau ke berenggah hari pukul 10 pagi itu dia aku ngerawup dah lama majlis ya. Maka wanggau anugerah perkhidmatan apa himatan setia udah mujur dia tu Pak mengutir ke dibilang di menua di Sibu kemarin alai udah di pejadi premier menua Sarawak lalu ya bisa udah nyawa ke anugerahnya ngakai 212 ikut tidak menerima perkhidmatan setianya tadi nah. Nanti kita mendak kemarin dia dah tidak hari upis dan pelajar pemaduk mayuah menerima anugerahnya ngau penyampau sebuah 74 ditangkan ngau tidak hari upis pengerai bisik doa 37 ngau tidak hari majlis pembenaran Sibu bisik 24 eh. Di antara upis perintah kemayuah bisik menerima anugerah perkhidmatan setia kemarin bisik hari upis dan perintah kebukai Pak Bagi Menua di Sibu di tuan eh. Ajis ngebala peningam. Jadi nyak ngenang kemarin malam tadi pun sudah muncul datu sukaraya Pak Pangau Besai Pak Dataran Tuntung Ku Haji Bujang cukup mayuh orang datai di malam aja ya. Saya pun aku foto nanti boleh ngerimpang ke direk ya kemarin dah jelas nah. Atang meh au ari live pala kita boleh mendak ke penyampau tubuh tidak kedatai. Terima kasih orang Sibu. Lalu pagi tu minta kita sampau megak datai ngakai dataran Tuntung Ku Haji Bujang alai program Sarawak Ku Sayang dekat di pejadi pekak ke pagi tu ianya di pejadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg ya orang yang pukul 10 atau lagi jadi penata ya dekat disimpulan bahawa tidak ada ukupin seperintah kelimpas di balas wakil rakyat atau kepengari rakyat Pak Sita Azul Tengah menua kita di Sarawak di tahun ini. Sampai datai dukung program tu lapan program tu mayuah tempat tak pulai ke mana ngagai semua mensia datai kelimpah hari kita ti belandia ke tanya cabutan penasih tau ke tiket petuah tadi dah je. Jadi ada kita tu mayuah luar kita ngiga tau ke ngambil peluang kita nemu servis ke bisik disedia ke perintah ke bisik ngau pak pameran tau ke pengawak badan ke servis ya. Habis 49 itu agensi pak bagi peluang kita di Sibu ke ngau ngambil pagi pak program Sarawak Ku Sayang dia kan. Jadi program berjadi ke program Sarawak Ku Sayang tu di pelabak ketemu orang yang pukul 2 ngali hari tu lagi tang dia tu nanti kita minta penyampau kereta di Sibu ujung ke jalan kot tak ada je lepas ke nurun gawak angkanya sama belak nurun kian leban kuantan dua kita ngambil caputan tiket menasih tau tuan dua kita register lagi pukul 2 dekat dibuka bisik 99 perayus dekat di break ngakai tidak ke tenyap betul eh okay, cari tu aja yang ditampung pergi lah deh. Jadi ke di pedak kemarin motosikal nyampe pemadu di ini yang orang Sibu tu je bisa 10 buah motosikal ada rintai ku hari au lah bisa pengingati deh
0: dari kau jauh ni lu sel itu lihat semak kau mesti kau mesti
1: bisa kena nurun kerja pagi ini
0: betul.
1: Ya report terbaik aku lagi nanti udah berjadi ke program Sarawak Ku Sayang buat program kita empu ngelah tengah hari lagi berkunci baru ke jenis
0: ya
1: lepas dia tu nyu belaknya dia akan direk ke program dekat jadi ke dawak ku sayangnya deh.
0: Ya.
1: Oh, jadi jam aja. Abis saya kedepan aku, merek sampai lagi sekali lagi ingin wan. Terima kasih merek sama berjalan ke Sarawak. Oh, waktu ke Kelantan kah?
0: Oh, pemegang kita di Sibu dia. Oh.
1: Ya, okey. Okay. Ya, bye. Boleh baru ngendon
0: bakon TYFM. Okey, masih Lucia. Ya, jadinya tadi Lucia Thomas Kasau, pengari kami hari YFM Sibu dah berkongsi dengan kita berita berkawal dengan program Sarawak Sayang ke Benua Diatur di Sibu. Okey, bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Okey, terima kasih ngagai Lucia. Okey, selamat ngerja pengawal megang ngagai semua kru RTM kru RTM Sibu Sibu FM ke benua lokasi jam ke itu. Okey, ngarap ke semua pengawal sedaya mujur magang. Okey, jadi benarnya ribut je tadi ngujung ke segmen pengarap pagi YFM kita ke pagi itu pagi hari 6/11/7/2006. Jadi pukul 9 pagi kita dengar ke berita ke ditabur Ari Palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Udahnya pukul 9 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari bergulang gau Gaby dalam segmen Y912. Okey. Jadi kita ke diau ba ndur ke Bukai baka di Suyaman, di Sibu, di Miri, di Limbang. Udah tu udah dengar ke berita lagi. Kita dengar ke program atau ke segmen dalam Jakub Melayu Hari Station kawasan. Jadi nanti kita ke bertemu baru bawa ke Bukai. Okey, jadi terima kasih dengar. Nanti kita ketemu baru. Bye semua. Selamat hujung minggu. Okay, kita semua.

0: 7 2026 Quarter Finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar nah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya ngadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio orang bukai
2: Dorong Patricia Agustin ex mula program ba YFM

0: kawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
1: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggang, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 layan-layan, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 layan-layan. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
2: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election itu pernah berjanji, saya pernah berjanji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Hanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
2: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran

0: Indonesia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga, disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort, iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasulatan sosial untuk bekerja.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adil, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman, datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa, bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil, dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan beri petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah nak bagi tahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hambanya. Allah ajar hambanya bagaimana nak tangani musibah. Seperti mana dalam Al-Quran, kita kata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah, Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan, sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini, bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum. Lagu

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Sabtu anda 11 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemakan Izzah sehingga ke pukul 12.30 hari nanti. Dan waktu sekarang 9.21 minit pagi, dan Izzah nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam dan untuk pagi dan petang dan juga pada malamnya, Seri Aman dan Betong tiada hujan ya. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Dan seperti biasa, pagi Sabtu, kita akan bersama dengan rakan-rakan dari stesen lain menerusi interstation. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda? Nantikan sekitar jam 9.30 pagi nanti. Dan apa kata teruskan kesedaran anda dengarkan dahulu lagu ini.

0: pulang 5 megahertz. Inspirasi berinfluensi.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling

0: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan, semuanya di Sriaman FM.
1: Kita ada cerita Rito bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Mm-hmm. Jadi kita dah tahu Jusmalin, no?
2: Ya, jadi kita akan bersiaran 6 lah Rito.
1: 6 lah Rito, kecuali sibuk.
2: Cerita masing-masing di tempat masing-masing. Jadi ini kita nak mulakan menyapa dulu lah dengan rakan-rakan kita. Kalau di Limbang kita ada Anne. Kita ada Syah di Bintulu. Miri di kita ada Leo, Iza di Sri Aman. Dan salam perkenalan lah dengan Andy di Sarawak FM. Hai Andy.
1: Nyigo kali Lin bagi tu. Assalamualaikum, selamat pagi semua guys.
3: Selamat pagi guys.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Apa khabar bunga di kolam? Siapa nyaut nak? Okey lah.
2: Bunga mekar di dalam taman.
1: Pandai tu nyaut, dia kata aku. Dia lebih bantu daripada nak terkangak kau. Okeylah, kita nak bersama dengan rakan kita di session kawasan pagi tu. Kita nak bersama dengan Limbang dulu.
2: Betul-betul, kita pergi jauh dulu lah.
1: Pergi jauh dulu lah, kita pergi utara.
2: K-Passport.
1: Pakai, mungkin darat K-Passport. Mungkin pakai belon, Z. Okeylah, terus bersama dengan N di Limbang. Apa ceritanya di Limbang, N? Ni orang Limbang, tak ada bunyi tu.
2: Saya dah bunyi.
1: Okeylah, sudah hal. Kita skip Limbang lo. Kita pergi ke Miri lo. Ni Limbang tu. Limbang. Okeylah, kita nak ke Miri dulu.
2: Kita ke Syah dulu lah.
1: Kita ke Miri dulu.
2: Miri.
1: Leo, apa ceritanya Leo dari Miri? Silakan.
3: Okey, masih Andy dengan Lin. Nenang tetap dan dengar kita dua tu. Lin dengan Andy. Okey, terima kasih. Dan info dari Miri. Ada dua info itu bagi tu. Yang untuk Leo kongsikan bersama. Okey, buku Discovering Sarawak. Enix Arts Craft and Heritage, ianya menyingkap seni craft dan warisan Enix Sarawak, dilancarkan secara rasmi sempena Carnival Test of Borneo TOBC 4.0 sebagai satu tanda usaha penting mendokumentasi dan memelihara warisan budaya pelbagai etnik di Sarawak. Dan buku itu telah pun disempurna dirasmikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Bersama Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bawabu Teh, yang mana Malam Seni Budaya Tarian Borneo Carnival di TOBC yang diadakan di Miri. Dan sedikit mengenai naskah tu menceritakan tentang pencapaian menyuruh budaya Taste of Borneo Cultural Carnival 3.0 yang telah pun berlangsung tahun 2024 bermula 30 Oktober sampai 10 November 2024. Dan buku tu juga memuatkan lebih kurang 504 artifak budaya, hasil kraft tradisional dan bahan warisan unik yang dipamerkan secara bersama oleh 18 persatuan etnik di Miri. Dan itu berita yang pertama. Dan berita yang kedua tu berkenaan dengan projek rancangan tambatan banjir RTB di Sungai Miri. Lembagaan Sungai Miri telah mencapai 58.11% dah kemenjauannya. Dan Kementerian Perhalian Tenaga dan Transformasi Air Petra dalam kenyataannya memberitahu projek itu bernilai RM31 juta dijangka siap sepenuhnya pada tahun tu, penghujung tahun tu, bulan 11. Okey, di melalui Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menangkap Menteri Petra baru-baru tu meninjau pelaksanaan kerja di kedua-dua projek tu, ianya di Sungai Miri, Lembagaan Sungai Miri. Dan kerjaan persatuan melalui Petra komited memperkukuhkan usaha mitigasi banjir menerusi pelaksanaan 52 projek rencana Madani, iaitu projek Low Hanging Fruits yang dijangka memberi manfaat segera pada rakyat Sarawak dengan peruntukan 9.49 juta di bawah ruling plan 1 RP1. Okey, dan kembali rasa 2G info dari Miri. Okey, kembali bersama Andy Kabanku dan Lin Kabanku.
1: Yeah. Baik, terima kasih Kaban
2: daripada Miri. Terima kasih Kaban.
1: Ha, lupa tanya dengan Leo teh. Leo.
3: Oh.
1: Gini cuaca di Miri, Leo.
3: Cuaca okey.
1: Okey, oh.
3: Oh, okey. Si panas, si hujan.
1: Okeylah.
3: Sedap rasanya.
1: Oh, eh. Lambat si makan di Muara, Leo.
3: Yalah, nyoboh ke Migi.
1: Yalah, teo.
3: Kita tu macam dah bau matu.
1: Bau matu?
3: Oh.
1: InsyaAllah. Ada masa ketika kelak bercuti ke Miri. Dah lepakkan Leo ke lah. Okay, dengan jumpa sekali Ziar Zinun ke lah. Okay, terima kasih Leo. Perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu. Jadi apapun, kita nak cubalah menyapa rakan kita daripada Limbang tadi. Tadi Limbang belum ada sampai nyampun atuknya sambungannya. Kita cuba dengar lo Limbang lah. N. Oh, N.
2: Napa kian?
1: Sudah khabar juga N tu.
2: Siapa lah? Oh, kita pergi ke agak Iza dulu.
1: Agak Iza dulu?
2: Agak Iza dulu ni si aman lah.
1: Okey. Baik, Iza. Silakan Iza. Perkongsian daripada Simanggang, Iza. Apa ceritanya?
5: Okey, terima kasih Lin, Andy dan rakan-rakan semua. Perkongsian daripada Simanggang pagi tu. Hari tu tadi, awal pagi tadi lah pukul 7 pagi. Telah diadakan gotong royong Mega Perangai Edis peringkat bahagian Sri Aman bertempat di Gelanggang Futsal Kampung Hilir Sri Aman, dan tu anjuran bersama Pejabat Kesihatan Bahagian Sri Aman dengan kerjasama JKKK Kampung Hilir Sri Aman. Dan pagi selepas daya juga tadi telah pun diadakan senar aerobik sambil bergotong royong sambil bersenam dah kita pagi tadi. Dan kita nak kongsikan juga program vaksinasi anti rabies, microchip dan pelesenan anjing rumah ke rumah Bandar Sri Aman. Dan untuk minggu yang kedua bermula pada 13 sehingga 17 Julai 2026 bermula jam 9 pagi sehingga 4:30 petang. Dan bagi yang ingin mengikuti ataupun mendapatkan vaksinasi anti rabies untuk anjing peliharaan, pastikan anjing dikurung sebelum pasukan vaksin tiba. Anjing berada dalam keadaan yang sihat sebelum divaksin, tidak mengandung, berusia sekurang-kurangnya 3 bulan dan sediakan kad vaksin anjing jika ada. Dan peringatan juga, sila kuarantin anjing selepas pemvaksinan dan pastikan anjing tidak berkeliaran atau lepas bebas ya. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan kempen derma darah yang akan diadakan pada 25 Julai 2026 hari Sabtu bermula jam 8 pagi sehingga 1 petang, yang mana kempen derma darah ini polis dan masyarakat berpisah tiada bertempat di Pertubuhan Meninggikan Ahlak Cichuangko Sri Aman. Itu perkongsian pada Semanggang pagi tu, Lin dan juga Andy.
1: Baik, terima kasih Iza daripada Simanggang. Lama pergi Simanggang. Pergi Simanggang, apa dia cari base Simanggang?
5: Kena tu yang base di Simanggang macam biasanya dah ada buah duriannya, buah rambutannya, macam-macam.
1: Musim buah.
5: Musim buah. Ikannya memang tiada hari nanti. Rugi kita asyik pergi. Wow, kan dah dekat. Si atas 2 jam. 2 jam aja.
1: Kan? Berdesup aja dah sampai kata kita.
5: Betul.
1: Okey, terima kasih Iza berkongsian daripada Simanggang untuk cerita hari tu. Baik apapun, kita nak try dulu. Kita dah bagi bawah dulu. Lepas tu kita nak bersama dengan rakan kita lagi daripada Limbang dan Bintulu untuk kita mendapatkan apa cerita daripada Limbang dan Bintulu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Vitavito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kami lagi bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak untuk cerita hari itu. Masih lagi bersama dengan rakan-rakan kita di Stesen Kawasan untuk kita nak mendapatkan apa cerita daripada kawasan-kawasan di seluruh negeri Sarawak tu. Tadi kita dah bersama dengan rakan kita di Miri dan juga Sri Aman. Kita ini untuk kita nak terbang ke Bandar Belacan. Ini mai kau ni. Minta maaf.
2: Marilah kita pergi ke Bintulu.
1: Okey.
2: Okey, mai.
1: Okay. Okay, kita cuba pintu dulu, lah.
2: Okay, kita cuba pintu.
1: Hello. Belacan.
2: Hello, Syah. Assalamualaikum, Syah.
3: Waalaikumsalam, Andy dengan Lin.
1: Apa khabar bunga ni kolam, Syah?
3: Mati dah.
2: Ya, kata aku. Belum ada dijawab. Lalu dipadanya mati.
1: Alamak, oh, tak ada. Tidak ada bunga ya, aku. Okay, Syah. Silakan dengan perkongsian daripada pintu dulu.
3: Okay, baiklah. Untuk perkongsian di Vita di Bintulu, untuk kita orang yang tinggal di Sebauh dan Bintulu serta kawasan yang berhampiran, kalau kita orang si tahu nak ke sini-sini, untuk hari tu dan esok, apa kata kita orang pergi ke datang beramai-ramai memeriahkan Pesta Sebauh 2026 yang sedang berlangsung kini itu di Parkir Lot BDA Sebauh dan akan berakhir esok iaitu 12 Julai 2026. Dan sepanjang hujung minggu tu memang banyak aktiviti yang menarik menanti kita orang di Sia. Macam hari tu, hari Sabtu 11 Julai, kita orang dijemput menyaksikan Sebauh Bike Show yang mana berlangsung, telah pun berlangsung pada pagi tadi, 8 pagi hinggalah 5 petang tu di Pekan Sebauh, yang mana pelbagai motosikal menarik dipamerkan, memang sesuai untuk peminat kaki motor lah. Kasia, di sebelah malam ya, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Battle of the Band yang bermula jam 7 malam di pentas utama Pesta Sebauh. Dan apa yang paling bestnya juga, Andy dan Lin dan juga semua, Mini Konti Bintulu FM pun ada juga bertapak di pesta bermula jam 8 pagi tadi hinggalah 5 petang. Dan penyampai Bintulu FM bersama dengan YFM Bintulu akan berada di Sia menghiburkan kita orang dengan pelbagai aktiviti yang menarik, permainan serta peluang beramah mesra bersama dengan penyampai radio. Dan Mini Konti itu akan terus juga sehingga esok. Jadi jangan lepaskan peluang untuk singgah di Sia kelak. Okay? Bagi peminat sukan air pula, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Sebauh Powerboat Race yang berlangsung di Sungai Kemena Sebauh bermula hari itu hinggalah esok hari daripada pukul 7 pagi hingga 5 petang. Dan esoknya pula, hari Ahad 12 Julai merupakan hari terakhir Pesta Sebauh. Antara kemuncak acaranya adalah pentas rakyat yang akan menampilkan persembahan artis-artis tempatan termasuklah Sima Tawil serta ramai lagi penghibur yang bakal memeriahkan pentas rakyat malam esok. Dan daripada ia juga, selain daripada Pesta Sebauh, ada juga program Sebauh Agrofest 2026 yang telah pun bermula semalam hinggalah 12 Julai 2026. Dan antara yang menariknya adalah jualan Agro Sarawak Ku Sayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan Sebauh Kitchen dengan pelbagai juara istimewa, dan juga pertandingan memancing udang dan kasam ikan tapah dan khusus membuat bajet organik, pertandingan mewarna gubahan kuih asli serta Battle of the Band juga, dan serta cabutan tiket bertuah dan pelbagai hadiah yang menarik. Ya, info yang kedua ya yang ingin saya sampaikan. Dan info yang ketiga yang ingin saya kongsikan untuk cerita hari itu, iaitu Carnival TVET College Vocational Bintulu 2026 yang kini sedang berlangsung hari itu dan akan berakhir esok, berakhir pada 11 tu jual bertempat di College Vocational Bintulu, dan sepanjang karnival tu pelbagai aktiviti yang menarik telah disediakan untuk semua lapisan masyarakat, antaranya adalah pameran pendidikan dan kerjaya, eksplorasi TVET sekolah menengah dan sekolah rendah, program enrich TVET run, pameran program TVET, pameran inovasi sukan rakyat bakat celik, pertandingan mewarna, pertandingan fashion bertemakan TVET, TVET Got Talent, serta gerai jualan dan sekolah enterprise. Dan bagi pelajar yang bakal menamatkan persekolahan, ibu bapa yang ingin mendapatkan maklumat mengenai hala tuju pendidikan anak-anak ya, mahupun orang ramai yang berminat mendalami bidang kemahiran, itulah masanya untuk kita orang hadir dan mendapatkan pelbagai informasi secara terus daripada tenaga pengajar dan daripada pameran tersebut. Okey, Lin dan Andy, saya ajak perkongsian untuk di Bintulu, Bandar Belacan itu.
1: Ya, terbaik uang Bandar Belacan.
2: Rami di apa di sini tak rami tak?
1: Pesta Sebau.
2: Pesta Sebau. Pergilah kita tak, Syah.
3: InsyaAllah lepas habis konti tu pergilah
1: rasanya. Cuba dengan bapa-bapa ambil juga. Oh, dapat juga ambil orang lain pergi sekali.
2: Syah, bila nanggar kita sian dan segar mataku, Syah. Ini indahnya gadung, mai kuning, di belakang nun merah.
1: Kau nak sekalu juga, Linda. Udah, okey. Okey lah. Terima kasih, Syah. Berkongsi untuk, untuk bahan daripada limbang. Limbang lagi. Daripada Bintulu untuk pagi itu. Baik, apapun. Kita terus bersama dengan rakan kita di Limbang. Kita bersama dengan N. Baru ada bunyi orang Limbang tu. Alhamdulillah.
4: Oh, ada seorang ramai.
1: Ada. Syukur.
4: Syukur, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. N, hari ini cuaca di Limbang pagi itu, N.
4: Cuaca nak kata panas sih juga, Andy. Nak kata mendong sih juga.
1: Dah start pesta Rian ke di Limbang?
4: Waktu tu belum lagi.
1: Belum.
4: Mungkin 2-3 bulan lagi lah. Baru ada.
1: Sup kobo sampai dia di hari tu kami sih menemu lagi.
4: Eh, datang lah ke Limbang, Andy. Menang merasa.
2: Oi, bapa orang dah nyebutnya Iza, nyebutnya juga tek. Tu je Limbang.
1: Pak siapa bagi tubuh tu?
2: Si aman ya, si sampai dia pergi Limbang.
1: Okeylah, N, silakan berkongsian daripada Limbang untuk pagi tu.
4: Okey, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Baik, perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual kempen derma darah dari unit perubatan transfusi dan tabung darah hospital Lawas untuk bulan Julai yang diadakan pada hari itu bermula pukul 9 pagi tadi sehinggalah pukul 1 petang. Anjuran unit tabung darah hospital Lawas, sasaran peserta seramai 10 orang, lokasinya di Lepapa Hypermarket Lawas. Jadi kepada anda penduduk Lawas yang nak menderma darah, boleh tiba ke tempat ataupun lokasi derma darah sebelum waktu tamat ataupun 30 minit sebelum waktu tamat. Baik itu untuk sidai nak menderma darah khususnya bagi penduduk Lawas. Dan seterusnya pada hari esok 12 Julai akan berada di kawasan ataupun di Limbang, anjuran tabung darah hospital Limbang bermula 8.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baik itu untuk anda yang berada di Limbang. Baik itu perkongsian yang seterusnya yang sedang berlangsung jual hari itu, Jualan Rahmah Madani Bergerak yang diadakan di Rumah Banta Kampung Entanggis Limbang bagi Dun N80 Batu Danau dan Parlimen P221 Limbang. Itu yang tengah berlangsung bermula 9 pagi sehinggalah stok habis untuk Jualan Rahmah Madani. Dan juga yang tengah berlangsung pada hari itu, program vaksinasi anjing, pelesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang diadakan di Gelanggang Mula Keranjang Batu Biah Limbang bermula 11 sehingga 12 Julai pada pukul 10 pagi sehinggalah 3.30 petang. Dan peringatan kepada anda yang mana pastikan anjing berumur 3 bulan dan ke atas sihat, tidak berunting dan juga menyusu, pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan untuk hari itu sehinggalah esok yang diadakan untuk program vaksin anjing pelesanan dan pemasangan microchip secara besar-besaran bahagian Limbang. Dan akhir sekali, berkenaan dengan yang akan diadakan pada hujung bulan Tok Gelak, International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang 2026 yang diadakan bermula 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran, Limbang. Antara aktiviti yang diadakan selama 3 hari program untuk berlangsung, antaranya ada pertandingan alai kapo, pertandingan alai bangis, pertandingan alai mukun, persembahan kebudayaan, pertandingan kepala kapo, pertandingan kepala bangis, persembahan kebudayaan, persembahan artis jemputan, pertandingan junjung kedayaan, majlis perasmian, persembahan kebudayaan dan juga demo permainan kuit, anugerah penyampaian keluarga contoh, jamuan makan tahun, demo makanan tradisi dan juga cabutan bertuah. Baik, itu yang akan diadakan kelak pada 31 Julai sehingga 2 Ogos bertempat di Kampung Noran, Limbang. Baik, Andy dan Lin, rasanya Yajak yang dapat kongsikan untuk cerita gitu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih En dari Limbang.
4: Sama-sama.
1: Menariknya teh ada pesta international apa teh?
4: International Festival of Kedayaan Art and Culture Limbang.
1: Ya paling menarik lah yang ada di utara negeri Sarawak kita tu. Oh, sesami. Peramati festival ya, setiap tahun kan. Okeylah. Kita nak kongsi juga antara dua bahan daripada kucing tu untuk perkongsian kita bersama. Yang mana untuk cerita yang pertama, yang iaitu hari tu teh pada pukul 8 pagi tadi, yang mana Timbalan Menteri yang berhormat Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Dato' Hanifah Haja Taib akan merasmi Majlis Peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian ataupun MPKP Peringkat Negeri Sarawak tahun 2026 di Majlis Bandaraya Kuching Selatan di MBKS. Manakala untuk bahan yang kedua,
2: okey, bahan kedua tu insyaAllah 2:30 petang Tok Gelak. Ini bukan saya Tok India Tok mukanya. Okey. Baik, Timbalan Perdana Menteri kita Dato' Amar Fadilah Yusof akan merasmikan Seminar Kelestarian Pemikiran Islam Nusantara Sarawak Maju Makmur untuk tahun tu 2026. Tok yang dipadah oleh salah seorang pendengar kita tadi kat JJ, nya pun nak pergi juga katanya ke seminar tu untuk petang tu.
1: Okeylah, dia antara dua bahan kita kongsikan untuk cerita hari itu di Selamat Pagi Sarawak. Dan kita ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan kita di stesen kawasan berkongsi cerita hari itu berkenaan dengan aktiviti-aktiviti sidanya dan juga pelbagai peramati pengisian lah.
2: Pengisian. Kita harapkan apa yang kita kongsikan akan memberi manfaat lah kepada kita yang berada di Limbang, Bintulu dan sebagainya. Ada juga aktiviti kita ujung minggu.
1: Betul. Okey, sampai jumpa lagi untuk pertemuan yang lain. Rakan-rakan kita semua, assalamualaikum, jumpa lagi.
2: Bye.
1: Lagu baru.

Pencara pengebumian bapanya Ayatullah Ali Khamenei mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi Berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelere untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Di dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Si Amat FM 89.5 MHz. Inspirasi Informasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi Berinformasi.

0: langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini. Masih lagi bertemankan Isa 10.25 minit pagi. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kita, terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sri Aman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Okay, komen komen yang pertama datang daripada Jam Pengira. Selamat pagi Iza. Selamat pagi James. Kita juga ada siapa yang podium pagi ini. Assalamualaikum Iza. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam dari kejauhan. Terima kasih siapa yang podium. Kita juga ada WK Bajra pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas Iza, ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching. Minta putarkan sebuah lagu buat rakan-rakan yang mengenali WK Bajra. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Seri Aman FM. Sama-sama kasih WK Bajra. Kita juga ada Agnes Ina Robin pagi ini. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spectra 912 pagi ini. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta diputarkan lagu dari Ramli Sarip dan Khatijah Ibrahim. Doa buat kekasih untuk hiburan sendiri dan buat DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih Agnes Ina Robin. Okay, sebelum kita nak siarkan lagu permintaan rakan kita, apa kata dengarkan terlebih dahulu lagu ini Permaisuri untuk anda, Spectra 912.

untuk anda yang dalam pemanduan tak kira ke mana jua destinasi anda untuk waktu ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan teruskan kesedaran anda. Selepas ini kita akan bacakan lagi di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita di Facebook Suraman FM. Dengarkan terlebih dahulu Satu Tahun Cinta untuk anda, Spectra 9.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Seri Amat FM 89.5 MHz. Inspirasi.

kita bacakan lagi komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini untuk jam yang terakhir ni 11.17 minit pagi. Rashida ID, Assalamualaikum Izzah, selamat pagi, selamat bertugas katanya. Waalaikumsalam. Cuaca panas, selamat pagi Seram FM, selamat berhibur, putarkan lagu Rindu Aku Rindu Kamu dari Dara Ayu. Terima kasih Izzah, sama-sama kasih Rashida Eddy. Brody Muyang, selamat pagi Izzah, selamat bertugas, salam ceria selalu, semoga sentiasa sehat selalu, cuaca panas di Engkelili sekarang tu. Terima kasih DJ Sri Amanda FM, sama-sama kasih Brody Muyang. Kita juga ada Jeton S pagi tu, Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas Izzah, salam hujung minggu buat semua sahabat Seram FM. Kita nak steady Izzah terbaik Seram FM, sama-sama kasih Jeton S. Okay, kita ada Timur Tawau dari Rumah Tawau, Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Seram FM, buat Izzah selamat bertugas. Terima kasih Timur Tawau. Ramli Lee, salam Izzah, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Seram FM, pasti yang terbaik. Sama-sama kasih Ramli Lee. Dan seterusnya pula kita ada Kawi Kurus, Assalamualaikum, salam Malaysia Mandani, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seram FM, Spectra 912, warnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan Izzah, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami orang di Kuching panas, mohon putarkan lagu Tobat Masyad daripada Wali Band dan lagu The Young Ones untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Be healthy, be friendly and keep on smiling to people surrounding us. Amin, katanya. Sama-sama kasih Kawi Kurus. Okay, apa kata kita dengarkan dulu lagu tu dan seketika nanti Izzah akan kongsikan juga untuk anda info slot front tu bagi anda yang berada di Zone 6.

11.49 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang telah menghantarkan komen di ruangan Facebook Sulaiman FM untuk pagi ini. Dan terima kasih juga kerana telah pun setia bertemankan Izan selama jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siang kita. Dan Izan nak kongsikan terlebih dahulu info slot fare bagi anda yang berada di zon 6 Sulaiman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, maksudnya solat fajar Zuhur pada pukul 12.43 minit tengah hari, asar 47 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.3 minit malam. Dan demikian tadi jadual info solat fajar itu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan insyaAllah esok kita akan bertemu lagi untuk edisi hari Ahad. Dan dengan ini Izan mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

pukul 12 tengah hari. Tengah hari, pendengar kita semua mending ke berita tengah hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6/11/7/2026. Semua 636 tiang komunikasi dari baru fasa 1 pelin jalinan digital nasional jendela di Sarawak sudah aktif serta beroperasi penuh nakat 30 hari bulan 4 tu tadi. Upis Menteri Komunikasi dengan saut secara bertulis bak portal Parlimen pada kesitak Parlimen Baram ngerikut pemadu manyuh tiang ti aktif hari baru jendela fasa 1 ngau 109 tiang ditangkan Hulu Rajang 59 Julau 46 Kapit 44 Ngau Selangau 40 sekedar tiang ti laun diaktif ke sepeda tu ke Tegal penanggul akses ngagai Palan Tabak bakal jalan alun ti rusak ngau gayari ti ndak mana serta berguna ke permit ari orang ke bempu tanah penanggul bukai enyak pengawak ngena perengka pengangkut alternatif bakal bot ungkup pengawak nganjung perengka nyedia ke sambung backhaul fiber optik diberguna ke pemendar ngau pengawak masang infrastruktur bekal kuasa bak kandang endur di jauh hari grid kuasa karan. Berbangganya semua 600 buah tiang komunikasi dari baru inisiatif Smart 600 Perintah Sarawak sudah tembuk serta beroperasi nyengkaum 29 buah ke berpalan bak sita Parlimen Baram. Upis Menteri Komunikasi berbulan ngau komuniti Communication Engau Multimedia Malaysia terus komited ngedegap kagi pengawak nyedia ke servis komunikasi.

0: Sarawak udah mujo di kemana hari baru projek ngemansang ke baru sekolah repuk ngena agih belanja sepenyampau 1 bilion ringgit. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah inisiatif itu dah meri penguntung ngagai beribu ikuan biar pelajar di serata negeri. Bak pelilih menua Selangau bisi 5 buah sekolah di Kemansang ke baru. Hari baru projek tu enya SK Datuk Penghulu Imban, SK Batu 36 SK DJ, SK Sungai Sepiring Gau SK Sangan Iban. Bekaul Gau SK Datuk Penghulu Imban ia madah projek keberungkus 8.4 juta ringgitnya mengukur pengagak blok akademik 12 buah kelas, sebuah blok pentadbiran, 4 unit kuartas pengajar ngau peringkat guna rumah agu. Projek itu berengkah dipejalai ke kena 27 hari bulan 10 tahun 2021, tembuk gagak kena ke 31 hari bulan 8 tahun 2023, lalu buliah sertifikat tembuk praktikal kena 25 hari bulan 9 tahun 2023. Ketua Ramban Bangsa Gau Ketua Kaum KMKK mesti merti ke polisi tidak beri perintah nguasa teknologi digital serta uliah ngiring rakyat napik singkang ubah ke mayari. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah perkara tu berguna amat dikena tentu ke semua skim inisiatif ngau agenda perintah dikenatai ke ngau terang serta efektif ngagai peranak ke dijaga sidak. Pengawak KMKK Megak udah ngerembai berguna ke sidak ngayan ke pengeransi yang ti sikaragi. Standardnya diketuai mesti diangkat ke dikena napik peminta jeman baru ke dia tu tingayan ke ubah pemansang teknologi ti jampat ekonomi gadung ngau landscape pemansang dunia. Ia mansuk ke jakunya rambau pengerami makalemai begulai ngau raban KMKK ke diatur berserimbai ngau pengerami Sarawakku Sayang di Sibu. 3 buah gudang dituntung Penusah Angus sebab Taman Perindustrian Demak Laut tengah hari kemari. Penusahnya ngawul gudang tinyimpan kerasa dikena ngasil ke aiskrim. Baja ngau kerban dikena nyampur cat. Palan operation bombang ngau penyah Penusah Sarawak ngerikut ke 2 buah gudangnya. Ungkup logistik ngau produk pemakai megat napi pengerusak antara 10 ngagai 40%. Sidang di Makan Ngau berkaul ngau penusah turun pukul 12.23 minit tengah hari. 52 ikut pemesai dari 4 buah upis bomba ngau penyah penusah bergulai ngau tim bomba sukarela baku udah dianjung kepalan penusah nyadi nyawup madam kapi. Tim bomba berjalan ke operation madam kapi tiagi hidup bak 2 buah gudangnya. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, ungkap ia hari 6.11, hari bulan 7 tahun 2026, berita di Tusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: 24 jam, WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Sabah 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026 Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perauk Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
5: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngautiun, Andra Aba.
0: Rambles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngautiun, Rambles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngautiun, Ellen Nguntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngautiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
5: YFM Segulai Sejalai.

0: lagu rancang Rigian Risen Gal lagu yang ambil aku nyadi ke ganti lagu ke terbah ya. Ngelah tengah hari yang kebiasa itu ya 11 hari bulan 7 tahun 2026. Bakal selama ngelah tengah hari. Okey, hari 6 Abu Gulenggau pengeluar program kita hebat. 5 Bengkah Station. Okey, boleh ngau kami di Kuching. Tentu ya kita bisi kaban di Limbang, Seri Aman, bab mini konti kita bab Palon, Sarawak ku sayang lagi. Pian megak di Bintulu ngau miri. Kita ngagai Dom dulu di Limbang. Hello Dom.
1: Hello MB, selamat tengah hari.
0: Nama berita Dom.
1: Berita tu baka biasa, baka selama mana badas.
0: Awak, gari kita dia Dom.
1: Okay, hari sehari itu mana? Lepas aku datai ke konti tadi. Nak gitu panas juga. Bisi lelindap mimit bekau ke demalam bisi hujan di sekedan dua di Limbang. Okay, semua hujan. Nemu tumpuk-tumpuk hujan dia tu.
0: Awak. Berbagi ni.
1: Anu berbagi. Lepas aku ke hari UPS tu kemarin deh. Mulai pukul 5 hari UPS ATM tu. Lepas aku kena motosikal. Tak hujan. Datai berumah ku klien tu tadi. Nentu jauh agaknya. Takkah berapa satu kilometer bagainya.
0: Rangkai tadi jalan.
1: Hujan ke dia.
0: Rangkai jalan.
1: Rangkai jalan. Aku tu dah. Udah jempuak tadi. Hari rupiah tiam tu tadi. Datai rupiah tu. Datai berumahnya. Nyo rangkai jalan.
0: Iya. Okey, Dom. Tuang agai Sri Aman dulu. Hello, Sri Aman.
2: Hello, Kucing.
0: Nama berita.
2: Mana? Panas. Nentu ke dia tu.
0: Okey. Jadi ni, Ben.
2: Jadi...
0: Okey, kita ngagai menua Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
0: Hello Bi.
3: Dom, Ben.
0: Hello. Di Miri dia bagi hari kita.
3: Namanya Dom.
1: Hello. Hello.
3: Okey, gaya hari di Miri tu munyi ku Dom tadi mana? Udahnya lebuh maya kita tadi pun mana gaya hari kita di Miri tu MA.
0: Okey.
3: Malam tadi aja bisi hujan tang nak gebalat.
0: Sedang hujan eh.
3: Iya, betul.
0: Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Oi, Yun.
4: Oi.
0: Nama berita Yun.
4: Mana?
0: Gaya kita ada Yun.
4: Panas kami itu.
0: Kita selampur Sarawak agak panas nih.
4: Ya.
0: Okey, kita nguji ngangau kaban kita itu Bamini County, okey, Bapalan Sarawak ku sayang, pelabak ku ngau duit ku darah bajak kita itu nyalusi yang ngau mar nih. Hello.
5: Hello.
0: Orang sibu.
5: Hello.
0: Sini ngah.
5: Bisa.
0: Awak sedia aja bertugas bab ini konti.
5: Ke dia tahu kami dua. Nanti nyemak ya bisa nambah lagi madah baru kan lah.
0: Ya ke dia tahu berapa ratus ikut bermuah sedia dia tak tahu.
5: Nyampau tu MA. Ya nyampau. Nakak ke kemarin sebut orang ke datai.
3: Orang ke datai. Nakak ke kemarin tu. Dua hari tu ajak ke bandar ya. Lepas ke ngesal korang deh. Kan ngesal korang tau. Dua hari tu aja kira ke udah pecah rekod kita di kapit.
5: Boleh pecah ke rekod di kapit lah di Sibu PRT ku yang tadi MA deh.
3: Hari keterubah 21,326 ikut orang datai ngagai program Sarawak ku sayang lilim noa kita di Sibu di to MA. Ya, hari keterubahnya kemarin.
0: Bedau ke sehari tu lagi deh.
3: Sari tu nak jam 12 tu 22,743.
0: Ya. Steady Sibu.
5: Banyaknya nak yang kaum kita nak kita lima lah.
0: Tapi kami dua bian kiannya nambah baru ke lima belakang ni.
5: Datai
0: gandum lagi. Tuai
1: mai kali yang.
5: Ya, mai kali yang nyampau ke? Kau mai ke biari miri? Nada lima.
3: Cukup kena cuci matanya Luciane. Pemayu.
5: Mau
1: nanti kita cuci mata, bersih mata,
3: licin lah ke mata. Pasu macam,
5: boleh nonya merai, empat penyiru mata.
3: Ya,
0: okay.
3: Bayar, boleh benda mana lu sih?
5: Mau bayarnya,
1: mahu
3: bayar. Baiklah licin mata. Nyuli caw.
0: Aku tiap aku kia amat kau aku kibak kau kau kanan membala berdia luso kibak menguasai dia lapar.
5: Biasalah bayar bakal dia.
0: Aw langso lah mesti kan langso.
3: Aw alung ngap dia.
0: Okey, kita sebuat ronda minggu tu. Minggu tu idar dengan gay kita di Limbang Gedom kira kenuan jadi pemata ronda kita hari tu nah.
1: Okey, terima kasih Mbe. Jadi selamat tengah hari guys semua bala kita ke bisi nama tu barandau kita itu ke RMT kita ke minggu tu lalu di Sibu bisi do ikut pengari ni Lucia ngau Mar di Miri kita bisi B lalu di Sri Aman bisi Ibin lalu di Bintulu kita bisi Yon eh. Jadi topik kita ke hari itu ianya kita bergulai dalam program atau ke randau minggu itu. Jadi topik kita pilih Limbang ke minggu itu ianya cara kita ngetan ke main asal Iban itu fokus ke ngagai Iban main asal kita Iban baka ngajat pantun nyata kaku itu. Jadi main asal nunjuk ke seni budaya adat yang kaum tanah asal pasaka sesebengkah komuniti yang kawan TBT bakal main asal punya kena sebut aku tadi ambil kebandingan ngajat tabuah gendang literature lisan bakal berpantun ansera ngau pengap jadi ngau main asal ti udah diturun ke ari serak gagai serak ia jadi identiti sesebengkah komuniti. Jadi sekedar batang kepenan main asal ungkup komuniti Dayak di Sarawak yang kawam ke disebut baka pengap, timang, literica, lisan di diturun ke hari renggat ke renggat atau ke turun menurun. Jadi ajat asal ti di main maya bisik pengerami inya ngajat atau ke dikenal nyambut temuai main asal pemerindang modern lagu ngau muzik asal dikena berami ngau mayuh main asal kebukai nya penerang ngau main penerang bekawa ngau main asal lalu topik ke minggu tu punya kau tadi acara ngetan ke main asal kita Iban jadi awak ke kita ke sekali tu dikena ngepun ke lansa cerita kita ke minggu tu kita ingat ke nama tu penemu hari Miri bekawa ngau tentang topik cara ngetan ke main asal. Kita terus sebagai Miri bergulai ngabi di Miri FM.
3: Ya. Oh, okey. Terima kasih Dom. Selamat tengah hari dengan semua balap dengan kita. Hanya di sekali lagi merit besar. Terima kasih dengan Dom. Lama udah nyedia ke topik cukup mana. Kena randau kita ke minggu tu. Ini berkawal dengan cara ngetan ke main asal Iban. Hanya di itu lebih lagi dengan sidak ke nembiak rebah baru.
1: Memang pun tiga.
3: Namanya Dom.
1: Not on mic.
3: Oh. Jaga. Namun nak terpedak dom dia ni.
5: Rindang
3: benda tanya yang buahnya.
1: Aku benda nama tu pemutus CK ke kota dari CK laban Limbang nombor tiga. Limbang tiga kan?
3: Dulu. Temu mah. Ya pansuan. Dulu. Macam apa kan? Ngai nak temu orang.
5: Dulu ranking live kalau kayak lapan dah.
3: Nada resia lah lo. Dom. Mbak ya. Dulu mantai ke ayam. Okey.
0: Nasib. Nasib nama dah kena nombor enam ni Dom.
1: Dom. Lepas kena nombor enam je. Bos Dom kenapa hati?
0: Awak.
1: Tengah awak lah. Okey muncit.
3: Nada ngacau, kelak ni nak jahat men dom.
5: Kelak dom. Nada ke hadiah kita beri MA nya apa kau kena dah? Seru ni. Nada prize, nada prize. Nama awak baca lah surat khabar.
0: Okey ga.
3: Ada tau baca tanya ke topik kita ga. Nama ni nama nada ni. Okey. Sikit bakalnya malam ni kita bisi iklan lama. Ha munyi kudung nyutumu dah muka ayat. Okey nang acau kita terus ke ngau topik kita. Okey jadi hari Miri dekat fungsi ke ianya topik ianya cara ngetan ke main asal Iban ya. Jadi ke cuba tu ianya tanggung pengawak apa inai hanya di tok tadi apa inai ngembuan tanggung jawab tok tanggung pengawak ti pemaru berat hanya di contoh teladan pemegak pengajar ti kecuba pengawak
4: penyaga adat ngambil main asal laba, bangsa Iban anak lenyau di telan Jerman ila apa mega tu tuju ngagai sidak ke apa indai aku bagi ke bisi anak tu tadi deh bisi empat bengkah tanggungjawab besai apa indai jadi ke cuba tu peneka Jaco Iban ngau betul jadi tu apa indai patut ngenak Jaco Iban ati betul lebuh Jaco ngau anak arimit jadi Jaco tu yang kaum leka Jaco rambai Jaco sempama ngau main asal kebukai tangan nanti diperhati ketua tadi bala peringah nanti kita berda hari media rama tu bisi kena mit nak nemu Jaco Iban bisi segera tadi munyi korang rojak jadi nanti uliah anjeliah kenya nanti salah ke kita nanti berumah tu tadi tentu mayuh apa indai Jaco baka bisik Jaco Ribai Jaco Melayu Jaco Iban tang tu kira ke munyi ko dikunci ke aku tadi kena ke Jaco Iban ngom betul tu tadi ni ke betul nitih ke cara kita berjaco ke zaman dia tu meh anang kita nyu bisik campur Iban bisik campur Ribai tu tadi neh jadi kedua tu yang ngelansa adat ngom main asal jadi tu kira ke ngom betul kagi serta merik penerang pasal adat kita Iban cara ngenak ngepan baka ke dia tu nyanya baju asal kita Iban tu tadi bisik ke baka ngepan batang rajang tu tadi asal sidak ya nemu meh laban setiap ngepan dikena kita itu tadi lain penatai ngepan asalnya tadi okey jadi itu pun pemegah main muzik atau ke contoh ya baka tabuh ngau main ngkerumung api mega ngau main asal ke bukai api mega kena nambah ke info tu tadi ulih ke nane nasalah nganjung nembia kemayar itu laban mayuh bengkah ke ngadu bengkel baka main asal kita Iban api mega bengkel cara Jaco Iban ti lebih ke dalam ke okey jadi ketiga tu yang ngemai balana bak pengrami bisi mandang ke main asal. Hanya dia painai uliah mai anak ngulu pengrami ngena main asal baka gawai tau ke bepekit ngajat. Ngambil ke sidak terlebak sedak serta rindu meda kita impu nama tu tadi man asal kita Iban. Jadi ke penudi tau nya nusui sejarah tau ke cerita tuai. Baka ngelansak cerita pasal penurun, pelawan Iban, baka cerita rentam. Pemegat serta cerita tuai ngambil ke anak nemu asal-usul bangsa diri. Jadi nadai masalah, nadai salah kita kemari itu, ukai semina apa indai, tangke bukai. Nanti semak, nanti nyemak tadi nembiak dia tu, empai nemu penemu pasal kita asal Iban, ada adat kita Iban tu tadi, nadai salah ke kita ini dom. Nganjung tempo ngeregister berbengkel-bengkel kebisi ratur di pilih menua Sarawak tu laban nanti baku aku pun sampai cukup penemu ilmu kita Iban tentang nana salah kita yang sama mula belajar ni adun kena ngetan ke penemu kelebihan kita bangsa kita Iban tu tadi jadi nanti kita ada nemu ila lusa kita pun mai ilmu tu tadi lalu berkongsi ngagai generasi ti dekat datai tu okey jadinya empat ti topik ke dikongsi kami di YFM miri tu jadi terus mulai ngagai nuan baru adum di Limbang.
1: Okey, terima kasih BD Miri FM ngau penemu nuannya tadi. Jadi kita terus ke Bintulu nya tadi tanggungjawab apa indai atau ke tanggung pengawal apa indai dalam ngetan atau ke ngetan ke main asal kita Iban. Jadi kita terus ke Bintulu tanggungjawab pengajar Iban atau ke bersekolah tu. Gagai Bintulu.
6: Okey, terima kasih Dom. Jadi inti kami hari Bintulu nuan udah ngasuh kami berkongsi ke tanggung pengawal bala pengajar Iban ngau sekolah. Jadi pengajar ngau sekolah tentu yang megai tanggung pengawal kebesai. Andur kita ingetan ke main asal Iban dengan cara ngerembai ke Jaco dan ngajar bala nembiak tu mai, leka main serta ngatur aktiviti budaya. Lalu sidak tu meh ngiring ngembiang bala nembiak tu tadi ambil contoh ngau teladan ngagi nembiak ngambil ke pesaka tu tadi ndak nyau di telan Jeman. Jadi nanti buat pengajar, pengajar Jaco Iban, tidak itu tadi nernak ke penemu akademik, ngenak silibus tidak betul, dikena ngajar jaku lekak main tanda ngau cara penghidup iban dalam kelas udahnya nemuai serta mantai ke penglandia ngatur aktiviti praktikal bakal ngagak buat kumbu udahnya ngajar tau ke betabuh ngena cara ke betul lalu ngepun ke kelab main asal uliahnya di penasehat bak kelab main asal tau ke tikas seni budaya bak renggat sekolah tu tanggung pengawak bala pengajar kelebegi pengajar bak jaku iban lalu sekolah pentadbiran sekolah tu tadi nyedia ke infrastruktur bebeli serta nyedia ke perengka guna main asal baka ngepan udahnya kerban muzik tau ke bub jerita rakyat iban serta ngemansang ke kokurikulum mendiang serta nyukung program hari baru gerempung apa indai ngau pengajar PIBG ngambil ke bisik pengerami kelebih lagi hari gawai bak sekolah lalu ngerembai ke jaku iban kena tentu ke jaku iban cakah dikena bak kelas ngajar leka main bakal pantun ngau main asal kebukai serta nambah ke penemu nembiak bekawul ngau asal usul bangsa iban serta ngemansang ke main asal bakal ngatur aktiviti kokurikulum bakal main asal baka kuntau, ngajat, ngau kraf tau ke hasil pelandia jari iban, dengah kelab serta gerempuang sekolah. Tu megak uliah nyapai tikas pemandai akademik, nyendia ke pelajar teratur dengah sukatan pelajar baka jaku iban. Ngambil ke nembia uliah ngembuan penemu tik cukup berkawal ngau warisan bangsa diri. Jadi contoh raban bangsa nunjuk ke pengelandia basa serta penyiruk ngagai adat istiadat iban dengan cara nempak nembiak tik berpenemu serta ngembuan pelajar tik tinggi. Nya tadi dom hari Bintulu dom.
1: Okey terima ini kasih Yon di Bintulu. Jadi manah na penemu di baik nuan ke tengah hari tu. Jadi awak ke kita terus ngau topik kita ke lemai tu. Mayuh benar ya ukai ke disebut kita itu aja mayuh tanggungjawab tanggungjawab tu tadi tanggung pengawak kita ke bangsa lebih lagi kita ke gawak berdia untuk kebenaran nanti kita nguluk kursus ba segi pelajar segi pengajar terbesar ngemai peninggal tu tadi nama teman tai ke jaku iban ngau betul jadi kita terus ke sibunya bakawa ngau kini ke tanggungjawab bala intelektual iban dalam ngemansang ke main asal iban kita terus ke Sibu mulai ngemar ngau Lucia di Kunti Sibu
5: okey kemudian ke Sarah Re Sibu ni dua mengau bala peningan kita
1: ya labas dua dia dia mayang gi penemu dua dia pelabak ko
5: ya kunci untai
3: kunci untai tapi dua dia tahu
5: ya kunci untai ante ante ngau kita segrem si ko tua tu berdua dua grem si ko untai tu napa tu mimin nah
3: apa besainya
0: gai ku kunci untai ngau selo ada menyuh tapi
3: ane gili ane pe ya lagi ngaka pemutus lagi ente kunci untai nyamai ku meda ke kita
5: gai gai ko ne kalau banyak kunci untai ngau ne Ryan ja lah
0: okey lah
5: Aw, jom pulai ngagai tanggung pengawal bala intelektual iban dalam ngemansang kami asa iban tu kebenar ya mayu kita meda ari gerempuang kita bangsa dan lebih agak sidak ke ngemuan pemandai tau ke penglandi ambil ke bandi yang bakal dia tau orang ke landi antara di Jerman untuk agak ke documentation kita iban bakal buja berani semua aku ngambil contoh dalam tupiak kita tau ianya bala sidak grup tau ke bala kumpulan ko kita itu tadi deh dum ngau bala peninga kita bala sida ke ngaga lalu nyerurek cerita bala yang bala nyabung
3: au tua ya berani nyebut tau laban tua yang pupan bisik ngau ya. Sida ya meda bekeni cara sida ya ngatuanya
5: lalu nyadi sebagai hari orang ke ngau ngaga uteto men tadi ya peninga deh nyadi pengawak tu ti di ketua ke ya bohman tuan lidan mane asami nya kaban kunsi negeri CTN 62 reti tu tadi bala sidak ke ngemuan penglandia atau ke sidak ke bisik penemu berkawal tetok sida ya berani ngemai cerita to keluan tau ke kemua ngambil ke ditemu deh. Ambil ke bandiang baka cerita bujang berani baleng balenya buang ke dia tau ba ikas ni nyuka tembok.
3: Dia tau ba ikas ya kedua tau udah tembok ba ikas kedua tau ila bisi town hall ka digaga laban utainya munyi ko bala sida kena ya belajar untuk membuat penemu penglandi penau bak perkara bekenya sida ia ngambil ari sukut utainya pansi ya.
5: Ya, au jadi nya senentang contoh ya tu tadi ne artinya orang kena sikit bisi penemu to ba mamat ka balan nabi arab baru nemu nama utek ke nyadi ke suba utek kena temu kita ke mai hari tu tadi ne nya cara ya sitek tangu pengawak sida ya de ngau kita meda bala yayasan tun juga to ukai tem imimimit bub kita abansa ke ditulis yeah. Ambil ke pemadok baru aku bercontoh ke Duto Pretisia Ganiang ya baru aja udah ngeluar ke site buku main nasa kita iban ya
3: main nasa buat pantun pihak maka aku berarti ke site dah gay buat berkaul ngau main anemi
5: ya contoh orang ke bisa penemu berkaul udah tahu lalu ngagak buat berarti nya udah tahu ialah boleh ditampung kita nak terambil mayanya aja tak bisa dibaca bala nemi kita ke dua hari tu pun sitik hari contoh begini orang ke ngembuan pengelandia tu atau ke ngembuan pelajar ke tinggi bak pengawak begitu ngetan ke main nasal ngetan ke pengawak kita lebih lagi bak kita bangsa tu tadi hari bertulis ke bu udahnya kita medak ba innovation berplasa ke penemu menua tu orang ke begagak ke garek kita deh
3: garek nanti kita medak ba garek baka bureknya tadi diangkat ambil ke banding tu baka ke dipedak diperhati ke ba program Sarawak ku sayang di kapit apin lama hanya Mimi James ya keranjai Mimi James tu kita medak ya burek dan digagak ya diangkat ke di kemana ke lagi jadi utainya boleh dibaik pansut ngagai menua luar ngagai London ya
5: ya boleh di komersial ke baru ya jadi kita itu namanya nyebut utai kena sige udah nyata di pedak kita utai itu boleh dibaik lalu diterima ukai minat rakyat bermenua luar temaga orang badunya bukai dia orang putih kilek kena kilek kilek kita nama menua putih kilek
3: orang putih kilek
5: nama kulo kita kita banyak mang.
3: Nama kita kita di tahun ulu. Nah, nyak jakau pansut dari menua luar banyak.
5: Ngau sitte dage kita meda baju kuas contoh tu nah. Dia tahu kita meda siko indok kita kenan sige cakeh bergagak ketau enya Doris James. Nyak pun cara yang ngayan ke baju kuas tu tebagi ia ba menua kita di Sarawak di tetungak ke barat artinya ke Seriaman.
2: Betul.
5: Jadi sida ya dia tahu ngangkat kenya baru kita lalu ngelalau. Kita lalu meda udahnya utenya dia komersial ka udahnya utenya lalu dikena kita bakal bas Sarawak ku sayang berbaji ya ino kita dia tahu ngena macam-macam pisin au
3: utainya antara utai ke ulih ngangkat ke ge main asal gare pakaian
5: ya,
3: kita
5: contoh ya nya sebagai nak antik disebut mayuh ne pihak kode dom ngau bi yon ibin ngotenya ngau sitia de age nya ngatu pengerami budaya to meh contoh ya Sarawak ku sayang malam tadi malam budaya mau di medak gare orang di pantai-pantai ke deh.
3: Ia kena kalak di pedak pan ayat.
5: Betul.
3: Ia ke pengawak pemandang di tau sidak ke mandang ke ambil ke banding pagi tau ke bisik di kerandau kami sebuat keringkam.
5: Ya, siko indok kita bangsa menanau ia bergagak ke keringkam. Nanti dia jual subak ke beratus ya. Keringkam ke nemu tau tak ke keringkam ya?
2: Nemu
5: ne.
2: Ya ke atas.
3: Kena
5: ia ka bakal suyu ya teng ya se PC entau kokia ya lain age ia dikena orang ente bakal subak munyi ko ya orang ke bangsawan orang ke bisik nama dan utanya udah di komersial ke baru dia tahu siapa-siapa boleh ngena kami dua boleh ngena tapi nak ada nu nyangkut ke sangu tu
3: nah nemu dini nu nyangkut le chau ke buak tu di tahu lu
5: ya nya antara ya nya tadi tinggal ngau site ke penudi hari kami dua de bak sarak tu mereka be puji ne de jema dengan semua bala indok kita di Sarawak aku meda kita bakal ke berpekit secara positif mantai ke garek ke mana-mana nah. Bakal boleh nanti subang nak sikit je ada dia tunjuk dia ditancut ke menu di dress ke
3: tanya di gagak mana ge me
5: ya ngamek tanya lawa ge pada bangsa bukai nya lah tua anu kada mau mah
3: ya umah me tua
5: maja tua tu tahu tahu ya itu nu boleh berimpan cukup
3: cukup nya tu pangan direk nu uli ai agai agai nya nya kunse untek tadi menya
5: ya cerita kunse untek udah aku kami dua dua.
4: Tahu oh. Tau ge entis dua yang nak ngepanya ne. Oh.
2: Oh.
4: Lanjut ya.
2: Pedak jadi mar ngajat.
4: Renci engge ya.
5: Nebo, nebo ngajat. Ati dua tanya nya ya ma bohma premier nya tade no. Siapa ba antara dua ko ya? Pilih aku tau ke yo.
4: Yeah. Aku tau
5: ke yeah. Ya. Ya. Aku tau ke
0: ya. Mulai kelagu. Mulai
5: dari tulis ya. Mulai kelagu sulit.
4: Iya.
0: Awak. Terima kasih ya, guys. Dua idea. Mar ngalus ya. Lalu pihak mega. Kirim salam gay pengarah kita di belakang ya.
5: Oh, kesalam ngorindo.
0: Okay, kirim salam ke pengarah. Okay, ngorindo. Okay, jadi. Penemu sedua itu cukup mana tadi na berkawal engau dari segi nama tu orang ke berpenemu kemansang kemen asal lebih lagi contoh ke diberi dua sedua dia tadi baka sida dutur tadi bergagak kebup sida kelan dia bergagak pekayaan tadi nang cukup mana nama terpenemu ke dikunci ke sedua di Sibu. Jadi kita terus ke Sri Aman. Inya tanggungjawab perintah dalam ngemansang ke Mena Saliban. Jadi kita terus lagi Ibin. Nama kini penemu Ibin buat perkara tu.
2: Ya, terima kasih Bos Dom. Pihak mega selamat tengah hari dengan semua kita. Ya, kebisik sama kemudian ke program tu. Sebelum aku berkongsi ke infonya tadi, mari kita mendiang ke ayat kelan tu dulu.
7: Kah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij, kini kembali. Junior Innovator

0: Okey. Agi mengkang kau YFM, kalau ke sekali itu YFM Seriaman dekat berkongsi ke info nak kurang lebih getok ya ke disebut kutu lagi kau info ya ke berkongsi ke sidari sibu tadi. Jadi itu tengok pengawal perintah dalam memansang kemenang saliban. Jadi tengok pengawal keterubah perintah dalam nyaga pihak megang laku kemain asal liban to yang kaum aspek ngintu pihak megang laku ke engkau belajar ke ya. Jadi tuju ya, ianya dikena nentu ke pesaka budaya to. Nak lenyau dalam segang pemansang dunia pihak megang mengkang relevan ngagai rebak baru engkau semua community di menua kita Malaysia di to. Tanggung pengawak to di pejalai kenengah beberapa cara. Jadi kesatu ianya conservation engau documentation. Jadi perintah megai tanggung pengawak merikut pihak mega ngagak documentation main baka bebatak lampuang, batak tali, pihak mega main nyumpit, ngambil ke ambil kebandingan tu tadi, ngambil kena lenyau dalam segang pemansang dunia serta uliah berwan di pedak. Lalu kalau nomor dua, ngatur program sekali kenyap pengerami main asal baka kena sebut sidar sibu tadi pihak mega pekit jadi agensi perintah suah bekerjasama ngau gerempuang budaya sekali kenyap main asal ngatur pekit tau ke pengerami bak renggat pelilih menua pihak mega bak renggat menua. Lalu ke nomor tiga, belajar kia tau ke pelajar engau penyedar nengah seliwa sekolah engau penumbuh kelab budaya perintah mantai ke nembiak rebak baru ngagai main asal iban. Ngambil sidak terlebak serta rindu ke main asal, sidak dia perangsang belajar kia main asal ti dikerindu ke sidak. Lalu ke nomor empat, geran ngawa belanja. Jadi perintah ndang meruan nyendia kagai belanja, ngagai gerempuang-gerempuang main asal di menua to. Ngambil sidak uliah berjalai ke pengawak, aktiviti ngintu ngawa sekali kenyap pengawak mansiak main asal ia kedepilih. Lalu ke nomor lima, promotion dagang temuai. Dengan upis ia kebukuasa, kelebih lagi upis menteri dagang temuai menua, meruan diatur pengawak ngangkat kemain pihak megamain asal. Jadi produk dagang temuai budaya ia keberga. Tidak ditemu dan udah uliah. Nariat lagi mayuah temuai domestik ngau antara bangsa datai ngagai menua Malaysia. Okey, ya info kedip kongsi kaku dulu dalam program to RMT kita. Agak limbang baru, agak bos dom.
1: Dah berjurai ke penemuan di Seriaman tadi cukup mana penemu ke disebut nuan tadi dikongsi ke agak peninggal, kelebih lagi ninga ke program RMT kita nyadi kita terus ke Kuching tu, enya berkawal ngau tanggungjawab ketua Eroban Bangsa Iban kita impo, jadi terus agak MA.
2: Terima kasih Dom di Limbang, okay. Kira ke Kuching pengujung ya randau minggu tu ngenang senentang tanggung pengawal ketua Eraban Bangsa Iban pu, okay. Jadi berkunci ke sekedar penerang aku dah disedia ke Dom ungkup ya randau minggu tu ya, okay. Ketua Eraban Bangsa baka bala tuai rumah pemesai adat ngau bala kaunselor megai tanggung pengawal ti pemandu berguna nyadi pemisi pesaka nyadi sidak nyadi pemegai penemu adat pengatur pengerami ngau sukuang pengelandi ajari ngabi ke main asal bangsa kita Iban tu hendak lenyau hendak punas nyadi tuai Eraban Bangsa megap jalai ke tanggung pengawal nengah sekedar cara baka penyaga adat ngau ciri main asal nyadi sidak nentu ke atur pengawal lama kita baka miring begawai gawai burung gawai dayak diatur ngau main asal ke bukannya diatur nitiah ke atur ke betul serta dijaga. Kedua ianya penyambung penemu ngagai Raban Anembiak Redak jadi sidak jadi Raban Tingiring Bala Anembiak belajar serta merangsang sidak tu rindu ke main asal baka ngajat bertabuh engau kuntau engau main ke bukai jadi penyaga pesaka seni sidak tentu ke Keraban Asal baka puak kumbuk baju ngepan, ngau pesaka bukannya dijaga ke mana, serta dikena ba maya ti patut nyak sekedar hari kenang hari kami di Bandar Kuching. Pihak baga, nanti kita berkenang ke senentang main asal tu baga ba, sekedar pelilih menua bisi udah muka kelab di rimpu atau ke kelas sendu kita belajar ke main asal nanti ba Bandar Kuching tebal lagi manyuh bala-bala kita ke udah ngambil bagi ba pengawal main asal tu ke disedia ke sadia neh. Okey, Siti Ari Gerempuang NGO ke suah mantai ke main asal kunci ke penemu antara Yakun Tau ngajat laki ngau induk pencak gendang pampat ngau kelas bertabuh ya. Okey, ke penemu mesti manyu peningan manyu kalai ngambil awak tu madah ke kalai kelas sedia kelas manasal disedia ke sedia siburan udah berengkah buka bulan 7 tu tadi ya. Ungkap kepala kita ke penemu penerang kesilia tau telefon ngagai teacher Eric nombor 013-807-4957 Teacher Yaya 013-578-4232 ngambil peluang tu merangsang bala kitanya sama belajar ke main asal kita Iban nyanyi adun boleh berungkaduan di Limbang.
1: Okay, terima kasih Hemis di sudah berjurai ke sekedar topik atau ke sekedar penemu di Kuching dan nanti kita nyebut berkawan dengan topik tu segi sejam tu segi nak cukup dua jam pun nak cukup laban di Kuching yang semuanya tadinya segi landik-landik berjurai ke penemu sidak ya ke setengah hari tu jadi ambil ke kitanya tadi ngetan ke main asal ukai semina main asal tang jaku Iban ngagai bala kita ke bisi anak men yang kawa kumpul peda-peda main anak kita ke selalu medak TikTok laban anak kumpul pun ambil ke banding tadi sida yang nyau nan nemu jaku Iban nyau nyebut anti dalam jaku jaku ba rumah rempo nyau jaku Indon jaku gratis ke nama te gratis nya tadi patut di peda kita patut di aman bunyi ke Iban maka anak kumpulnya tadi
3: mobil
1: siapa mereka itu mobil ke kapan kau mereka gratis ke eh? Namun aku Indon hari Tito aja tadi menyata deh jadi nak atau topik kita ke minggu tu nih jadi pelabur aku kita terus ke Sriaman ke dekat Nebah Lagu sebelum kita nutup lalu terus ngagai MA di Kuching
0: ya lagu ke penodi kena kita nutup RMT ke sekali itu Rawing Saris Jawa lagu kerikumbai Solo Kunci Rusuh.
4: Yeah.

0: Ya, kita sebuah bertemu untuk ya cerita kenyalang minggu tu ya, minggu 28 lah nyaya. Okey.
1: Au.
0: Ibin.
2: Oi.
0: Ah, baru ayan bat ibi kita
2: ini. Okey, ya.
0: Okey, baru ayan.
1: Ya, lawan stare ngayan nah.
0: Au. Sigaya. Ya.
1: Kami sibuk tumo ayan tau.
3: Kami tumo ayan.
4: Tadi unta.
1: Ya, kami dua tumo ayan tau. Lepas kami tak tumo me.
0: Oh.
1: Kami tak do lau deh.
0: Ada ega salah.
4: Paham, tidak sibuk.
1: Stidi ini ku deh.
0: Namanya sedua pelaku.
1: Oh, ini ada salah. Hante ginti atau ayah lagi deh.
0: Oh.
1: Kayaknya pedih ya. Nama sama dia belagu deh. Sampai kalau dia ingat orang begau. Nama kebuah tu seh lapa belagu. Oh, iya. Mana kenaknya. Belakang kira sama belagu. Asal merami ini. Oh, asal rame di lantai yang orang tahu. Orang rame ingat di uang. Sige deh kau kita. Sige deh anak aku be.
0: Sudah ya nyindi adiknya yun.
1: Macam deh, jaga betul tak kira dah, betul tak kira, pai.
5: Sudah aku terduduk atau di tukia ya.
1: Mak, deh, nampak mood ente live kene kami sedai yon, yon.
6: Kita tutup live tu lagi nya.
1: Aw, kan tutup live terat konsi empat unta kami empat. Nah, lu tanya
6: empat geriam.
1: Empat geriam.
6: Nara nau mayuan empat geriam.
1: Mimi nau unta, kita masih mimi unta kita. Tahu nanya sida ke intelektualnya. Nama dom nolong kami nanya berapa unta unta si kau.
6: Aw,
0: kita bagi-bagi ini tu.
1: Ngai mereka kami.
0: Aw. Mai orang kunci dan jangan bagi kati dah.
1: Hanya kita laki kami no nak bekanya kami no.
6: Kami nak pacipi.
5: Kami.
0: Oh. Tidak nyebo ganggaremnya dom kau ibu apa pahamlah. Tidak ke rumah dia sini ke. Awak.
6: Nama ha orang rumah ni Lucia.
0: Bukan berapa dah.
1: Nadai nama nama.
0: Bukan. Oh kenang kita induk nyebo garing-garingnya mereka ke bapa ndak segariam dia tu nah.
1: Oh. Oh. Nah, dah pun dah tadi ya, bergagai untuk kami tau.

0: Ah, unti kami pag-riam to. Kung sige, tanpada to.
1: Nama sida bagut dab gabuang ya.
2: Tahu ah. Aku tu lagi ngeranjai ke Katlinia Iun kau Katlinia Bi beda-beda temu aku lagi aku nak karau.
3: Nang awak. Dat lebah.
0: Nama gak baik Katlinia Maya tu.
2: Eh, pada TV nya nyu lain utai ke dia.
3: Ya. My god. Mana tahu Flora tahu.
2: Lagi aku nak karau gak.
4: Tahu. Tahu.
2: Siapa tengoknya
3: berada? Nama yang dari itu siapa? Naninga?
0: Au.
1: Belum on baik dia.
3: Nain.
1: Mana mau tenggelam?
3: Nain bunyi siapa?
2: Mana gua ya? Aku nge-zoom sana dulu.
1: Zoom. Zoom mesra ya.
0: Zoom ke mama.
1: Kau lagi marah.
0: Nah. Ya.
2: Orang ngasih jago, kayak ngasih peace pada dia.
3: Karena pansuat nyawa.
2: Nyawa ada miat di sini.
5: Nyari apa? Bayo, nama aku kita nak bertanya siapa peminat Sabah nunggu ay.
1: Baju adanya, lain daripada lain baju adanya, kayak baju baku ngemanya kena.
2: Ya.
5: Oh, apa paham nanti baju nak sebakar ini oleh sebakar, nala pilih dia kami dua lagi.
2: Oh,
5: tahu dia dia tahu peluang kak coklat ke kak celum deh.
1: Ada milih nama-nama.
3: Dua-dua aku duam.
1: Bebas, bebas.
5: Dua maha. Oh, bakal kita lagi yang milih kita loka, ne Yuan.
2: Kanya di mana
1: lagi? Baju buhe itu kenal deh tadi.
0: Pada deh. Kanya di?
2: Okey.
5: Eh, bure malam tadi kenal mau deh. Oh.
0: Nyau
5: baru na.
0: Saya utai tanya dia.
5: Saya tanya tekau dah tuai gawak.
0: Biasanya.
2: Pala patung.
0: Ya, kedua kerja mana?
3: Ana madah lu siapa lo?
1: Ujung ya.
5: Oh, tuai ke bisa namanya bin. Mula namanya senior citizen kita. Ana jumpa orang emas.
0: Mana yang gay bunyi?
5: Mana gay bunyi? Komersial gay.
0: Komersial.
3: Profesional gay bunyi ne.
5: Ya, Evan gay deh.
0: Bakal nama saintifiknya me.
5: Hmm, bakal sentipe borian ngai derian kena jai munyi deh. Kena nama sentipe borian.
0: Em tanya Black Tone ko ya.
5: Black Tone.
0: Contohnya ada
5: nama. Iya iya nyarian tadi ga?
0: Ada dia nyadi nama orang putih lu mana ya?
5: Ya ne. Gagak kena mana mana punya Black Tone. Sekali borian. Mau ko.
2: Engku cuk bila gagak aku nama janda.
5: Lapar.
2: Okey, inti ada besar. Kayaknya
5: itu wae lah.
2: Okey, inti ada besar. Bala nanya, "Dek, kini kape sanu di dah jalan ngo janda. Wak sida begau dah."
5: Benar dong iga puen sampai tahapnya aneh yang lah.
0: Aneh yang. Kasih ya uco.
2: Nyamai nyamai dikingat namanya deh. Oh, janda. Kita janda. Ni begau orang lian dai. Sampai tenggau satu yang begau lai korang.
5: Biasa lah orang laki udah ngap nyarut.
0: Au, ngiga nadai ke buang, ngiga ke buang,
5: ngiga ke buang. Ngiga pemedi.
2: Iya.
3: Gila layak, gila layak.
2: Nada ega undang-undang bang Malaysia mana kita yang nak boleh kena nama janda dah.
5: Nai uji me.
1: Bisa ya, bisa sudah. Bisa nama.
5: Bisa.
2: Oh ilah aku ngigak banyak.
5: Dan sukan kapit bisa.
2: Oh ngigak banyak. Lepas banyak aku ke bar rumahnya. Udah tua dah. Nyu gaguan, nyu babo.
1: Kita jauh ngambil ke bandiang dah bas.
0: Nasib kena mau.
1: Ini tadi.
2: Ada gue lo.
5: Ada gue lagi, ada dom. Mau gue dek kan punya baru.
0: Ini pemutus dek, kak. Kena mau pemutus tau. Ini dek kena so dom begau tadi.
2: Ya, pernah di Ion sudah ya. Ngebedah kati di barunya ya Ion.
5: Nah, nak pedih. Sige adat kita berpikir menya.
2: Okey lah.
5: Positif. Siapa kalah ya, nak Ion?
0: Nama prayas deh.
2: Oh, okey.
5: Nanti semua menang. Nadai ke kalah ya.
0: Mana Ion?
5: Tapi ane alah belama ke Ion.
0: Nah, positif ya kita. Ngai gini dia belama.
5: Au.
1: Napak kuat Allah belama. Napak tak guna lah diri belama.
5: Ngelak ke kita dulu, me.
0: Au, terus ke dia ga? Ni,
5: kan mau orang ke ngepit.
2: Okey, sudah?
3: Tang pemutusnya mana? Kan ya Yun 60 ke atas.
5: Anu pecah ya, padahal pansur pemutus ya. Nyau rating tu lagi.
2: Okey. Kita dengar ke pemutus minggu ni hari Minggu 27 4 hari bulan 7 tahun 2026.
1: Lagi berenang sedua ya.
0: Kita ngai-ngai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang.
2: Aku andal mah lawan sari tu kita sih dua kejutan.
1: Perine yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
6: Awang.
5: Tukemio. Kalau minta udah rempau.
6: Bisa balat tu minta. Tukemio.
7: sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit teh bocornya kira bisa orang boom meh.
3: Kek kita sirap noral meh. Usik.
9: Carta kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
10: Carta kenyalang.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah didengar kita hingga via minggu nian kemari, minggu 27/4/2026. Ya, ya. Yun, nginjau nama macam pemutus kita ini.
3: Okey, jadi ya pemutus carta Kenyalang minggu ke 27/4/2027. Lumur 6 Patrick asal Bintulu, belagu ngari ke Bintulu, ngau lagu yang antara dua. Lumur 5 Najib asal lari Miri, ngari ke Hawaii FM Miri, ngau lagu yang redak 1000. Lumur 4 Haikal habetipun dari Johor ya tu tadi, ngari ke saluran YFM Sibu, Nuan Tagang apa Indai. Lumur 3 Victor dari Limbang, ngena saluran Limbang Megak, lagu Terpambar. Lumur 2 Romeo dari Kuching, ngena saluran Seriaman. Kaban sampai mati lagu ya. Lalu juara kita minggu ke 27 ianya Petrina dari Seratua ngari ke Kuching, Aik Mata Lelengau. Hanya tadi pemutus minggu ke 27 4/7.
2: Okey. Terima kasih Yun.
3: Sama-sama.
2: Darah bagi darah bagi hari 100 kira ke menang minggunya kemarin eh. Awak. Bala sudah DJ Fulji anak buah ya.
4: Untuk mewai kumai DJ MA darah baji ya. Kita kemaya Yun.
3: Kemaya.
4: Ibu lah ya nak boleh nyebut
3: kumai ku yang kumai kita darah baji ya tadi.
5: Nadai dalam tanya Elias ya.
4: Sekali nyebut ane boleh DJ Proji ku apa pulai kita wae ke jawab sikit itu.
2: Lagi memuji yang nenggoi dua lome.
4: Ngai, kami ngai jadi penuh deh.
5: Ngai, keterupa.
2: Bien so bien.
4: Ngai kau ngai bi. Milih mana?
2: Okey, Ibian di Seriaman bisi pengari Ibian.
6: Bisi dalam perjalai tidak ada penanggol dua.
2: Dua ikut nih.
5: Kau mai kau dah dalam perjalai tadi Ibian.
4: Kau mai kau tak Ibian dalam perjalai tadi.
6: AI.
2: Okey.
5: Kesal nih ngah.
2: Nah Sibu berapa pulau ikut dah nanti balua kemah?
4: Pulau lah teh katanya. Kami itu nak damai semua hari pulau lah ngajuta namanya. Sikau je
5: amik tu pilih hati.
3: Ngeranju ke seduanya.
4: Pulau lah teh sebut ya. Kayak kebelala iban ni baru utai.
2: Kasih balas ke dalam.
4: Okey nak gunanya bisa mengguna maya free. Tau maya gawat sikau je lah.
2: Sikau ni. Din mungka saya datai baru lagi asam lagu baru ke.
4: Nah, sikit nak nyangkong orang ke lebih dari tiga lagi minta.
5: Nah, nemu kena lagi pengerai lauk tau.
2: Ya. Okay.
4: Biasa lah rangka deh.
2: Di bedulu Yun.
3: Nak kena tu bedau.
2: Bedau ni, okay. Bi, Miri.
7: Miri bisa dua ekor, Eme.
4: Ya.
2: Udah bakal kena. Ya,
4: orang. Tubuh siko, orang kena guna dua.
7: Siko nya benong on the way.
2: Okay.
4: On the way bannya pergilahnya.
2: Okay, Dom.
8: Limba siko, ke biasa, ke selama.
2: Okay lah.
7: Setia Dom ne.
8: Setia.
2: Kucing sih. Satu. Nanti ada penanggung siko lagi aw. Benong bak orang tahu jalai.
4: Ya.
2: Tidak sibuk tadi laban ke gaget hati kawak sehari itu buat mini konti kita. Minta.
5: Kaget kan mantai orang katanya.
4: Kaget me. Ni tadi nah. Dia bisa bermua kami dua di tau. Tapi gua sabar dulu kita meda nah. Tau antara pemayu orang kedatai hari 22,000 tadi nah DJ Ma.
5: Ya, 22,000 dah de. Siko dalam 22,000.
4: Tau kuliah tua. Alah de. Ya.
5: Atau tamat live dulu me kita. Tamat
4: live.
5: Special menyan ne.
2: Bungai ke kumbang.
4: Lu bae sabar. Kita bisa kemera.
5: Bisa kemera pandang ke dia lagi.
4: Nah, mau kena muam mah. Karena ini geranya yang kini. Okay. Jadi kami dua atau orang kebaik bisa kena baju koprat ya. Nanti kamera nyenguyang ke kia ngagai tanya ngagai penanyi kami dua. Sabar dulu kita.
5: Cuma kasih sama ngagai Mr. Osmond kita ini.
4: Sita ya tanya namanya kira ngelaku ke baju ya. Share guys kita kemudah tanya kemudah live Facebook.
5: Kita tahu mereka tamak live Facebook kami di Sibu FM.
4: Okay. Nengguai out. Ia akan ngemai lagu nama nge?
5: Ia akan mai lagu.
4: Lagu nama apa nge?
0: Siti Sumpah, Siti Janji.
4: Ya.
7: Siapa nama?
0: Nama
7: tuan kita itu?
0: Sama lemai nama aku Elias Celude, penata saku hari Kenawit.
4: Nya de, kamu mayo orang tetas dia ngiga laki Kenawit kami ini.
5: Kami ngiga laki Kenawit, mayo mayo pajak pandi sibu, ngiga laki Kenawitnya.
4: Mayo ame laki serian mayo wow.
7: Mana main semua semak ni Lucia.
4: Ada,
7: mesti kerja jauh.
4: Mesti main jauh.
2: Elias,
0: Elias,
2: Elias.
5: Dah ada baju wajahnya, dah ada zoom kena.
4: Zoom baju wajahnya.
8: Baju.
4: Ame balad DJ nyepi ya. Serawak ku sayang ku ya.
5: Alu pada Sarawak ku sayangnya.
4: Nya bisa ke gambar tanya nya kenyalan nama tertulis dia apa?
5: Bersatu berusaha berbakti.
4: Kamu berdua adalah hati ku yang anu tua.
5: Ya, ya ke dalam nya ke dalam hati ni
7: nya. Hati sida kena oyatnya.
4: Sabar dulu Jakob. Jakob ke ngante balat ni ke nyedia ke dire na. Ke dah sedia?
0: Dah.
4: Au dah sedia na. Au tau besai pengarah ati kami dua itu tegal kami dua ke ngemai wireless tu deh. Angga kelo mai tu ma tu 2-3.
5: Agak ngantai dulu.
4: Ngantai sabar. Kita mesti kari.

0: Okey, terima kasih Williams. Steady lagu ini. Eh.
1: Williams kau tire.
0: Williams.
1: Williams.
0: Williams.
1: Williams. Williams.
0: Biasalah kami bagi ikat klinik orang banyak nama dah. Kadang-kadangnya salah sebut. Salah kangau.
2: Will jalah.
0: Okay Will, sedih lagu no Will. Feeling ni ngaya.
3: Sedih bujang kenal Will.
0: Sikit terbab lagu ni Will.
2: Sikit selalu ngau orang berpikir berlagu.
0: Meda gaya ya berlagu tadi pun dia cukup feel main lagunya.
3: Menyelengau kau je semua.
1: Bala hari Facebook tadi ni ada bisa amai terang amai nak biasa lah kami itu hari dataran bandar dataran Tuntungku Haji Bujang Sibu
0: hari
1: studio kamama
0: hari mini konti ni
1: hari mini konti
4: hari tada. Mini konti kita di tau tangnya meh terima kasih amai wala sudah datang di tau tang nemu meh kita nyawa yang dan cukup mana
1: ya tadi ya gawa nyamu penatai premier nah ngau ora protokol tang ketegal kami dua bajiat ne kuda ya
4: bajiat
1: sanggup ne sanggup
4: apa mua di tau em ada ya
1: antara premier ngau kami dua dah deh premier mulai dia
4: di tau ini pun tua dua lo
0: rangkai nyawa dom dom balat mereka sesuai kun.
5: Nah, mereka kau.
1: Mayuh ke komen balat tadi.
5: Balat kesuai kun.
1: Poin besar kita. Thank you, Wella. Gila,
0: kita
1: bertemu baru kan?
4: Terima kasih, Wella.
2: Terima kasih.
1: Lagi sama kita berjalan ke pengawal lah.
2: Okay.
0: Okay, terima kasih, Well.
3: Bye, Well.
5: Bye, Well.
1: Okay. Kasih ya, dia tahu ya berjalan ke pengawal baru.
5: Sebenarnya, mana ingat sesuai dengan ini?
1: Semadi menyenang awak tiga jam ke kami pukul tiga bawang
4: baru. Kami lagi bawang baru pukul tiga. Udah nyebut Sibu Kitchen kok kami.
1: Nanti ngai Sibu Kitchen Sarawak Pavilion dia lagi.
4: Celap dia.
1: Mulia kumpul sika.
4: Sika kami tiga.
0: Banyak orang by FB medahkan DJ Sibu serta baju andar kok kia.
1: Nai baru medah kami. Kini baru medah
5: tau. Tinggi gitu lah seruan ya.
6: Kau nama Lucia, labannya Sarito aura kuat gede deh seruan ini.
1: Tiga
5: kusurong, kenapa terkenal rata?
1: Dan sudah baru sedar ya ngempunya. Kau FB ane nyuwek kurang deh.
0: Dan segi amai adanya kaban kita. Kaban kita ke baru ngenyong pesannya. Period asan amat cantik dua DJ hari Sibu tu. Kau
1: mana mau kita ini teka period dia.
5: Ingat dia.
4: Facebook kita di Sibu.
5: Abai kenyentuh ke besar pedak apa Facebook dia.
0: Ya, siko ge muji dia deh gol-gol. Sigi amai bajet DJ Sibu. Perlu-perlu kuyu ko ke ya. Ya. Nama
1: ngi lah. Bakal pau pasal malam ko yo ko deh.
4: Bakal pau itu ya tadi.
1: Pau pasal malam ku madah kedai dedu kau mesti pala patung pepelau pau.
4: Yo lah pau ku ninga pau ni.
1: Besar pau kami di tau.
0: Sudah kami jual pau nya. Pau.
4: Mesti kita perlunya pau lai pau lai. Pau ko ya.
0: Kadang-kadang kami jual pau nya mai pau nya besar tang inti ya mimit.
1: Apa mayu?
0: Manyuh ne.
4: Nyu melawat nya
5: tadi. Masih bu melawat. Dalam dia semaknya melawat.
4: Okay, kan inti dia beleh ni. Nyu pansuak melawat.
1: Bukan
5: lah. Nyu melawat.
4: Nyu kesal.
1: Nyu sabar.
5: Kesal benar. Nyu melawat. Mat mayu aja ne.
1: Mayu.
4: Mayu. Lagi meh ngambil kereta.
0: Sekuat ini sedang yang nak menyedom kita ada benda.
5: Lakin ni.
1: Ni. Kita ke pau tu.
4: Ni ke pau. Biru.
5: Ada promosi pau tu. Ada kesek. Kesek yon lebih yon lagi. Yon lebih lagi.
6: Nunjuk ke dia. Senuai.
1: Buti ni.
6: Kau bulat lagi.
5: Ni. Jadi tikau kita ke pau ni. Ini lebih kami mendak pau seluai ini.
4: Menjauh minta pau.
5: Ini deh. Pau nama itu. Halal itu.
6: Halal non halal. Boboi.
1: Halal. Boboi nya.
4: Tengah deh.
6: Oh halal.
5: Boboi. Apa lapar dia be?
1: Ya kekuni apa pahancit ya. Buka dah.
6: Oh. Apa melewat
5: lah. Apa?
6: Oh.
1: Empai buka ni.
5: Namanya pau ya.
1: Zoom kita lagi.
5: Namanya mat deh.
6: Udah tapi setuai baru datai ke aku meri awak setuai sedia dulu boleh
0: okey kegenuan dom tu dah sedia dom
5: ah kau dah sedia pengari limbang nunggu aku dah nah okey jadi kita kelalang kau pengari dari limbang nunggu ini tanya dulu aku mendak okey.
0: Suai ngumbai kuyuk suai jak perlu-perlunya kuyuk dulu punya perlu-perlunya.
1: Nama ngasih apa perlu nak patut bakal pau sibo ke?
5: Kuyuk kuyuk laki lah iya nak bakal kuyuk indo.
6: Wah, bisa orang nyumbi. Wah, nama kebuahnya dua.
1: Mesti bantai butai dia tahu bapak putih makai.
5: Orang kelak orang indo ya ada mu.
0: Ni dem?
5: Ni udah dah? Udah kah? Agi gambar aku kah?
6: Agi.
0: Agi mua konselor dua punya dia. Oh, lain lah bunyi tu.
7: Bunyi ramai seru lagi.
0: Bunyi batas gunung ke dia tu.
1: Betul, meh. Tahu lagi persembahan terbaik tu jejai lagi. Ngepun
7: ke?
1: Tahu, kena ngepun ke?
0: Hari sedua bunyi tu ah.
7: Ya?
0: Oh, okay.
7: Ini tu deh, ya. Tangkap tu dia.
0: Dah, nadai ke bunyi?
1: Nadai.
0: Oh. Signal hari sedua itu deh. Oh, nyak ya itu baru. Dom? Ori dom tu.
1: Nadai. Nyeh. Dah sedekap jarang nak ngutu aja. Nak ngutu aja.
7: Nak si bau tau.
0: Medak signal sedoai ke majak berapi.
7: Medak kami ke di studio mini itu.
0: Awak. Ni dom dah.
7: Ya.
1: Nyau medum tu. Nak ada penyakit. Udah. Udah pelu-pelu ntar.
5: Ada limbang ke tau?
0: Ari nuan dom.
7: Tanya
0: kang. Nang Adam.
7: Kita
0: kebuka ke? Gagai, saya buka dulu Adam.
8: Ada siaran TV tu.
1: Nyoba petayak sekalian.
0: Okey, aku ngalih dulu TV kita Adam. Pulang lagi dua bih, kita dah ready.
6: Pengari di mirai sudah sedia. Okey. Nang wei. Okey, jadi tu pengari Ari Miri. Okey, minta nombor dah ke diri dulu.
9: Okey, selamat ngali hari aku
0: Jana. Tuan Immigration kita tu ya.
8: Tuan pegawai penjara.
0: Tuan pegawai penjara.
6: Ya. Okey, madah ke bala peningan kita lagu ke baik cerita tuan.
9: Okey, aku ke main lagu hari rock kaban sampai mati.
6: Ya, kaban sampai mati.
9: Okey.
6: Okey, dah sedia non?
9: Okey dah.
6: Okey.

0: Oke, okay, thank you.
1: Oke. Okay. Nya.
2: Terima kasih Tuan Jana. Nada gawak sore itu Tuan.
3: Off day sore itu.
2: Off day nih.
1: Awal. Ya, minggu tu kita nada bisi juri nih, MA.
2: Nada juri.
1: Karena nak cakap lagi kita subalap dengan kita boleh merekomen 10-10 Facebook rasmi kita di YFM Iban.
4: Nggak belala, bis 10-10.
1: Diam, stay 10-10.
5: 10-10 lah.
1: Anak lala.
6: Ran kamar.
1: Laman kain nama ni nada juri, jadi ke juri tu tadi kira ke balap dengan kita ngau kita pun nih.
4: Kita pun, ya. Nama ngelawai hari kita, berapa tahun sih ke? Tahun dua tahun jadi juri tiap minggu. Si Jio mana ada lebak berapa tahunnya?
2: 6 tahun sih ke ya. Tahun 2007.
4: Nanti orang asuh kita nyari juri, dia pilih lusa. Penlebak 6 tahun dia nyari juri sih ke.
1: Betulnya. Okey.
2: Tuan Jana. Kami minta tips senuan begini cara kita ngejil hati orang Indo.
1: Oh, lain nanya tuan.
3: Oh. Nak boleh pada ditanya tuan.
2: Mesti caranya tuan.
3: Bisa tapi nak boleh pada ditau. Sama.
2: PM tepi lah ni.
1: Ya. Kira kaku aja pun lagi ni tuan. Tanya kakayaan
6: kata
1: deh. Tuan amaran aku lagi ke mana ngek Yun, Lucia ngomar ke lagi.
2: Kami minta tips tadi.
4: Nak tu guna tips.
1: Iyo.
2: Kalau gel hati sedar ke mini kontinya. Ngambil kena tak bawah memenyuh tak pedak badia deh.
4: Mu jelis ya wai.
2: Nah dia jelis.
1: Ni kok kami
4: ni. Ni kami kira nak guna dengan dengan nge-premiernya untuk sikau dan biru.
6: Dia apa belakang kami dia?
4: Ya dia. Namang loe arinya. Ya. Dia ringan semai-semai.
6: Semai ya. 10 itai.
4: Asal yang depan tu aku marah ngai.
1: Ya.
4: Ngai ke den zoom balam dia.
2: Okey, telah mengikut.
4: Adai lah.
2: Ikut telah. Okey, Tuan Jana, terima kasih.
1: Jadi ikut terus pengari kedua nih.
2: Okey, tahu bi.
1: Tukar kat klinik dulu.
7: Jadi berenang.
4: Bekerja tanya mea kerja keras mea dia.
6: Nau dua ke
4: panjang kita ngambil dua wai.
6: Dah kami ngambil si kau.
4: Di ni nau nyamai maka ketu je jari udah si kau ambil.
6: Ida di nyamai di bun ya ketua dua ni bun si kau.
4: Nya.
2: Ya gak kursi unta.
4: Ya gak kursi unta ya.
6: Dia macam ya.
4: Dia macam ni bapa nyamai jurus.
7: Kursi pau
2: pakai.
6: Pau dia kata dia beli dua lebih kursi unta ya.
4: Ya, ini ngiga kasih abi.
2: Beli apa nama tu? Hari miri itu siapa nama?
8: Aku Alicia.
2: Alicia.
8: Ya, Alicia.
1: Nah, ya biakul dah mana nyawa ya. Ya.
8: Thank you.
1: Okay, Anang. MA aku nguji music tu lah. Laban dengar aku headset ku tadi. Sepiak aja bisik mengguni.
2: Ya, sepiak miat bunyi ya. Kemudian saya kenal lah
1: tadi. Ya, aku nguji dulu.
4: Uji dulu, mabeh.
1: Ani tengah nak pilih yang lagu lagi.
4: Ya, baju dot dot coklat.
2: Orang uji ke bunyi sedaya bejaku. Ini kan ingat.
1: Berkata, okey bunyi dah, MN eh, dah dah ban.
2: Okey.
6: Okey.
2: Okay. Oh, signal lah dua-dua keluar. Okey, John B.
1: Okey. Okey, Alicia.
8: Okey.
1: Okey, pengari wife Miri nama Alicia dekat main lagu Florence Law, Ati Nuan Ati.
2: Ya tu hari ni.
8: Asal dari kucing ni.
2: Oh, kucing.
8: Sikit menanyakan kerja di tu lah.
2: Okey, yeah. Kawak dia miri ni.
8: Yes, correct.
2: Lama dah ekor. Lama dah kawak.
8: Tak masuk almost 2 years lah.
2: Okey.
8: Nyaga minyak.
2: Oh.
8: Dalam ni kesya je. Nyaga minyak-minyak.
2: Ya.
1: Okey. Okey, dah sedia Alicia? Okey, 3, 2, 1.

0: so much.
1: Yeah.
2: Okay. Steady, Alicia.
1: Nak bunyi sikit, Alicia.
0: Nak bunyi.
1: Okay. Komen-komen juri dulu.
2: Angin jauh darah baja kita. Komen. Maringa Alicia dah.
3: Komen di jema dulu jadi ketua juri resibo.
1: Alo nak kunci unten.
3: Tentu asisten ya ti se to.
4: Okey, pemilihan lagu
1: jaga
4: menyata de. Tentu kenai bekanya me ya. Nah.
2: Ya, kita teruskan.
4: Bekanya me au, bekanya au dah nak kenya me ya.
3: Nai, nada juri me ya. Terus ke baru me ya.
2: Nanti bekanya aku men juri nada tampuang kontrak minggu baru.
4: Nada me ya nada tampuang.
2: Okey, nu ande mar.
3: De mar.
4: Aku baru
2: pe. Eh mar, Lucia.
4: Au. Nya. Tahu sarau kenyang
3: nyam ka ko bukan ni menyapa
4: baju dah kena sabaka ge
2: dia ge pemaja sebelah
4: bukan ni kenyang
3: pemilihan pemilihan baju dah nak sama ketika agi na ule mare
2: bi dia ge pemajanya sebelah dah
4: pemaja ibu anak sebelah.
3: Siapa jurinya kura balat mat nadainya jadi cun menya tadi 10 per 10 mayuh undian ba Facebook. Terima kasih mayang.
4: Terima kasih.
3: Jadi nak besar pun, wah orang jaga minyak dunia.
4: Oh, ini. Kita tak ada minyak. Nah, dah kena lurus kawak.
1: Kira-kira keterubah dengan orang tu, ne?
4: Yes.
2: Selalu ni dengan cerita kenyalang, Alicia?
0: Baru gitu. Baru expose dari DJ Brenda
2: lah. Okay.
3: Tengah deh, babe. Indo nuju Indo, mesti support Indo.
1: Iya, betul. Iya. Nata nunjuk orang bukai, mesti nunjuk iya. Kita. Iya,
4: kanya kita be.
2: Laban di hari kucing, kira empu kucing lebih.
1: Oh, nanai jalan.
4: Nanci,
1: ya, betul Lisa nya.
4: Anak kami mana bukai?
1: Ya, Lisa nanci kau yang.
4: Kuma dia bakang ngabe nama orang.
3: Anteku baka MA orang po ya udah nyebut ngai, muai dan po
4: muai. Lepas saya dah si kucing nak daikin, mereka pernah ada waktu perang.
1: No.
2: Okay,
1: hanya dua ikut pengari di WFM Miri, Tuan B.
2: Oh.
1: Alicia ngau Tuan Chana tadi.
2: Okay, terima kasih yang gaya Chana ngau Alicia. Jadi nyawa Alicia. Dah tu lagi kau baru nih.
0: Nadai
2: asal tu
0: off lah.
2: Off ni, okay. Dudia gila tau gajuan baru sike steady nyawa.
0: Boleh.
2: Okay.
0: Thank you.
1: Okay. Ngagai panah meninggal kita, anang nak ingat. Tinggal kau komen kita 10-10 jana ngau Alicia, Ari Wife M. Miri.
2: Okay lah.
1: Okay, aku nganyong sedua ya dulu, Eme.
2: Okay, terima kasih. Ungkup bala kita kagi dengan kami, cerita kenyalang, nak ke dia tu, Enya Miri, ngau sibu dah. Kita ngagai limbang baru tu, Dom. Nanti dah sedia. Dom?
5: Limbang baru?
2: Oh, nguji baru, Dom. Oh, ngaruh kena ada berbunyi nyagi lah, Dom, ne.
5: Ya. Ya, main nama temunyinya tadi. Selalu yang nantai gak bunyi ini.
2: Tahu.
5: Ica. Itu matinya.
3: Ada yang ngerau dari podo, Wam.
5: Nah, aku nak. Ya. Nenggoy.
2: Ya.
6: Bisa. Minyak.
3: Biasa, me kita semak sempadan dunia. Nak kore doam.
5: Maya, ya, nak. Dulu. Bisa penanggul tu. Nanti aku ngalih ke kamera ya, ngagai. Nya tadi ia berbunyi, nya aku baru perasan. Ngawak ke Ibian dulu.
2: Oh, Ibian, sudah sedia, Ibian?
6: Sudah.
2: Aw, ah.
4: Ibian dulu, kan?
6: Ya, ngalih ke TV dulu. Ini.
3: Kalih ke dulu, Mel.
6: Himut tadi.
2: Ni, mua dia tu, Ben.
6: Ya, enggak ya.
4: Ulang ika.
6: Beranau dulu.
3: Kira kau dah.
2: Oh, Mbak Lala.
6: Jagaran kita.
2: Okey. Nak berita kan?
7: Mana?
2: Awak lama ada minta dia ni?
7: Ya, lama.
2: Awak nadai mindah serta kan?
7: Nadai. Itu
2: kan? Okey, lagu nama ni?
7: Sari tu aku dekat main lagu Udah Terlebak dari Harry Francis.
2: Oh, Udah Terlebak.
7: Ya.
2: Bersih bala madah ke audio kita iba FB live nya lagi mute bunyi nih. tambah konti dia tu di monitor sigi sampai mirah mimit dah keluar
3: sigi. Ya ba radio ya mana tambah Facebook tu lah ba kita beranal ke line deh.
2: Ya wow, betul.
3: Ya. Boleh line deh ya clear. Nak boleh line kita ya, ya kurang. Kita nemu teto live Facebook, okay, live radio.
4: Ya nya kebuah ya, ya. Bisa tanggul mimin meh. Nanti bakal tai kira ke masan radio lu mendak live deh.
3: Ya. Ya nak boleh perfect bakal audio ba radio ke ya Facebook japen nya.
2: Ya. Ya. Okey. Sudah sedia Ben?
8: Sudah.
2: Okey, nya ya.
8: Ya.

0: Okey, Aaron, kau lagu yang dah terlepas ni. Saya lagu Nuan Aaron minggu tu. Laban ba lebuh Nuan ke mic lagu ia ke low note tadi. Bisa ke tergelincir mimik ni? Terbukanya mana magang tang ba part ia ke low note nya. Bisa ke labuh mimik? Tiun. Dengar aku lah nama juri bukai.
1: Terima kasih juri. Mama juri ni.
0: Hari pun tak ada ni. Hari pun tadi kalau baru.
2: Ini dia Yuan berawas bawah.
3: Tau.
2: Angka medau
3: hospital mana dia? Jaga kota. Wan kota kita.
0: Now, kini gaya dengan Nuan Yuan.
3: Ni.
0: Awak dengan Nuan.
3: Amunya kau Nuan tadi meh.
0: Awak. Oh, nyamai kopi pes saja ni Yuan.
3: Kopi pes saja.
2: Sebab dia guna Yuan menambah kopi pes.

0: Eranya sikit tanyanya kini kita tengok banyak selalunya di juara kita ni juara mingguan kita ni.
1: Ya, lubang mesti kering je mudah bala indok kubah je aku
2: rai aneh gitu
1: yang main nak muji di rempoh mana muta
3: makanya sama kita orang nak muji kita yang muji
2: kita bertemu sama deh muji di rempoh
4: kita yang agak
1: dengan aku rai anak dayanya
0: ya kita pada ada eranya marga lu siapa jagi eran.
1: Ayo.
0: Jawab secara jujur lah.
2: Siapa lagi Ben? Siapa lagi ke lagu Ben?
4: Ini bagi anti ke Bajia. Antara dua ikut anti ini.
0: Anti.
2: Anti ke Bajia. Anti Bajia, May.
5: Dua-dua lah.
4: Ye.
1: Nah. Sawat bala baca. Aku mah dah boleh milih si kau.
2: Nah, boleh milih si kau.
3: Enggak ikut tarik buat dua lagi.
0: Jawapan untuk selamat.
2: Selamat.
5: Ya, jawapan untuk selamat.
1: Kayak kepuyen nyau lagi dah.
0: Padah kemar baja lagi. Lucia akan nyembi diri bat yang keluar gitu. Padah ke Lucia baja lagi. Mar akan memakai pau lagi.
1: Nah itu awal dia kunci untai.
4: Kunci lagi.
1: Kumaji ya kunci.
2: Nama dia pedak kita.
1: Puji orang ya. Baka aku punya.
0: Terima kasih Aaron.
5: Okey.
0: Ya, aku dah join sikit kita minggu tu. Terima kasih. Okey, peringkat manyuh kita akan beri poin 10 hari bala manyuh di FB kita. 80 hari bala penyampai kita. Ya, ya, pengelola program.
4: Okey, kita ingatkan yang kedua hari Suriaman.
0: Okey.
4: Ya, Mr. Roy hari Betuang.
1: Okey,
4: berandang Mr. Roy.
1: Topo selalu ngau kita Roy itu kan?
4: Kedua, ketiga saya kau. Kedua.
6: Kedua.
4: Kedua
6: nak jadi
4: tu. Serinya nak jadi.
6: Ya.
0: Oh. Oh, banyak ke bisi problem tadi ni sistem kita.
6: Ya.
3: Oh, minggu yang kemarin.
6: Minggu yang kemarin.
0: Ya, betul. Maya insin lah.
6: Ya, Maya insin.
0: Okey. Hari Betuang, Suriaman lagu nama Seri Tok Roy.
6: Nuan meruan di hati aku hari.
0: Oh, lagu minggu yang tadi ni.
6: Ya.
0: Awa.
4: Berdiri dulu, bos. Okay. Terima kasih ya. Kita uji ke dulu. Uji ke dulu tu bahal.
3: Okay. Uji dia apa ni?
4: Nama tu tak. Tapi bau kai dah.
3: Nama telai. Ya, mahu kengelara tadi.
4: Oh. Ya, ya, ya, dom. Lama ada nama kemisian.
3: Rambutnya.
4: Okey. Okey, okey, nah.
6: Okey.
4: Okey. Let's go, Mr. Roy. Mai lagu Nuan Meruan Jati Aku.

0: Feeling dengar lagunya Roy.
1: Ya, nomor one di atas. Untuk mama orang impun ya nak korai.
0: Iya apa nak?
1: Ya. Sikit ada orang buka apa nyu deh nyadi lagu ya nya.
2: Ya.
1: Ya jam bati korai.
2: Oh ya ya.
0: Siapa kemeruan bati Roy?
2: Belah anakku. Single daddy.
3: Okay. Single daddy.
0: This is something fake me. This is something fake me.
3: Nak tampak mainnya bakal single daddy-nya Roy.
2: Ya, yeah, single daddy.
0: Oh, nak dengar awak Roy ni.
1: Salam
3: ya.
4: Kasih ya, Mr. Roy.
0: Nai. Oh, lagi baru mah kita tanduk nombor baru FB kita pada tu balanti non tadi au ke doang.
1: Balanti salah.
0: Okey guys, jadi Roy ngau lagunya tadi ni. Okey, au terpantau berganti lah minggunya kemarin ndak sempat ngau kita isi ke ni.
2: Iya.
0: Au jadi lagunya sikit siti antara lagu ke dikerindu.
1: Ya, puyen pun besai break bala ke meda Facebook nah.
0: Au.
3: Betul.
0: Terima kasih. Dua itu dah empu dah berapa puan?
1: Ini boleh pada ya. Nak sih ya, tadi ada nerima dia lagi. Dia ada panangin sih.
5: Putusan hakim adalah mutamat.
0: Ya. Okey. Ila lu satu jen baru ke Roy.
2: Ya.
0: Maya kebisi lepas deh. Jen kita buat kunti. Terima kasih, Hao.
3: Ya.
0: Nada itu komen buka lagunya pencun gak dipilih ya. Steady.
1: Ngakun ngau nyawa ya.
3: Nyawa yeah. Klasik.
0: Ya.
1: Yeah. Dek maka aku kena nemu tu. Nadek ke ngiga ngakun aman nyanyi.
0: Baju pan ngam gak benda bercerai.
5: Ya. Teng aku nemu nama lagu ngakun ke ya. Jemeh helah. Ante semak meh. Ante semak kita
1: nah, kita udah kongsi ya. Unte ada nama
5: mak. Tapi aku nak nyebutnya. Nakanya aja meh.
0: Nama lagu emar.
5: Tendang ya kaki ku dah tau dah. Nakanya aja meh.
4: Tapi pedih meh. Tendang mesti.
0: Rata mesti tendang kaki. Okey. PM tepi lagi emar. Lagi aku nebah lagu ya.
4: Eh, wainya.
0: Tu plastik
4: kan tu wai. Ya.
0: Kalau lu
4: belaya dulu tu wai deh.
0: Udah lawannya. Nyu tebaraya nantian. Oke. Okay. Boleh urang genuan dom ti nade penanggul lagi.
4: Oh, jadi ngarap kena penanggul udah tu.
0: Oh. Oke. Oke, terima kasih au ngagai sempat tadi Roy. Udah join kita ke. Thank you tuan. Au. Okey, tu aku ngalih TV agak dom dulu.
4: Bukan nyong duai dulu.
0: Oh, udah.
4: Okey. Banyak. Okey, jadi awak ke kita. Nada bunyi gini?
0: Oh, nada.
4: Oh, sikit kameranya tadi. Kameranya tadi labannya MC Amada mic kameranya on ke.
3: Nangkap.
4: Nangkap okay, polis ya nangkap kamera pun mau nangkap
5: jakok kita yang punya nangkap pun ada kemungkinan dia ke jakok ke
4: lawannya tadi kamera tu kamera baru dikena okay ke kena ngelama tu si kerennya
5: kemana kamera baru
3: lah kemana ke kebasolnya
4: kamera kamera tu lama tang baru dikena kaku okay baru dikena si ker okay. Masal okey ga lah aku.
1: Latin tadi okey agak bau Cina lah. Nama antem sudah aja.
3: Oh, okay. Siapa nama pengarah kita di Limbang?
6: Ai, selamat malam ai. Nama aku Petrus Anasiong.
0: Petrus.
3: Petrus.
6: Yes.
0: Okey.
3: Penatai hari ini Limbang.
6: Sigi menua Limbang bu.
3: Oh, okay. Menua Limbang.
0: Lagu nama baik sekali itu Petrus.
6: Midang Belalai by Alex Wan.
0: Alex Wan.
4: Alex Wan. Okay. Alex, apa nama tadi Petrus ne?
0: Yeah, oh, Petrus.
4: Iban Julian kah?
6: Iban campur Bisaya. Iban kumpul Dedi. Bisaya kumpul Indai.
4: Nama jauh ke Iban ya, Petrus.
6: Boleh, duduk boleh.
4: Duduk boleh. Okey kah? Dia berdiri ke duduk lagu?
6: Berdiri.
4: Berdiri. Oh. Pasang hijaz, tengok lah kamera dulu.
0: Iban campur dengan Bisaya. Kena kita campur dengan Iban. Oh, Iban. Nganjong tetamu ni. Bisaya.
4: Iban kita tanya. Iban tu nganjong tetamu.
0: Oh. Okey.
4: Ngam kamera tu. Nengwai. Ngijak kamera dulu.
3: Nama lagu tadi, Dom?
0: Midang Belalai.
3: Oh, Midang Belalai.
4: Midang Belalai.
0: Okay. Oh, nanti nyawa ya steady lagi. Ya kira ke Alex tu lah hari limbang ni. Lepas Alex wan di kucing.
3: Nama kamera ni kena dom.
0: Nyuk ke langit ni.
4: Ya, mereka kau lunggar tetu.
0: Si gaya ya orang baru transfer ke Unit TV.
4: Kejap, awak kejap.
3: Okay.
4: Engkau bisa soalan mukai, ada soalan mukai.
0: Keterubah engkau kita di CKN Petrus.
4: Ya, ya.
0: Tu bakal rasa gigi gana bulan jom.
1: Ya benar, nerupuang.
3: Awak.
0: Awak.
3: Awak bapa umur Petrus?
6: 32.
3: Oh, 32.
4: Ada belalai ya. Ada belalainya be.
1: Patah baru gak kamera na.
3: Ya.
4: Nangguai.
5: Mo, kau kan ya benar lemet oleh yang kamera. Iya, saya kena ngetan kayaknya deh. Mo.
1: Ya.
0: Ya. Ya, baru ya, dikenal. Baru dikenal malu-malu mai tu dah ya.
1: Tenuna ya baru kayaknya mau deh ngetan.
0: Enggak jadi itu kai.
4: Iya baru dikenal sih. Majak, majak baru kena. Okey, jadi ya Pak ke Petrus sudah persediaan dengan lagu Bidang Melalai. Okey, kita terus dengan Petrus nih.

0: Okay, nyak tadi pengari Petrus Ari Limbang ni. Mesti komen juri.
1: Okay, aku maca komen dari bala penyanyi kita Madah Mua ya mesti kebaka Dino nyak ke di perhati aku. Mesti kebaka Dino penyanyi kita Bedayu hanya ni.
0: Mesti kabeh ni.
1: Iya.
0: Mesti dengarlah Dino kah?
1: Tak. Ya, penyanyi Bedayu kita tang ya selalu enggak main lagu Limbang.
0: Ila di YouTube Dino.
1: Pada bagi YouTube mesti. Di FC Show Bakucing ya selalu main lagu dandut.
2: Ya, lagu dandut ni bagi ya.
1: Oh, menyuh lagu dandut ya.
2: Enggaknya semut merah.
1: Aku sudah semut merah ni lagu ya. Lagu sudah penasaran. Ya. Nanti lagu baju ya biasa yang siapi kelip-kelip.
0: Yang kilau lah.
3: Lain baju ni.
0: Juri aja, nyajak ke juri. Lebih kepada gamal tadi, Pak.
1: Okay, aku ninga ya berlagu tadi laban ya Kang Uji mai cara tersendiri mai lagu midang belalai nih. Kira ke bab part ya ke vocal improvise teknik ya baku perlu berhati-hati lah. Laban ya ke mai cara yang pu tang ba sekedar part ni tadi laban lagu Medan Belalai tu ya bersambung ya ba alun-alun ba siti part tadi lebuh ya ke neran nyawa ya nekan nyawa ya yang ngacau sistem nafas ya ngujung ke ba part vokal lebih sih ke tengah lamin
0: ya betul ni bang ngok curi kita dah tonton
2: curi
1: Tapi jadi laban dekat nguji jadi Alex tu deh steady tang lah perlu berhati-hati ba part ya ke improvise vocal teknik ya.
4: Iban pengen depet.
1: Boleh faham
0: Iban bisa ya.
4: Oh okey.
0: Boleh faham bahasa Iban.
3: Namo aja ko Iban.
2: Namo. Jarai nana orang dunia atau jako kita tau.
3: Okey di Sarawak tau.
2: Okey di Sarawak tau.
1: Mendaya ke campur bisa ya ngai ke nadai namo rugi juri dah meri tanya tadi penjelasan dah.
2: Namo ya. Domnya translate lagi.
0: Lagi ko translate ke ya masa.
2: Okey. Domnya udah bisa subtitle.
1: Overall okey Petrus jadi lawan nuan berani nguji ngau sikeh ba kira episod ke terubah nuan lah nih.
3: Ya. Petrus kalau ngau orang peket seberapa tu Petrus?
5: Bedau kalah.
3: Bedau kalah ke terubah nih. Dan ni kacau ni lah nguji baru.
5: Langsung enggak.
1: Ya. Udahnya part ya ke belagu mega yang pu kesalnya lagi bisi nyata di dengar bah headphone lah. Nebuskan.
2: Nebus sudah sampai. Juri belagu lah.
3: Juri belagu.
1: Pengari kami belagu ciang lah sudah belagu.
0: Okay, thank you Petrus. Terima kasih ya.
4: Terus terus belajar Ibu Iban Petrus.
0: Okay. Bisa ibaru. Aku nggak mau kerja baru. Anak nggak datang deh lah. Terjadi di hari ini.
1: Okay,
0: Petrus. Terima kasih Petrus.
3: Bye.
1: Okay. Thank you, Dom.
0: Okay, kini kita dah tahu dah.
1: Okay, kucing.
0: Kucing.
1: Hari Limbang kita nurun ke kucing. Jalan dah cukup mana, Pemberunio.
3: Anak ingat orang ni ya, MA.
1: Oh, ama ni ya lagi lah. Kucing dah standby tu.
3: Okay.
1: Punya yang namanya ciri-ciri bisa pangkat bayar MA. Oh, jadi kaitan namai. Ila bukan nama aku jadi bayar MA, ni pun jadi DJ.
2: Nah, boleh jadi dukun cinta lagi. Kebanyakan MA. Ingat deh, orang nanya buat dirempu bayar. Dirempu ngomong
1: bayar. Ukai, orang kemana. Minggu lepas follow, nyoba bayar belum mana ngau.
2: Ya, ni ke pangkatnya hari dukun cinta, jadi bayar. Ingat status bayarnya.
1: Apa nih?
2: Oh ya, gila nama. Tapi sebab kebayar TC aja, udah berapa harga?
1: Ya, tapi nengau
2: berapa nya?
1: Tapi nengau kami bayar handsome, okay lah.
2: Lalu muka handsome, lalu ya bayar. Tengah temu Rita, ya kena tu handsome macam yang.
3: Okay, suang macam yang.
2: Baik,
3: dia bergerau menjadi.
2: Lepas selalu kita muda. You saw on the cigar, ko.
1: Bila saya seruah dia sifat ngau tanya.
2: Ngai
1: kau ya? Ya, ngai kau.
2: Nada takut sekali biar tua kulit bayau.
1: Bola nak petir mata, nak sifat sifat iku.
0: Ngelaniat,
1: ngelaniat mata.
2: Iya, nanti petir nang ngelaniat ku ya pun tade.
1: Okay, nyaya pengari kami dah bersedia suah ngah kita iba si Ken eh.
4: Oh, bos Chris.
1: Nemu kita. Beranda dulu ngah ya.
4: Nama berita bos.
6: Mana DJ? Nama kita semua DJ.
3: Sampai mana?
0: Mana itu?
1: Ada ya, guru kerennya
3: depan mai. Depan nanya bayarnya. Kaji di mana? Jaku manis bayar anang anak mudah percaya.
2: Ya po persatuan ya, sama persatuan.
1: Nenek awak ya, ya laki ngol laki.
2: Aw besi kerem buang sedaya.
3: Ya. Ila aku. Anak lah jaku bayar.
1: Ila aku mendidik ya agak. Laban lagi baru kira aku boya bayar kenyuluang meh. Lagi baru dah. Kami itu dah bergeru, dah menyogilah pengalaman. Ini bergeru.
2: Ya, tahu dah mainnya gagak kebia. Gagak kebia dah berga kalau bala bergeru. Baganya, nyutinya nyuli ya.
4: Ya, kebia. Kena orang naik ketua. Nula pleko.
1: Ya, biar seduai ke ngena aku lihat bayarnya. Ganti engkau kamu pasti anak ngena lagi. Okey. Udah seduai. Lagi biar aku nak. Oh, Mang.
2: Nama kenanya kami dah.
1: Okey, mudah seduai kagi pipu-piput pada amin kagi ke biaku.
2: Nadai. Ini mudah biaku. Kami kan ingat Chris bagau.
0: Oh, okey. Gak.
1: Nadai lagi, Mang. Oh, Mang baju.
2: Nak lantai nadai kami tau. Nanti kau lagi. Kami kan ingat Chris bagau.
1: Oh, aku mezom.
2: Kan ingat banyak nyulung bagau.
1: Oh.
2: Kan ingat
1: nanti.
0: Kena Chris.
4: Okey, tetap pias. Tanya harus kali kabar.
1: Lalu saya lu gerak.
3: Anak ingat aku bayar Chris. Nalan una.
1: Gak emang kita nanya ini. Nama lagu dibayar gawak kendak ya sehari itu. Aku sama orang Indo lawan nanya. Sikit tak aku?
3: Hari nama. Sikit cuti deh. Sikit cuti.
1: Barang tahu dulu bayar.
3: Kita itu jami gawak.
1: Berapa kali dah nikik konti kau kita ngambil hati.
2: Sikit ngekir wah.
1: Aku mai motosikal dua helmet. Aman tak ada layan orang. Baik aku baru mai helmetnya. Engkau berbakul kulai.
2: Bye-bye. Aku sikit nak kabai ngena helmetnya. Aku aneh kata angat.
3: Angat. Bisa ihelin. Jadi tahu.
4: Patah ya buah.
1: Okey. Orang yang nanya di Christopher. Aku kena nanya nama lagu baik non.
4: Non mungkin janji.
1: Okey. Non mungkin janji. Non mungkin
4: janji. Jadi lagu.
1: Apa? Oh, lagi bau jual lagu lagi baru nama dah lah lagunya 7 Gemar ke 7 Galicia nih.
2: Okay. Okay. Nah, kita malah nak ada berdagang yang ketua.
1: Stand by. Dah seruai? Dah mang?
2: Tutup dia mic tu, Majid. Tutup tu. Mulai tu, okay. Terima kasih.

0: Pengarah kami hari kucing Christopher dengan lagu ya Lucia Mungkir Janji. Ya, ya.
1: Lalu dia tahu. Tak nyari pemangkak
2: belah mah. Jauh-jauh menua mesti kaki tahu.
0: Ya Lucia Marga Mungkir Janji. Ini nutup semara kami nengguai. Berandau dulu engkau Christopher engkau si kumian hari seduai Mar. Memang bajia nah, kita.
2: Nanti Mina akan nanya setuju dengan siapa lagunya tadi?
1: Oh, Christopher. Setuju dengan siapa, Christopher?
2: Luan mungkin janji.
3: Setuju dengan DJ Duiko.
1: Siapa DJ Duiko, Chris?
3: Memang DJ Jelusia.
1: Reti ya dia tahu Christopher naya udah masuk tim gerbong sida tahu.
2: Gerbong sida bayar.
1: Karena yang belajar.
4: Udah lah bulu laban jaku bayar ya dah.
1: Makin bayar kenyulung.
0: Kristina diberi pilihan tu Kris. Ni bagi ke di pilihan wan ke baju ke pira-piranya ke baju celum buat teluk dia.
3: Baju celum,
0: baju celum. Nah.
1: Padahal tu boleh jadi bayar atau lepas dia bisa pilihan.
2: Atau ya kajo-kajo nyebut
1: ya tadi. Atau ya kajo-kajo tadi. Laban pada yaudah ni ngan teh milih dua-dua. Kau ya kumar bayar lagi aku
2: tu lagi. Ya kan.
0: Baik kedua agak keris ni.
1: Lepas aku kaki lagi bas piye.
2: Nah. Dua perahu. Depan dua perahu.
0: Gasa. Dah baik kedua agak. Pada ada orang menung gawa orang manzak kepai.
5: Kepai.
2: Ya, okay. Nak kepada ada pula aku tengok. Okay lah, setakat jam aku 2:30 tu.
1: Aku tak cepat, udah peluah tu ni tau.
2: Aku tu bye-bye.
1: Nah, orang manzak bye-bye, mah kita.
0: Okay lah.
2: Saya juga jari itu, nak kepai. Kukut udah gerecat.
1: Okay lah. Ini
3: beda.
0: Bisa komen ke gai Christopher kita. Ibian kasih ke ada sebut nombin.
6: Nuan ni lah ente bisa peluang ke main lagu ya ke haiki ke lalu belajar ke nuan lagu haiki tak ningai
7: juri tau deh
4: boleh jadi juri magang sedap
7: pasti di juri tu
6: Christopher tu bisa
1: tahun ni buat main juri luar
6: bisa suara
7: tahun baru ni buat
0: ya
1: segi amat 8 penelpon 6 tahun ni Ben
6: dua tahun yang ke
1: uliannya
7: nama yang kau Ben baru setahun kau Ben
0: 6 tahun penlebak.
2: Setahun
0: dari CJ.
1: Okey, CJ pada ambil.
0: 6 tahun ke penlebak neliah kati kita lelaki.
4: Ada kaitan.
0: Okey, B.
6: Oh, siapa dia?
0: Udah ready bala kita, B. Hari miri, siku dagi. Kau kasih aku, Chris.
7: Okey, bisa, B.
0: Okey.
7: Ba miri.
0: Oh, siku, okey.
4: Iya. Lala kita ini, anak baik.
0: Ya tu selalu telefon ngagai kunti. Sari tu yang berpeluang Niki ngagai Jai Studio.
4: Jadi ya tu kira ke dua kali. Ya dua kali ya telefon kita di program Cerita Kenyalang. Okey, minta nombor anak diri dulu.
8: Nama aku Emilia. Aku asal hari ni ya. Aku bisa peluang lah sari tu Niki kita lawan ke bisa orang Anjung aku sari tu tadi.
2: Nadai orang Anjung nah.
8: Oh, nadai mayo pelanggu.
0: Nuan bejaku ba radio nadai nadai kesal tu nuan live di continue kesal munyi nama ke buah.
8: Ha?
0: Oh, mesti munyi kesal nama bejaku dah.
4: Nadai nadai pedap kesal pedak aku tu. Embe.
1: Udah terlepas.
4: Dah terlambat belagu ya.
0: Okeylah.
4: Alicia kalau ngau pekit
8: kalau
4: kalau ni
8: kalau
4: berapa kali udah
2: satu belama lah saya ko
8: nanti bakal baru main bisik program selalu ngau pekit lagu nanti kadang-kadang ku boleh nombor satu
4: Yun dua dah hutang mikulo Yun Yun
0: tinuan baru mah nampunya lagu nama selalu baik nuan tu Emilia
8: nari kalau lagu bukan lah lagu Florence Lompo
0: lagu ni
8: lagu Atinuan nanti aku untuk selalu udah baik ko.
0: Okay. Sarito dah lagu nama?
8: Sarito lagu yang megah tapi aku main lagu Siti ya Tebelekak.
0: Oh Tebelekak.
4: Laban pengari miri udah main lagu Atinuan hati aku jadi ya tukang ya Tebelekak lah. Jadi balap dengar kita ya tu kira ke kalau telefon hari di WFM Miri Suba jadi kita semua di Jepun ngasuh Niki Konti jadi akhirnya ya Niki Konti hari ni ya tau
1: hari ni ya di ni ya Emily ya
8: Dia saya, rumah panjang.
4: Saya.
0: Oh, saya
1: rumahnya mau. Kami semua.
4: Okay, kira Alicia ngari ke stesen YFM Bintulu nih, Yun. Okay, jadi sama-sama kita dengar pengari dari Bintulu, Alicia main lagu dari Florence Law, Tebelekak.

0: Ya, nyak ya.
1: Okay, steady Emilia.
0: Awak. Emilia aku Emilia.
1: Emilia. Awak sedap yang pun nyawa lebuh ya ke.
0: Oh, Yun.
1: Tebal lengkap.
0: Nah, berita Yun.
2: Cengkok
3: mana?
1: Di impu Yun tu nih.
3: Aku Yun tu. Lain dah beto.
0: Mana berita Yun?
3: Ikhlas
0: be. Oh, ikhlas.
2: Mayo ngebe je. Boleh kita cerita Mayo.
1: Awak.
3: Sige, sige nya. Kami persatuan Indo. Sige mana?
0: Kami nak kalah cipil kami tu itu. Mana irau sekali?
2: Biro-biro
3: wanita. Indo-Indo.
0: Ya.
2: Oh, irau ada irau sekali. Dua kali ke irau?
0: Dua kali.
1: Iya. Enggak sekali, tujuh kali nih, Dom.
2: Irau.
0: Ya. Minggu tu mana magang pengari step session nih?
2: Ya, magang ko.
1: Bisi-bisi komen, Dom. Emilia.
2: Aku ke? Komen ya, nanti nitia ke pendakku lah. Aku ke... Ia mpu ngemai lagu tu ngau perasaan penuh perasaan ni ngau nama tu feeling yang pu lalu ngemai ngau cara yang pu ukai ngemai hari penyanyi asal deh nyanya komen nanti komen ukai
1: nuan Dion
3: semua mana magang nade ke tanya
1: nade lah mantah nih
0: uleh nyari juri nade
3: lah mantah uleh
2: nih boh ngemai juri tahun depan ya ada ke pengurus
1: okay.
2: Jadi ke belanja kena kita tengok
3: tak paham kena kita buka
1: nanda aku mar gau Lucia 6 tahun pen lebak
3: ini ngi gau
4: nah ini dia kecatau kenyalengnya me ngepun ke
2: semua kami duit kami dua ibian tu, nadai 6 tahun tu, baru setahun aku tu.
3: Nadai ngawa, mayu orang ke 6 tahun.
4: Mayu, mayu.
5: Cengkok ya lawa tu.
4: Dia pernah keluarin 6
2: tahun. Cengkok ni.
5: Cengkok. Yang mana ya, mana main lagu Irama Malaysia punya tu.
1: Ya, nyawa ini. Contoh lagu ni, Ben.
5: Contoh lagu. Lagu.
1: Awak.
5: Kulit Kendi. Lagu Melayu ke ni?
2: Oh, udah bisa lagu ibian tu.
5: Lagu. Dayang bintang bedau ke kuninga ya baik baik Indo dayang bintang. Tang manah dayang bintang.
0: Nah ya ni.
1: Oh, bisa kan sida ke madah ba sike kita tu majority bala pemakainya main lagu Florence Law nih majority ya.
3: Ya,
1: manyo ndar.
2: Ya. Ya betul.
1: Oh. Nak mula angka jamin nas fisiko kan nih.
5: Ya.
3: Ya.
1: Ya. Aman. Okey, lagu Nubai dah pasti dia. Angin Jauh Lucia, setiap lagu Nubai.
2: Baik tu dah.
3: Oh, minta jawapan
2: akhirnya. Apa?
0: Kira. Nada lagi komen ni. Hari baru diri kita. Okey.
1: Terima kasih, Amelia.
5: Terima kasih, Amelia.
2: Ila datang baru ni.
3: Terima kasih, Amelia.
1: Selamat tu ya, telefon tu ya datang ke konti. Okey, terima kasih.
2: Bapak-bapak nganjong. Ya, ngarap korang bisa nganjong ya, bapak tu.
3: Ya. Bisa orang anjung ada ya. Ya, sige na minta anjung orang ino ke mana ke ente na ada opo.
4: Kita laki kan nemu.
3: Nemu kita ente nemu
2: pangadi rekam. Jadi biar ada saman yang anjung kemiri kan.
3: Jawab ini kenyade ngainya.
4: Limba sima ke limba.
5: Ayo betul.
3: Effort kita mesti.
1: Amai dom. Saya ke helmet ke pangai ban marinya bila kena orang dom. Dom.
2: Kemain nyamai.
4: Kemain nyamai kemiri.
1: Nira, Lucia.
3: Nadai kira ketemu nyuruh ke diri laban temuai kita Jezuk Hanai dan Masron bisa udah datang ke studio amat toh
4: amat
3: amat ni kamera tadi ni MC Al Zoom kia
4: temuai kami udah bisa di to
1: oke ga tutup
3: kira ke dulu tuan tutup nih nadai ke kita
1: awalah kira ke puntan nih gak usah di belagu tuan nih
3: kak pernah munyi nak munyi orang kecewa aw lah
4: munyi orang kecewa menyeteng nanti ngawa ngagai bala peninga di luar din di Sibu ngarap ke kita boleh datang agai bisa awak tau dua kita datang ngagai program Sarawak ku sayang ba tataran tuntung ku bujang
3: ya ok terima kasih ngagai Wales tadi jadi pengarah basike bala peninga ke bisa udah mending ke program kita terima kasih minta ampun ke gagainya ke lalu tadi nah jadi ya ke datang ngagai program Sarawak ku sayang nang kurang ngiru ai to lebih hari angat to
4: lebih ya
3: okey terima kasih ya hau nya ja minta ampun lah ngagai kita nya tadi namanya kita lima suara mas to degalau lah
4: suara mas to degalau
3: marah
2: suara mas ge
1: kalau benung zoom sedua itu hai lah ngagai bala manyu.
4: Oh zoom deh. Hai
1: bala. Oh, terima kasih Mang Baji.
4: Kita beneran kita dulu beneran gue. Beneran serapu saya. Kita tahu Median.
3: Dengar kami danyong ke peminat. Oh
1: sedia dia.
4: Serawak ku sayang. Jaga Serawak itu
3: Serawak. Mungkin katanya jamai ka kunci tadi premier kita madaya. Dini ngiga dunia robot mengajar.
4: Dini.
3: Sawat.
4: Nanya kita meh.
1: Dua deh nanya siapa?
4: Kita semua.
1: Mesti kasih kau tanya deh.
3: Nada, siapa nemu sawat lah? Ni boleh di mana?
1: Masih boleh diam ya, dipandang apa dia?
3: Nada, apa menolak kita Serawak?
4: Menolak kita Serawak.
3: Kekejar ini.
1: Cikgu main hutan apa? Iya.
3: Oke, nyanyi nyuruh ke direk kami doa. Terima kasih semua. Bye.
4: Bye. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Mang Baji Adwiko.
3: Nang nyade ma dua malai me kan.
4: Guru gerempong pengerusi siapa sedaya chairman gerempong bayar sedaya.
3: Me dukun.
4: Ah dukun ni atau
1: apa kok. Udah bayar lagi ke berjaku ni.
5: Oke, berjaku yang oke. Alai tadi. Oh, rasai nyebat alai deh.
0: Ya. Dia tidurnya.
1: Mantailah. Okey, selamat bertugas untuk sesuai ba Palam SGS Badia ne. Salam ngagai bala teknikal mega udah ngembujur ke mini konti kita.
3: Terima kasih yang Mr. Siau ngau Mr. Osmon ngau Puan Etreda Kriman Mado Baji MCL.
4: Kami si Budi tau.
1: Nak terlaban ke pemaja sesuai.
4: Nah, tengau ke? Sida nak caya kami di tau bising wan. MCR, OP.
1: Anang gue.
4: Satu pemaduk cap baji anya.
1: Aku nge-zoom me baru. Ni bagi teknikal kita tadi. Ni teknikal.
4: Udah lahir.
3: Nada bayar.
5: Ya, ada.
4: Oh. Oke, terima kasih.
5: Tau bisa bayar dari kota.
3: Dah gaji udah 7 bulan.
1: Tumbahnya gaji sudah udah penuh.
5: Udah buka penangkup aja tadi. Pasok ke baru lo siapa?
0: Nah, bye-bye. Lalu benar.
1: Oke. Ya, ya. Kira kutang lah lagu dari Lucia diminta peninggal kita tadi. Banyak orang akan minta nih kutang. Terima kasih semua.
5: Ingat ke MA?
0: Ya.
5: Terima kasih semua.
0: MA, aku dekat promo Mimet Bintang Barang mereka tahu. Boleh ke?
1: Boleh. Oke, main dulu.
0: Curi masa dulu.
1: Boleh, oke.
0: Oke, jadi ini buah laman promonya panjang. Jadi aku sebut itu. Agak-agak pengari kita tahu ke serita balam meninggal ke BC Menang ke program Macar Terkenyal. Jadi ngawak tu dekat promo Bintang Barang Berkata dekat diatur ujung bulan tu 23 ngagai 24 hari bulan 7 di Dataran Marudi. Jadi cara-cara kita akan register diri tu tadi kita terus ngelawak kami di Facebook Min FM. Ianya boleh ngikat Google link dia atau ke scan QR code ke BC beri posternya. Jadi uji bakat berengkah hari jam 8 pagi ngagai 12:30 hari di Dewan Suara Baram. Udahnya separuh akhir bertujuh lemai perengkari tujuh lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Hanya di maya uji bakat tu pilihannya seminat 12 ikut di pasuk ke dalam separuh akhir udahnya 24 di bulan 7 peringkat akhir tak ke grand final ianya berengkari jam 7 lemai ngagai 10 malam di Dataran Marudi. Hanya di nakat dato BC 30 ikut lebih dah register to MA. Hanya di juara dekat Mai Pulai RM2,000. Nombor 2 dekat Mai Pulai RM1,500. Ngau ketiga dekat Mai Pulai RM1,000. Ngau mega bisi persembahan terbaik dekat Mai Pulai wang tunai RM500. Udahnya tempat ke 4, 5, 6, 7 dekat Mai Pulai wang tunai RM500. Jadi anang lepas peluang. Jadi harapkan kita semua tau ke pengari-pengari kita sarito. Kita tau terus ngagai Facebook Media FM tau ke pengari kebukai kekalak ngau cata kenyalang tu anang lepas ke peluang. Jadi maya tu meh kita kira ke bisi nama tu tadi laban kami di WiFi Miri pun bisi ngau program Barang Regata sepemanjai 5 hari pihak menggap bisi mini studio ialah berdia MA.
1: Okay. Okay, terima kasih FB hingga penderang kedah dikenatai kenuannya tadi nih.
0: Iya.
1: Jadi Ben nuan masang lagu last kita Ben. Kena uji ke sistem. Oh, jadi
5: sistem oleh
2: uji ke uji dia Ben.
1: Okay.
0: Tidak dia lagu ini. Tahu me kedong dah sedia setiap lagu to MA.
1: Oh, laban ini. Laban ini Ben kami minta ikan uji ke sistem tadi. Okay,
5: Ben. Mesej tadi nya bos.
1: Oh, tadi ya.
0: Sebedau.
2: Habis ternyata tadi.
0: Udah habis arente.
1: Oh, paduh. Baru masuk, Ben.
0: Oh, ama babo.
2: Udah spayet. WhatsApp ini. Nah,
4: jika aku sungai Serawak, tipu.
0: Ama babonya, yuk nakai.
1: Lain-lain, Pak Kunti, nadek kuat.
5: Kasih atau rumah kita gagal kita punya.
1: Oke.
2: Kasih. Iya, tapi enak muka bawa lain kan.
0: Oke, aku kasih.
1: Nah, laban kelalu jujur nggak ibian beri peluang masa lagu pada halnya meses tadi.
2: Meses tadi.
1: 34 serah nyawa lagi hari bintulu nih Yuan ya.
4: Ya.
1: Oke, kira ke beri peluang ke Idom, bye-bye ngagai peningkat kita Idom.
2: Okey, terima kasih ngagai pala peningati udah bukan lain kita CK tadi. Lalu terima kasih ngagai Petrus. Terima kasih ngagai bala juri-juri kita 6 ke 6 tadi 7 kata tadi 8 ngau Mar. Di udah juri kita ke minggu tu. Jadi minggu bukai maya bukai kita bertemu baru ba program ke bukai. Bye bye.
1: Okey, Nambi.
0: Dan aja aku bukai. Terima kasih semua pengari tadi. Kebagi Ari Amiri, Jana ngau Alicia, pemaga ngagai Emilia tadi udah ngari ke Bintulu. Jadi harap ke bertemu baru kita pergilah ninjau Sarawak.
1: Okey. Nuan Yun di Bintulu Yun.
3: Okey, terima kasih lagi semua peningat. Aku udah ngau kita. Terima kasih Emilia ke udah ngari ke Bintulu. Tajak penian nikik ke Kunti Miri. Lagi kita bertemu baru buat program 34 je. Ana mindah kini-kini.
1: Ya. Lagi nuan tu DJ Kiot kita. Ibian.
5: Terima kasih bos. Selamat jumpa minggu semua. Terima kasih menggagai pengari kita di Suriaman tadi. Eren ngau Tuan Roy tadi. Jadi kita bertemu baru. Pagi lah. Tidak ada penanggul. Mbak Ninja Sarawak.
1: Okey, terima kasih semua kita kedah nyukung, kita kedah mudah kami live di FB Carta Penyalang minggu tu minggu 28 nangkan kita lagi mending ke 34 Surah Nyawa Ari Bintulu tu lagu kena kami sebuat ngangkat ke diri au utai di gagak petara untuk bila kita ke diau di Sibu sama ngelau anggai palan Sarawak ku sayang kita kemudian diatur nyentuk ke pagi lah nih. Bye bye semua.
5: Bye bye.
1: Okey.

Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Lemban Baadan. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh

0: Semulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balatin landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nembat Baadat.
1: Ya, terima kasih lagi boleh kami bawa ke sekali itu. Jadi bakal selama jam ke datuk kita boleh bawa program 34 Serah Nyawa Nemban Badan. Jadi minggu tu gitir kami hari Bintulu mai ke kita temuai. Siapa nak temuai kami ke sari tu? Jadi udah bari tu. Jadi hello.
2: Hello.
1: Au minta dua madah ke diri Natai asal nuan. Okay. Awak ke Peninga ke Benua madah kita live ke jam ke datuk ngelala nuan ngau semak ke.
2: Okay, nama aku Gary Entili anak Josh, berasal dari Selangau Mukeh. Indai ko tadi orang Selangau lah. Dinya apa ko orang Mukeh. Tiato aku ngagak sitik bisnes lah, macam surprise delivery, gubahan bunga lah tadi. And then kliennya macam decoration, macam ngagak bouquet lah untuk surprise birthday, Valentine Day, apa-apa berkaitan bungai lah.
1: Jadi kemaya nuan berengkah ngagak bungai tu tadi mengubah bunga lah punya koran eh.
2: Lebo mayanya maya PKP. Maya PKP laban ada pengawal bukai dah. And then kita kap jalan pun dah boleh. So hari dia mayanya bisa birthday kawan. So aku ngagak bukai yang biasa-biasa ajak lah, yang bajet-bajet ajak lah. Untuk break ke kaban dah. Dan yang tadi di posting ku apa-apa semua. So utai yang tadi alo kenima dah. Ya alo di okay, ikut kawan tu je. Klien pun ke
1: alo berpadah mata tadi.
2: Alo berpadah-padah tadi. Ya tu dia ngagak tu. Ya. So hari dia lah aku tadi alo mula ke bisnes bungai tu tadi dah.
1: Kini kok nyak tadi penatai surprise delivery tu tadi nah. Jadi uliah nuan berkongsi lah nuan tadi madah nuan mesti kedai berkini nuan uliah perjalanan nuan buka kedai tu tadi
2: perjalanan ku buka kedai. Mula ku subak memang hari rumah lah. Nyak pun adai modal. Bisa modal kena ke bantuan bujang subak dah. Yang 500 tu nasilap ku. So utainya tadi kena kau beli modal lah. Lah bagi dia orang apa indai pak, utai apa indai semua belanja deh. So untuk modal aku kena ia ke duit bantuannya tadi lah untuk mengeluarkan modal dulu. Udahnya tadi dah start okay posting ku tadi. So makin mayu orang lala deh. Jadi hari dia lah aku lalu muka kedai. Mula-mula aku muka ngau nanti kita nemu ya Coach Liza. Ya bisa ngagak akademi lah. Bak sitenya. So aku nyewa ngau ya lah. Udah ya pindah ke Kuching. So aku mutus hati muka kedirik lah kedainya tadi.
1: Bak dua kesebakan tadi?
2: Enggak, enggak. Dia tu ku muka kedai bak Commerce Square Bintulu Park City. Bak dia.
1: Jadi cukup pintar itu tadi hari bantuan.
2: Hari bantuan.
1: Hari bantuan tu tadi yang remai ke modal yang tadi.
2: Ya.
1: Itu akhir tu tadi mujur muka kedai kediri. Tu nembiak rebak baru tu tadi mana nak pejalai pejalai yang ngigak modal ngigak belanja terimpu. Jadi tiap kita yang ngepun ke bisnes tu tadi tentu ya bisik pemar cabaran tau.
2: Ya jadi, betul.
1: Tapi kita itu tadi. Jadi bak nuan pu nama pemar ke di tapik nuan.
2: Cabarannya semestinya modal tadi lah. Kita perlukan ngigak dia bisa modal dan kita perlukan rolling modal yang tadi dah. Kena beli yang tayang ke baru and then ngikut trend lah. Bakal sekiranya sida wrapping, sida bungai, apa-apa yang berkaitan kena ngagak tenyak lah. And then apa lagi, oh, cabaran yang kedua, kena kita ikat dikelala orang. So hari seginya posting dia mesti di top, iklan dia mesti ngagak ya lah setiap hari lah. Subak lah dia, subak memang tiap-tiap hari. Apa-apa bila bisa customer order, tekalanya terus post gambar ya. Tekalanya ngagak video apa semua. So harinya tadik lah, cabarannya tadik lah.
1: Semuanya nuan kediri, nada orang nulung?
2: Nada, memang kediri.
1: Kreatif lah bunyi korang tu tadi. Jadi tadi nuan madan nuan berengkah di rumah, dengan alu mupuk muka kedai tu tadi. Berapa lama nuan nuan ke hari rumah, nuan beralih lah bunyi korang mindah ngagai kedai?
2: Dalam 2-3 tahun kenyak ah. Lama direkkan ngumpul modal ya tadi dah. Dalam 2-3 tahun kenyak lah untuk hari rumah ngagai kedai. Dia kedai miat ngagai kedai besar lagi. Kenyak lah.
1: Kedai miat sebab apa ini?
2: Kedai miat sebab pun bak area Park City. Nemu bak The Chef nya kah? The Chef baruhnya. Batas kau sebab.
1: Oh batas. Oh, bak level. Oh,
2: nanto. Memang nadai customer walk in. Memang hari online aja. But dia cuma aku ngagak bungai. Ngau nyimpan barang stok-stok ko lah.
1: Danyak nuan lalu mindah ngagai luar ke.
2: Mindah ngagai. Oh, ya betul.
1: Dia tentu nyamai gek lah banyak.
2: Nyamai. Boleh.
1: Kira bakal drive through mana nak?
2: Ya, pansak jalai lah.
1: Pansak jalai. Okey, jadi pulai baru ngagai topik kita ke sarito ni bekaul ngebungai atau kegubahan bungai. Katin nuan sigi rindu ngubah bungai tu tadi tau ke bekeninya tadi.
2: Aku sebab ukai bidang aku. Aku pun sebab belajar welding. So, harinya tadi lah. Hari, apa namanya? Hari ke merek kawan birthday tadi dah. Hari dia aku ngagak utai ke ulih di gagak aku dah. Macam kreativiti aku kumpul lah. Harinya aku rindu medak. Oh, mana agak utai gagak aku tu tadi dah. Oh, utainya tadi ulih di pujuh kaget lah.
1: Jadi tentu ya bak pengawak tu tadi bisi orang merangsang orang belakang tadi. Siapa ke Mayu Gek merangsang na?
2: Mayu Gek merangsang memang family lah, family aku kumpul ianya terutamanya apa indah ko. And then kedua bisi advisor kumpul lah yang meri pendapat ianya Azizi Nawawi lah.
1: Kira tukang kritik mu ya.
2: Ya. Apa-apa tergagak konten namanya. Oh namanya aku ya. Oh, perlu ke buka baru, gagak baru. And then dia pun memang bisa pengalaman ngagak bungai apa. So apa-apa yang utai yang aku nak ada idea, yang meraih idea and then dia ngagak, aku rapping.
1: Cukup untung. Nuan cukup beruntung lah bisa orang bak belakangnya tadi. Jadi tukang kritik tu tadi.
2: Ya betul.
1: Oh, jadi pengelandik ke berketuk, tergagak ke berketuk. Nuan belajar cara formal tau ke nuan meda hari bela TikTok tau ke video-video?
2: Sumpah, aku memang meda hari TikTok. Mula-mula memang hari YouTube lah. YouTube mayu hage apa namanya, mayu hage trend yang terbaru lah. And then apabila aku dah meda tanya, TikTok pun paling mayu hage. Ya macam gubahan-gubahan unik lah ni tadi. Hari dia lah aku belajar. And then bisa ke engkau kelas hari semenanjung kelas online. Mayanya pun PKP juga yang ajar aku kena cara ngagak princess bouquet. Princess bouquet yang memang besar and then dia bulat and then bisik crown lagi ke dalamnya.
1: Oh tu tadi maya PKP tu tadi PJJ lah. Okay. Kreatif hari hari pengawak welding.
2: Hari pengawak welding ngagai ke pengawak bungai tu tadi.
1: Tukar ngagai bidang ngagak bungai. Tuknya mege tu tadi ni. Riviat ge. Okey, jadi bab penemu nuan tu, penemu nuan pu. Nama ciri-ciri gubahan bungai tinarit ati.
2: Gubahan tinarit ati customer adalah sitek yang memang kekemasan lah. Kekemasan ngal kualiti. Dia mesti ke dempo yang puas hati sebab customer puas hati. Baru tanya tadi menjadi.
1: Jadi selalu ya idea tak tadi hari ni?
2: Hari biasa ya memang hari YouTube and then Facebook. Kita di tiap trend-trend yang terbaru lah. Hari dia kita boleh bisa idea and then bisa tambah tokok kita pun lah tadi.
1: Jadi trend kedatuk berkeni?
2: trend kira tu yang more tu macam Korean bouquet.
1: Korean bouquet.
2: Ya simple tapi ya macam nampak mewah dah.
1: Jadi dalam mayu-mayu bunga itu tadi, ulih nuan berkongsi ke berapa contoh tu tadi. Berapa lama nuan ngagak bakal munyi ke nuan tadi princess bouquet tu, berapa lama nuan ngagak Korean bouquet tu tadi, berapa lama ngagak?
2: Dalam untuk sebuah bouquet lah, ya depend kau saiz bouquet dan kini utai ke dekat customer. Contoh tadi bakal princess bouquetnya memang ambil masa dalam 30 minit.
1: Nyampat lah. 30 minit. Kumai kota sehari-hari.
2: Ya, dua cuba bunga dan dia wrapping.
1: Besar je ke?
2: Besar direk lah. Besar. Besar lah.
1: Besar ni?
2: Tang besar.
1: Princess bouquet. Bunga yang dalamnya, bunga yang kena kena kita?
2: Biasa ya selalu rose lah. Nama dia bunga sabun.
1: Oh, nama?
2: Bunga dia perbuat sabunnya. Bunga yang lah selalu dikenal orang.
1: Jadi bunga sabunnya tadi hari ni nak boleh?
2: Hari supplier.
1: Okay, gagak nampu.
2: Okay.
1: Tanya
2: memang hari supplier nampu lah.
1: Bunga Korea tu tadi, Korea bouquet kini kau?
2: Korea bouquet. Korea bouquet, ya nak datang setengah jam lah dalam 20 minit kena. Untuk sitai bouquet. Lebih ya simple. And then wrapping ya pun nak kalau mayu wrapping.
1: Ya, mana lagi simple kini. Mayu orang pelabak aku rindu ke simple.
2: Ya, betul.
1: Jadi nama bangsa atur atau ke jenis gubahan ti pemaduk di kerinduk bala customer nuan.
2: Bekeni?
1: Hari pedak nuan. Ya ke paling mayuah ke dibeli banyak tadi jenis ya.
2: Jenis ya selalu ya bouquet coklat, fresh flower, bunga sabunnya tadi. Utainya memang sentiasa permintaan dari customer lah.
1: Jadi bunga sabun nama kita bisik snack
2: coklat ngau fresh flower.
1: Bisik kalau ngagak ke duit ke main tariknya?
2: Kalak jua.
1: Kalak lah.
2: Udah tariknya pun kalak.
1: Jadi duitnya tu sudah empun dia kan ya. Bekeni kita sudah bank in kita nukar duit tau ke sudah.
2: Ya betul. Ya bisik ke tu. Bisik customer yang memang dah ready cash. Yang nganyo ngagak kedai dan dia ngasuh kita ngagak gubahan lah. Bisik customer tu tadi yang ngagak kiro. So ya terus bank in kita empun nukar.
1: Kita pun menukar
2: ya.
1: Nuan bisa belajar ngagak bunganya, bunga hari duitnya begini.
2: Bunganya ya ikut permintaan customer. Bisa kengasuh bunganya, bisa jadi bungai duitnya tadi. Bisa kengasuh jadi bunga rama-rama. Bisa kengasuh jadi macam-macam.
1: Saya aku kena duitnya.
2: Tapi ngau kami yang memang dilipat lah antek ya bungai. Ya ke duitnya jadi bungai hanya nak uli di balut ngau kertas balut ngau plastik.
1: Nemu punya bunganya. Okey, jadi tiap itik atur ke digagak ni tiap ke penekak pelanggan nuan tak ke nuan bisik beri idea.
2: Ya sebab aku nanya customer aku kak nanya ya untuk apa tau. Contoh tadi yang ada untuk pangan aku kak mereka kata uli dia mereka pendapat. Kau akan madahnya bajet dia berapa lagi kami akan ngatur lah. Contoh tadi ya ke bajet-bajet kita kami ngadu ya berkenyak lah.
1: Jadi nanti kita benda hari curak atau ke warna tu tadi berguna amat lebih kita ke ngagaknya berkeni nuan milih kombinasi warnanya tadi
2: milih kombinasi warna kita ngikut apa namanya acara ya lah. Contoh tadi Valentine's Day, kami akan guna bunga yang romantik lah. Contoh tadi bunga warna merah, warna hitam. Combine kau bunga yang tadi warna merah, and then wrapping yang tadi warna hitam. So ia nampak romantik lah. Contoh tadi ia kak yang kala-kala lembut, anti kala-kala lembut yang macam induk yang tadi manja. So kala-kala lembut ia warna pink, soft pink kena. Nitya ke kesesuaian and kehendak pelanggan lah.
1: Jadi kalau nak nuan napik penanggul buah nuan ke ngagak gubahan kadang-kadang untuk tadi ngagak gam ngai lekat kini utai ke bukannya
2: utainya pun kalak juga mengalami ya. Ku rasa memang semua kalak yang mengalami utai gamnya tadi lah. Sampai jari dia melecur pun kalak
1: kan?
2: Kena gelugannya tadi and then cabaran ke adalah customer yang last minute. Ya kak delivery terkalanya. So Aku madang ya, boleh dia mereka masang agak tok, and then ya okay, so proceed order terus.
1: Bisa extra charge kini nanti ya?
2: Ya memang bisa lah. Labakan gerumban kemasa ya.
1: Betul. Masih juga nuan untuk pelabak aku bisa nyimpan stok ya?
2: Stok ready stok memang bisa lah, memang bisa setiap hari.
1: Jadi nama peminta ke unik dari klien tu tadi, gubahan ke unik?
2: Gubahan yang unik mostly ya bungai duitnya tadi lah.
1: Bungai duit.
2: Ia katnya di bentuk kek. Hutangnya tadi ia kat simpan lama.
1: Nak kena punya.
2: Di pedak mata apa? Ya memang nak caw duitnya aku ya. So dia mesti kang ado ya kene mada. Ya macam dingkah dalam frame box keknya tadi lah. Dihias dia duitnya jadi kek ya kat kenyak. So kita perlu kat nitiah customer lah.
1: Jadi gubahan ke pemaduk mar ke kalak di gagak non.
2: Gubahan pemaduk mau semestinya mani buke lah. Laban setiap keping duitnya tadi kita perlukan ulung, perlukan lipat ya, and then perlukan nukar duit gaya-gaya bank. Ya nak tahu duit kerim ada ya tu nak tahu duit tukang lagi kedai kenyak-kenyak lah. Takut lagi bisa ke duit cari ya, apa ya, semua ya risiko ya. Sitek ke
1: pelabak aku tu agak sensitif lah soalan tu. Berapa uliah nuan berkongsi ke rega buket ke dijual nuan hari ke paling murah nyentuk ke penghabis mal
2: setakat tu. Setakat tu paling murah beringgit pun bisa.
1: Beringgit bisa. Ni hanya peningat siapa.
2: Beringgit pun bisa. Tapi small pun bukan lah.
1: Berapa?
2: Dalam RM8 kena untuk nah. Sitik kuntung bungai. And then ya wrapping biasa aja lah. Ya, selalu ya maya hari cikgu. Sabar student kamera dengan gaya cikgu dah. Ya ke paling mahal beratus lah. Beratus. Nak kalah datai beribu nak kalah. Kecuali ya cash money lah. Ya ke cash money bukan pun. Nak kalah lah datai beribu.
1: Jadi bak penemu nuan pun tu tadi lebuh ke nama kebuah pengawak merik bungai kelebih lagi surprise delivery tu tadi merik empasang agak orang ke nerima
2: kini tadi
1: kini ke nama kebuah tadi tiba-tiba nuan tu tadi merik aku bungai
2: okay.
1: Aku tu tadi tersentuh hati meh namanya kesan emosinya tadi berkeninya
2: boleh merik empas emosi bungainya simbolik kasih sayang, peringatan, ngau ingatan kita lah, and then memori penghargaan apa semuanya tadi lah. Hari dia tadi oleh kini mana? Kita tu dihargai.
1: Oleh ingat.
2: Dihargai orang lah tadi. Contoh dari komre dia bungai. Dia akan madah kata. Dia nemu menghargai aku kena sebagai persahabatan.
1: Okay, bakal aku pun lagi dah temuk tu lagi aku main dengan meja aku bala kulit aku dia tu nemu ya buat meja aku temuknya bungai lah
2: bisa bungai bisa,
1: bala nak nganyu bala
2: so contoh tadi macam hari ibu anniversary Valentine Day utanya memang mostly memang kepada bungai lah
1: betul. Jadi orang bakal aku tu sikit rindu sikit bisa sedia aku pasu
2: sikit rindu ke bungai lah sikit
1: rindu ke bungai. Okey, jadi kan nuan boleh berkongsi namanya bangsa bungai kedigagak tu. Tentu bisa simbolik bakal bungai ros tu, simbolik kan nama.
2: Okey, untuk bungai, aku merik contoh ros lah. Okey, untuk bungai ros, entik ya setiap kuntung bungai ya bisa masuk. Color ya pun main peranan juga. And then untuk ros, untuk sitik kuntung ros adalah maksud ya cinta pandang pertama.
1: Sitik ros yang tadi. Baru aku tak nak kalau boleh sitik ros.
2: Dia ya kedua aku ngau de. Cinta tu ajak lah. Ya untuk dua kuntum ros. Nanti tiga kuntum ros. Maksud ya I love you.
1: Setiap itiknya bisa
2: maksud magiang. Bisa maksud magiang. And then nanti dia akan minta maaf ngau orangnya 15 kuntum ros.
1: Nama arti 15 titiknya deh.
2: Minta maaf.
1: Minta maaf.
2: Selalu ya customer order yang tanyalah 3, 5, 15, semua bisa maksud.
1: Itu 5 tadi nama tadi?
2: 5, aku dah pasti bedau tanya tadi. 15 untuk minta maaf. Mm-hmm. 3 untuk
1: I love you.
2: 5 jarang ku dapat untuk 5.
1: Lagi ku Google ya banyak. Oh.
2: Dinya tadi untuk 21 komitmen seseorang yang agak dek lah.
1: Komitmen kenyanya?
2: Komitmen macam contoh tadi suami dia tadi yang macam komitmen break komitmen agak dek lah. Belanja apa semua lah.
1: Bisa reti magane setiap itik.
2: Kalau yang pun bisa. Okay. Contoh kalau merah atau tadi memang untuk cinta lah. Kalau kuning untuk kawan-kawan, persahabatan.
1: Kuning merah untuk cinta, kuning untuk persahabatan. Bunga bukai, bisa?
2: Bunga bukai selalu ya macam bunga lili. Bunga lili ya selalu kena orang macam orang masuk wat lah, macam sakit. So berik bunga laba bunga lili tu kan ya bau ya semerbak bau ya. Tapi di dalam siti bilik yang memang bau bunga lilinya.
1: Bisa siti tak bunga ke bau ya kuatnya baby kini kau nama
2: baby breath. Nya bunga kesucian ke kita.
1: Okay. Laban kalau nerima bunganya agak kuat bau. Bapa hari kuat bau na.
2: Kuat.
1: Okay. Bunga bukai bisa kini.
2: Bunga bukai selalu ya bunga condolence lah macam bunga ketua selalu baik orang ke kubur lah. Hanya pun selalu permintaan ramai lah. Macam contoh hari Minggu tadi bisa customer kat ke kubur dah ya kat gemai bunga untuk orang ke disayau ya lah.
1: Okay, jadi berkeni nuan nulung customer nuan milih atur ke betul lah bunga itu tadi nuan pun madak sedak ya kesal salah pilih bunga bunga kesepatut anjung against itu.
2: Tanya tadi selalu ya kami akan ninggal pendapat customer lah. Nanti yang dah pasti baru kami advise bunga apa yang sesuai untuk acaranya tadi lah. Depends lah ngau acara apa yang kedekat ya.
1: Nah, jadi tadi nuan madah nuan agak surprise delivery. Ya bisa dua ya sitiknya nuan nganjum kenyak aja sitiknya tadi surprise delivery nama beda ya lubuh nuan ke nganjum lagi orang
2: beda ya untuk surprise untuk delivery kita yang nganjum barang kenyak aja lah. Antek ya surprise delivery yang macam kejutan
1: lah
2: untuk penerimaan tadi dah. Mereka ngagap ambil video laba bisik customer tu tadi aku kak surprise delivery. Okay. Dari seginya tadi kita ngambil video kena reaksi muai apabila yang nerima bungai nyaklah beza antara delivery atau surprise delivery.
1: Kalau kini nak mujur kantoi kini
2: utainya kalau juat lah kala. Laban anti birthday dan demu dirimpu birthday tentu nama ha tiba-tiba aku tu nada ngoda barang nama runner tu call aku kau. Hari dia tadi kantoi lah.
1: Kantoi.
2: Hari dia tadi nemu utai yang tadi surprise.
1: Kala. Ne. Nemu dari kadanya orang bermainnya. Jadi pemanja nuan kengagak surprise delivery itu. Kala kena nuan baka imo beda orang kenerima bungai. Kala ni.
2: Maksud de sentuhan. Tidak impola. Sekali kah aku rasa. Ya tu tadi ngoda bungai. And then break ya detail. Tapi detail tadi yang po. So tadi pelik lah aku tadi. Nama tu kain nombor kain nombor penerima nama tu orang yang sama tadi ngoda bungai dah. Aku tadi meli untuk self reward kompo. Sorrynya tadi. Sedih lah tadi labai yang menghargai diri yang po ba. Ya nak mengharapkan siapa-siapa mereka. Kenyak lah tadi.
1: Anjung kini, anjung kopis?
2: Anjung ke rumah ya.
1: Anjung ke rumah.
2: And then dari sidak ya. Ya yang udah bungai, kek sekali. So hari utainya tadi, celebrate ngau family yang po lah. Yang beli bungai untuk edi rempo.
1: Baru ya aku dengar. Lama tu, suah mada tayo real, boleh TikTok semua.
2: Ya.
1: Tuk, tayo ke
2: selalu ya. Ini. orang ke jauh-jauh kenyak dah pun bisa ke sentuhan hati. Macam orang tadi buat semenanjung, ia akan udah untuk kawannya buat bintu lo tu pun tersentuh hati bah. Orang yang ngau aku sekali lah tersentuh hati.
1: Jadi tentu ya bak, kadang-kadang musim tu tarik bisik nuan nak sibuk punya kurang. Bisik magak musim sibuk. Ni maya musim sibuk nuan ke gagak dekor tu tarik.
2: Paling sibuk adalah Valentine Day.
1: Valentine Day.
2: Sangat-sangat sibuk. And then orang kelas meeting order pun bisik kan.
1: Bisik kan.
2: Pasal dia ngambil lah ni kuliah dek. Danya Mother's Day. Mother's Day pun sangat busy. Ngau Sol Day. Nyak memang tiga musim nyak memang busy lah.
1: Bunga itu tadi order dari luar, bunga hidup ke berkeni?
2: Bunga hidup, ngau bunga depends ngau permintaan customer lah. Tapi mostly memang aku agak bunga hidup lah.
1: Bunga hidup.
2: Memang ngambil supplier dari bunga hidup pula.
1: Berapa lama bunga hidup ya tan gini?
2: Ya depends ngau penjagaan kita tempo. Ya boleh datang 2 minggu, 3 minggu boleh. Ya ada masalah. Asalkan ia nak kena matahari. And then dia selalu nukar-nukar apa namanya?
1: Air. Span.
2: Spannya. And then selalu kat putung ujung ujung batang.
1: Mesti putung ambil nak buruk lah. Bukan
2: putung dia and then kek air yang bersih.
1: Tukar-tukar lah. Putung tukar. Ingatnya kita ke selalu nerima bunga yang dipangan tu tadi. Atau antara tips ke diberi Mr. Gary tu tadi.
2: Laban bukanya kan fresh flower. Apabila dia dah di-wrapping dia, bunga yang tadi boleh cabut bah. Boleh dengkah dia dalam pasu baru. Sorinya dia buka bunganya, putung yang po ujung and then airnya sentiasa tukar.
1: Tadi air amat
2: ke? Air amat boleh.
1: Air payip. Ni buat tepuk kita dalam icebox ni?
2: Nanti dia ketahan, ia ketahan lagi perlu ke? Nanti dia akan ngasuh ia tahan lagi. Ya suhu-suhu bilik aircon pun okey ke?
1: Dia suhu kebiasa ke tu? Pelabak aku jampat buruk kan?
2: Jampat buruk. Ya nak tahu utai hangat lah. Ya memang nak tahu untuk panas.
1: Okey, dalam maya-maya bunga itu tadi, ni bunga ke mayu lagi dipinta bala customer?
2: Paling mayu bunga pinta customer adalah rose.
1: Rose.
2: Memang sentiasa. Memang kenimada. Hari-hari memang kat rose je. And then si gege jibra. Ia kebakar bunga daisy kurangnya. Ia kebakar bunga matahari. Ia pun famous lah. Bak area Bintulo.
1: Bak Bintulo. Kita nak mada area buka itu Bintulo.
2: Ya antara bunga-bunga yang famous lah.
1: Okay, jadi nama Prambul tok ke julu ati tip pemaduk besar nuan bak pengawak dagang tu.
2: Julu ati ku dalam pengawak besar tu aku kak memang of course ku kak GE surprise delivery tu tampak Rita lah. Memang dikenali orang. And then aku perlukan agak servis yang tip top lah. Aku tak ngira kualiti. Aku tak ngira kuantiti. Aku ngira kualiti. Kualiti adalah penting untuk kita mansang ke depan.
1: Bisa repeat customer?
2: Mayuh lah.
1: Mayuh lah.
2: Oh, sangat mayuh.
1: Sangat mayuh.
2: Sampai hari luar negara pun kalah.
1: Oh, hari ni?
2: Hari Thailand. Kau kalah nerima hari Thailand. Ngau dini ke sitik menuanya ni? Oversimple lah.
1: Arti ya GE delivery kena ikut nama tu tadi.
2: Oh, GE delivery
1: udah ratai bak luar.
2: Ya betul.
1: Ratai bak luar negara.
2: Laban bisa yang laki sidak di tok po dia apa. Gawak di tok. So sidak ya ngiga hari Google apa semua. So tertemu kaku. So kami berdeal lah. Kena cara pembayarannya.
1: Market kini bayar.
2: Oh ya, tapi nak boleh transfer online bekal kita biasa. Ya perlu ke ngena Western Union kenyak ke? Asal ke kenyak lah cara ya maya kita.
1: Udah ya duitnya datai baikkan baru nuan.
2: Baru ku ngagak ya.
1: Okey. Onya tadi jauh yang po namanya customer ya. Luar negara bukan kaleng-kaleng punya korang. Okey, jadi kati cara engkau bisik orang ke benua medak kita tu tadi, benua ninga kita tu tadi, engkau laki sedak ditok kini, bini sedak ditok kini, sedak tu tadi jauh lah amunnya kenuan dari luar negara kini. Orang ditompo, orang lokal po Sidak kak ngigak nuan. Kini cara sidak ngigak nuan.
2: Okay, siapa-siapa kak order bungai hari GE surprise delivery, tau ngigak hari FB, TikTok. Nanti FB aku adalah GE surprise delivery-nya tadi lah. GE surprise delivery Bintulu. Sama megak ngau TikTok ngau FB lah. Instagram pun bisa.
1: And then, semua sama nama.
2: Semua sama nama.
1: Oh,
2: GE surprise delivery Bintulu. Nanti kat terus WhatsApp, tau WhatsApp ngagai nombor 011-988-1505.
1: Ulang baru tanduk baru.
2: 011-988-1505. Ya nombor WhatsApp lah, memang nombor bisnes.
1: Hanya ngagai kita ke engkau kak merek pemerik surprise delivery atau nguji servis ketiga kak Gary tu tadi. Jadi Gary, tentu ya dalam kita tu ngagak bisnes tu tadi, bisik julu hati. Bak nuan pun nama julu hati nuan.
2: Nanti aku julu hati aku dekat medak bisnes tempatan terus maju lah. Boleh muka lebih mayuh peluang. Pengawak ngau ngangkat seni gubahan bungai Bak Sarawak tu lah. Ngambil ke boleh lebih dikenali orang ramai.
1: Jadi jakut lalau ke debrek nuan ngagai bala kelebih ke orang ke bakar bak nuan tu tadi engka sidak tu tadi kak nguji masuk dalam industri bergagak ke bungai tu.
2: Okey, jakut lalang aku anak takut berengkah hari mit. Belajar terus, rajin selalu praktis lah. Nang awak yang salah, kita boleh ngubah ya jadi mana baru. Dan kau selalu ngagak utaya perlu ke kini pada rasa kasih sayang. Baru utanya akan menjadi. Ia memang akan slow-slow dulu. Baru akan menjadi lebih cantik lagi lah. Tegak-gak kita.
1: Bahkan orang pun tadi munyi ke nonton tadi hari nama welding.
2: Hari welding. Gagai ke bungai. Jauh. Ia lari jauh.
1: Jauh beda ya. Tang ia lebih nyulut bak pengawak bergagak ke bungai itu tadi. Lebih ngenatai kasil banyak tadi. Jadi pengharap hati nuan bak industri itu.
2: Pengharap hati bak industri. Aku ngarap industri gubahan bungai. Ngau surprise delivery dekat terus berkembang lah. Makin mayu orang dekat ngelala nilai. Hadiah ti digagak ngau hati ukai seminar ga ia tang megak pengasih ngau memori ti dibaik kita.
1: Okey, jadi seberapa tua ngujuang kerana tu engka bisi utai kena ingat tanya aku tu nak ingat dilansak aku tu nama nama kini Jakob Beransang ke dekat ditinggal ke nuan ngagai orang ke medak kita buat live Facebook ngau live radio jam ke dia tu.
2: So aku kat berterima kasih ngau Bintulu FM labau dah menjemput aku datang kita tu adalah pengalaman pertama aku lah di interview orang berkata. Terima kasih megak ngagai semua pelanggan ku serta keluarga ku yang selalu jadi tulang belakang aku.
1: Jadi pengkritik gak.
2: Oh.
1: Aw merek moral support nah ngagai bala namanya
2: sidak
1: kita direk sebili ya, ke merek moral support ngagai Gary tu tadi. Jadi ngarap ke nuan terus mujur bak pengawak nuan bak perambu ke dekat gagak nuan bak mua tu ilak. Jadi pelabak kunyak jak randau kami dua Mr. Gary bak serak tu ngonyak boleh baru kita ngagai konti YFM Iban Kucing. Terima kasih.
0: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nint yang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balatin landia ba industri music. Pengladiak jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ga main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nembat Baadat.
3: Si mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang nuan.
0: Mesra Main Ngobaram Regatta 2026, Amir FM dekat ngatur pakai berlaku Bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Okay, lagu Rida Crew pergi YFM segala sejalan rentang yang hari 11 hari bulan 7 2026. So itu bergelanggau aku Daniel Stephen. Terima kasih Yon bergelanggau kita bak 34 Seranyawa hari YFM Bintulu tadi dengan mengat temu ayah kebesin di Kangau untuk minggu tu 34 Seranyawa mengat boleh dengar kita bak jam kesama pergilah pukul 3 nyentuk ngagai pukul 4 ngalih hari. Okay, terus bergelanggau kami bak YFM lagu kita ke sekolah itu Wheels of Versa lelengau.

Qatar 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama

PSJ ke 9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelati ke Industri.

Kita mana? Ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Fest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica ofis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mengga The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

Dubai hari Josephine Jalin merina kita ba YFM segala sejalai rentang hari kita bergelar cerita ba hari 6/11/7/2026. Okey, dalam lagi pikir main bol Yande ASEAN Cup 2026 dekat diatur World Cup dah temu diatur tang tu pikir main bol ke diatur tunggak ke ASEAN dito. Jadi bisi dua pemain Kuching City FC ti dikangal ke bermain ianya dua-dua pemain defender Jimmy Raymond ngau Ronnie Kelvin atau ke dekat dikangau ngari ke Malaysia ba kemembol Yande ASEAN Cup 2026. Okey, pemain kebukai ke bisa dipilih hanya untuk Kuching City FC nya membukai ke terubah di kangau ke bermain yang ke Wan Kuzen di bermain ba Liga Mainbol di Amerika. Richard Chin bermain di ngari ke sebengkah klub di Scotland megak ba Division 2. Okey, ni ayah kebesi di kangau ke bermain ba pekin Mainbol Yande ASEAN Cup 2026 dalam tempoh lebih kurang 2 minggu dah lagi. Okey, terus bergulai dengan kami ba YFM tu meh YFM ba jam kedua kita bergulai ba segmen rentak ngalih hari.

0: Dalam Regata 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Sejulai sejalai seminat bawai FM.

Kategori Heli Danji Sungai Lemana, Sarito, 11/7/2026, PRN Johor. Sida di Johor, Benongon di Maya tu. Okey, kalau nak pukul 3 ngalih hari tadi, BC 56.77% orang ke Nurun Ngundi. Sama ngau 1,500,000 lebih ribu meh, ya ke BC Nurun Ngundi. Tidak banding ke ngau 2.6 juta ikut orang ke Patut Ngundi tadi. Jadi, sebenarnya lebih setengah mimit ngarau ke Maya lagi meh orang ke Nurun Ngundi. Kembali jam dia tu nyet tadi, nyau udah ke ujung-ujung ya, 4.40 ngali hari itu tadi, kira ke ujung-ujung. Lepas tebal lagi, ya ke mimit orang pengundinya tadi, sehingga sudah ditutup palan oleh ngundi. Ya ke mayu orangnya, ya, baru kira ke pukul 5 lemai. Selalu ya, dekat ditutup. Okey, jadi nak lama lagi dekat ambis alai timpuh, sida ke ngundi, bak PRN Johor ke 16. Okey, terus tinggal ke YFM, Olivia C. Sekali itu, Dunia Empuaku.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Lagi lagu dari Six Division Nganti Nuan SKS Rawakku Sayang Penuh Diatur Di Sibu. Nanti kita dekat nama penerang kasih dia aku bisik kaban dekat nusi ke kita nama utai ke penuh diatur Ba Sibu berkawan ke SKS. Hello Mar.
1: Hello Neil, selamat lemai.
0: Gerai Mar, nangat ya.
1: Gerai, gaya hari kita di Sibu. Angat, mana yang mana saya hujan pedih gaya gede.
0: Lelah sam gama kita dia aneh.
1: Lelah sam tu ni tang agak on point dah saya ngah saya jangan
0: on point ni. Hari satu borot gane.
1: Bisa nu borot dia tau ni.
0: Bisa ni, oh nganjur dari kia lah dia lagi.
1: Tadi udah mancing kia, mata lagi di seorang. Mulai baru leban tadi ke nama tegawak ngelak tengah hari deh.
0: Okay, Mar, terus ke terus ke tu sih itu bukan nama ke bisa beri Mar.
1: Oh, kan nama tak ke bisa di tahun ni ya. Okay, terima kasih ya Neil. Jadi mereka sama lemai ngakai semua bala peninga kita ke bisa mendiang ke rentang kali hari lemai itu. Aku menggerita rumah mai ke kita report dengan program Sarawak Ku Sayang bagi belilah menua kita di Sibu. Hari yang kedua, sehari itu kalai pagi itu udah mujur mendar pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang. Ya, tentu ya, tuai kedua bahasa kita udah datai nanti didengar kita report daripada kami. Dan sikit umur ya dah datai. Sampai ke ngena motosikal konvoy datai di Sibu. Nah. Ini premier kita, premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Tohari bin Tun Abang Haji Openg. Sudah mujur berjadi ke program Sarawak Ku Sayang dibagi pilihan menurut kita di Sipo. Jadi sebetulnya terus ke report aku dulu, aku madah ke pengagal hati, semakin hati meh. Lepas kita di Sipo di tahun, sudah ngeluik target ke ditagak ke datai ngagai program Sarawak Ku Sayang di Sipo. Ianya hari kedua sudah bisik 44,000 datai. Lepas kemarin bisa 22 lebih ribu. Sehari itu nambah baru 22 lebih ribu. Bedau datai lemai report kepada aku yang tahu ke statistiknya. Semua nak pukul 12 tengah hari itu tak ada. Sudah 44 ribu meh. Dua hari ke dah datu itu. Jadi ngenang pengawal nyuak ke perayis tidak kebuliah i peraduan mereka sudah diperjalai ke dia Sarawak Pavilion Law Services ke lemai itu tadi apa mayuan deh bisa 53 itik cabut i peraduan yang kebuah tumu berengkah tadi pukul 3 lalu tentu ya barik penudi pergila kita akan mau siapa boleh 11 titik motosikal sebenarnya 10 titik motosikal lalu titik enya e-scooter mana yang main ni ya belakang kira ke belakang bini konti kita menya cukup mana lalu malam tu lagi ngakai kita menyangkanya bisa kata tai singgah sibu tau ke orang sibu ke benar menia ke radio kita malam tu bisa pentas konsert rakyat banggau besai kita ibadi tu. Jadi sampai datai 8 malam tu konsert rakyat dia kita dekat di Pindang Bob Yusuf Jad Ali Bisi Megam Melissa Francis Bisi Chen Eng Bisi Iwan Dazri Yadi Ngau Ben Di Jaksa yang Megam Fir Afandi Ngau Dayang Fazilah ke dekat Marina Park konsert rakyat malam tu pukul 8 malam. Ini rau ke parking leban hari di Prati kaku parking ya cukup besar seberai dataran tu untuk kebujang tu ini ba phase 2 nyamai dia parking lantang mega bisa orang nyaga. Ngau beritanya tadi Neil hujung ke report aku hari dataran tu untuk kebujang dengan program Sarawak Ku Sayang bagi pilih menua kita di Sibu. Enggaknya jaga Sarawak into Sarawak. Pulai baru nih, ngagai nuan di WFM Kuching.
0: Ya, terima kasih, Ma. Selamat mulai ke diri udah tu lagi.
1: Hello. Mm-hmm. Okay, salam
0: jalan ke Sungai Wanil. Ya, okay. Margaret Armang, hari YFM Sibu, kena tarik ke info Sarawak Ku Sayang. Pihak pegawai premier, bisi nombor yang lagi market Sibu. Market Sibu bapak negeri ni dah. Bisi nombor lagi, bisi mengda offer manuk RM16 siku, manuk tuai. Ngarap ke offernya. Alu datai pergi lah lusak, alu datai jemahit lah mana. Okay, kita dekat dengan ke berita udah terlebih pukul 5 lemah di tangkan kengau program Dandut Popo Bansa.
2: World Cup 2026 hari 5 10.7 2026 quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari live box Sukan Plus. Lalu hari 6 11.7 2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7.2026. Norway bertemu dengan England live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: Hai Sam.
4: Hai Si.
3: Bisa nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
3: Oh, kau mai ikut off.
4: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
3: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisa api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
4: Cina.
3: Version.
4: Patut ofis tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lomat jam di tu sini.
3: Eh, Sam. Nama orang tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
4: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
0: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, hari YFM, segulai sejalai.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah, DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan

0: pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Putrawangsa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan China Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharan ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
2: Baik Taufik, berbaki kurang 1 jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chonghua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
3: Terima kasih Najib.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap ke hati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
4: Ladies and gentlemen,
5: WiFan. Rentak dangdut pupu bansa.

Okay, lagu ke Serubah Dandut Pupu Bangsa kita ke minggu tu. Lagunya tadi Ari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku. Lagi ningal ke kami YFM. Lagu kita ke sekali tu. Kita dekat ningal ke Tuk Sri Legend Tu Bum Malaysia hari tu. Lagu Cik Mek Molek Ari M. Daud Kilau.

26, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Okey, lagu hari kini di dalam anda bermain dengan hati lagu Badan Dut Pupu Bansa. Okey, kita ngelansar Mimit. Kau dengan World Cup 2026 tadi sudah diatur Spain main berlawan dengan Belgium quarter finals. Kalau Spain ngalah ke Belgium 2-1 untuk menuju ke Spain nyingkang agar ke semifinals. Okey, sudah tu pukul 5 dini hari, dah pukul 5 pagi pergilah Norway ngelawan England dengan quarter final, lalu Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, semua mainnya boleh dipedak kita bar TM Klik sekali ke bar channel Sukan Plus dengan mega channel TV OK. Lalu bar City semifinals sudah ditemu kita France dekat bersatu dengan Spain. Okey, nyari itu main dekat diatur kena 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Lalu main semifinal City lagi tu antara Norway dengan England dengan mega Argentina melawan Switzerland. Nyak tidak dekat berebut ke City slot atau kedua lagi slot dekat bermain barengat semifinals. Okey, nyak bekal dengan World Cups 2026.

0: Berita mana ngage kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mega The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Okay, PRN Johor 2026 neka pukul 5 lemai tadi 67.44%. Bisa niki tau ke bisa nambah orang ke nurun ngundi ianya hari 67 lebih 67% tu lebih kurang 1,800,000 lebih ribu orang ke nurun ngundi hari 2,600,000 lebih ribu pengundi ya ke berregister. Okay, jadi pengawal ngundi tau ke semua palan undi dekat ditutup berengkah pukul 6 lemai terlegi dalam lebih kurang 12 minit atau ke 10 minit lagi palan ngundi dekat ditutup ya ke penundi nanya PRN Johor 2026 kira ke mayuh banyak 67% nama bisi lebih 60% jadi kira ke mayuh orang ke nurun ngundi. Okay, dekat 2 jam pukulan aku Daniel Stephen bersaiman rentak ngelari 11.7.2026 selamat hujung minggu dengan kita semua. Selamat berlelak, bye bye.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah didriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

0: isi mimpi kanya di penanyi tau meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026 Miri FM dekat ngatur pekin lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ilang.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002, stadium tertutup Dato' Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Kediungkup ke ngagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu pengelantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenyam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company itu ianya Tayo Yudin Sarawak. Kedatai Arimno Jipun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat Semajaya itu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis ke manggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya menyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: na pamaagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 itik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.

Lagu Riz Nanala selepa je pun lagu kena mungkal dalam masa hari tu kena 11 hari bulan 7 2026. Selamat lemai dengan kita semua ke bergulang dengan kami buat YFM. Terima kasih laban milih YFM nyadi ke Siti Air Station Pemerindah kita bersari-sari. Lalu kita ke baru mendiang ke YFM. Selamat bergulang dengan kami anak nguyen ke frekuensi kita terus bergulang dengan kami nyantuk dengan pengujung program kami buat YFM FM. Oh, jadi 11 hari bulan 7 2026 kita bergulang dengan aku Nancy Tambun Mentaka Isi Bahasa Dalemai. Jadi tusun program bagi berkeselamatan ada berubah. Kalau nanti yang hari 6 pukul 6.30 tu lagi dia nanti ada penangguh lagi dia kita dekat bergulang dengan pengeluar program kami Menti Sigi ya, ngelatai ke berita ya hari kapit lagi pukul 6.30. Jadi pukul 7.30 dia kita dekat mendiang ke berita tu ditabur terus hari konti YFM di Kuching di tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat bergulang gau Min Meliza buat program Nembiak Min. Jadi sehari tu mendiang ke tanduk program Nembiak Min hari sekolah merdang. Ya, tusun program kita bawa sedelumai sehari tu harap ke semua pengawal kita kerja-kerja sehari tu mujur magang kanya udah mupu berserumpuk kini makai lemai selamat makai lemai ngagai kita. Jadi tu lagu ke dipilih kena merina kita ke benar mendiang ke YFM sedelumai lagu hari Andrewson Ngalai Nuan Mungkin Janji.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: YFM dia tu boleh dengan kita, bak dini-dini indur. Kita boleh dengan kena.

0: 2026. Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France, lawan Morocco pukul 4 dini hari, Lifebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba dengan pengerami Tinggerino Kati, di dekat diatur. Bakar perahu kayu dengan powerboard. Pekit perahu berias, konsert perpaduan. Malam kebudayaan dengan Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tahu ke perarakan kebudayaan. Antimeh Pekit Bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perahu kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: FM.
1: Ya, dia tu datang buat untuk kita ningat ke berita ke dikongsi ke Menteri Sigi hari Kapit, buat hello wai Kapit. Selamat lemai, Ti.
2: Selamat lemai. Selamat jalan ke pengawak.
1: Selamat jalan ke pengawak megak dengan yeah. Kenuan. Nama berita sehari itu mana?
2: Ya, berita dari Rempoh mana? Ya, hari kami di Kapit pan sepanjang hari itu berlapor pagi tadi. Mana? Cukup mana?
1: Bisa pengerami buat Kapit, mana tu? Nadai?
2: Oh, pengerami Nadai bukan nama ni. Jangan aku laban orang suruh kami nurun ke Sibu deh. Kuahnya. Ngau muda selawat aku sayang.
1: Nyawuk sedak jadian ke tuan ne?
2: Nyawuk sedak jadian. Aku nak. Nanti aku nurun, aku jadi tinggal deh, jadi pengunjung orang kedatai. Boleh aku ngau orang ipaduan. Ini nemu boleh untuk sikar, Din.
1: Pama, meh, baik pulai Kapit ne.
2: Iya, sebelah siteknya, sitek aku. Kau ikut mayuahnya. Tuntunya, ne.
1: Iya, amat. Lagi ni si awak ke, ne?
2: Iya, lagi. Untuk ke pergila. Laban pergila. Nanti dah salah aku, sedang ipaduan. Ke penudi pukul 3 lemai sudah ya. Nanti nak salah aku. Kami di kapit salahnya pukul 4.
1: Pukul 4 ke penudi ni.
2: Pukul 4. Ya sudah ya pukul 3. Jadi ingat kita ikut di kapit. Bukan mina aku mpuh meh. Bala kebukai. Cakap aku bisa ke udah nurun kemarin sana. Sempat. Nurun ngambil meda sidak ke namanya pengerami Sarawak ku sayang ke bisa diatur bersibu aku nak ngau nyangkung-nyangkung meh ku kitai
1: amat kau pendek nyangkung-nyangkung mau bunyi kenuan
2: ya nyameh ngarap ke berjimat lebih betulnya kerja lalun pihak aku ne letuknya mai deh ni barang mai rembus sikit rembus nurun ke sibu bukainya menangi bakal subak pihak aku kena ke ekspres dia tu. Entik nur maya tu pendatai entik ngasai kerempu mata lansia kaku ne
1: amat
2: boleh terima maya malam hari kaku
1: ya asal berani je mai betul kaku pengangkut leban aku nunggu pan laban kapit laban kekalau kian ke hati jalai berbukit kenuan kadang nangis ke kita nanti malam amat.
2: Ya, au nyak meh namanya ente bakal aku tu deh. Laban ke nantu mendak meh malam ku deh. Nare mata malam deh.
1: Nare mata malam. Kau pepedi nangis.
2: Nadai, aku sikit nak uliah neh. Ya, yeah. ente bakal maya tu sekali ni bos sekali mah pulai pia sana neh. Au jadi nyak meh kita ke nyangka nyak bertanya ke dalun. Karena kita sama berciman, berarti ke pelikun derimpu, kemunyi ke dek-dek neh. Acara kita itu ke kapit. Makin keratai ke Arisong ke kapit. Makin menar ke bukit beling-keling buat lah.
1: Nama tak rindu kan ya dah hati. Ya. Cuman kena jarang ke jalan tengok kita bisa ke beling ke lewat. Tang, ndak bakal
2: ya, ya kena nanya. Ya kena nanya, ya kebing buat lah.
1: Ya, tak rindu ke mada rampak menua kian ke deh.
2: Betul, awalnya meh kadang orang ke baru datai baru nujahnya amat rawan nanti sedaya. Ya.
1: Amat, tang suah mina suah tengah jalan yang tadi. Nada, engkau ada yang tu penanggul ke mina ke berjimat aja neh?
2: Berjimat betul. Nada, nada lebih hari bukai berjimat meh kita ke mina. Biar bukai semina kita ke nurun pesibu masak jadi ni nur meh sama berjimat berarti ke pelikun rempu. Mungkin aku tadi kami dekat kasar dia dulu. Angkonya. Okey, aku namanya kau berkongsi dengan berita hari ya Kapit bahawa hello by Kapit tu. Ni si. Nanti ni teh kia dia safari balik Kapit edisi ke-29 dia tu lebih kurang 2 minggu lagi. Nanti ni teh kia ni tante tu udah diinsur jangka aku sebagai sedak kengau kami di Kapit udah kena mau berita tu minat dekat berkongsi baru nanduk baru berkawal ngau pengawak tak ke namanya Safari Balai Rakyat edisi ke-29. Keudah di insur ke baru ngagai hari bulan ke baru ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026 tang palan ala yang lepas ke sidak ke ngau berakit tu mengkang bendu kesama ianya bak rumah Jonas anak luat dan sepatah pulauun balai Ria Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit. Beda ya, hari safari balai rakit ke Bukai, kalau palan no melekak ke, sedak ke ngau rakit tu hanya sitik no jauh. Jadi hari rumah Jonas anak lewat, sepenyawah 42 km nyentuk ke ngagai pasar Kapit kita. Hanya berkawa ngau safari balai rakit kalau udah dilanjar ke baru, Lagi 22 nyentuk ke 23 hari bulan 8 2026. Mm-hmm. Okey. Sama ke ngau namanya Lumak Powerboat. Laban Lumak Powerboat tu dia tu berserima dengan safari balik kapit mereka dilanja ke hari bulan ngau mereka nama aku kita hari ke sebakau au jadi ngambil ke namanya panjang ke kawat no kita jadi aku rembu pihak aku sedak tengah berakit banyak ke sedak tengah Lumak Powerboat. Okey, hanya berita berkau ngau safari ngau mereka powerboat ke dekat dia tu memenuhi kita di kapit ke udah dilanja ke baru lalu ke situ tu peningat mayu ngau mereka isi kalai tu hanya ekspedisi Bukit Mabung. Ekspedisi mendaki Bukit Mabung atau kenikit Bukit Mabung untuk edisi kedua bertahun 2026. Tajak pan munyi kaget lama bulan 9 tang jangka aku nak berasai munyi ke laut pejam celik tutup mata jelek nuatai dari bulannya laban nanti ekspedisi mendaki itu atau ke Niki Bukit itu tapi isi tentu ya menggunakan stamina ke mana tapi ya ngambil kesedak ke ngau Niki Bukit itu training mimit pihak aku ya kebakar aku itu nanti ke ngau jahit ya, sepuluh dan akal nanti nak baik training out ya. Ambil ke sidak yang nemu kalai itu dekat dia tu 26 ngagai 27 hari bulan 9 2026 kalai itu dia tu sidak hari upis daerah Bukit Mabung au sidak ke udah ngau edisi ke terubah Bukit Mabung tu udah nerima sambut ke cukup mana bagi nama tu balam mensia mayuh ke dikapit ukai minat kita dikapit tang hari menua bukai balam bisik ngau bas tentang pengawal ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti ini tih ke paramu dia mayuh maka pengamuk bukai ke bisik dia tu berbek ngenya lebih bagi bakal gerai jualan pemakai tradisional ngam maka moden pihak maka bisik gerai jualan kerasangan ngau teh kebukai bisik maka pekit nyumpit bisik tarik tali udahnya sedak-sedak ya ke Niki Bukit Mabung bisik maka pengamuk miring udahnya ngajat bisik persembahan dari Kelab Gagung Sarawak ngam maka persembahan genang pampa pengawak berbiau berpantun ngau mega pengawak ke bakemah Bukitai berkuasaan area Bukit Mabungnya deh berair terjunnya nya ke dia tu berebak ngau pengawaknya ialah ke dia tu dalam kanang 2 hari 26 ngau mega 27 hari bulan 9 2026 ekspedisi Bukit Mabung. Jadi nanti utai tu udah nur kita tahu nur register kita ke ngau laban namanya kanan ke dia tu sampai dibuka pian tadi no kita ke ngerista di rempu dan tentu aku nemu pengawak tu nerima sambut ke cukup mana hanya lah ya bisik dua puan kusung dia tu buat ekspedisi Bukit Mabung. Okey, nyaya isi ngamuk apa dengan mayuah utai ke uliah dikongsi ke aku bawa hello Y kapit kita ke sekali tu cik. Mulai baru dengan Wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih sih. Salam jalan ke pengawal.
1: Ya, sama-sama. Salam jalan ke pengawal dengan Wan Megak. Yang tadi menti sehingga kau dah berkongsi dengan kita berita ke bisiknya di kapit. Terus berlengok kami YFM datang lagi macam pesan ke bisik dikenalkan ke kita ngagai kami bawa YFM. Lagu ke sekali tu Ari Evelyn T. Joget Bujang Sigat.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, itu datang bandar ko macam pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami buat YFM. Jadi kita ke bisi pesan berat lebih lagi pesan pemati tau kirim ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke ngagai telefon WhatsApp konti kami bernombor 013-852-8422. Ingat nombor telefon WhatsApp kami bandar kita ngatai ke pesan kita. Lalu pesan ke terubah tu peningah pesan pemati kena terima hari manggi tau ke apai alan. Jadi pesan tu nuju kabang belayan skayu batang spak skayu batang sekerang batang layar, batang padiah suai niah serta kabang belayan ya ke ngelala kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon. Jadi pesan tu madah ke kasum anak luak kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salon udah nadai kena 10/7/2026 lalu niang tu dekat disengai hari minggu 12/7/2026 ba rumah mambu gerugu spak betung serta niang dekat dianjung hari 1/13/2026 nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke kasum anak luak kasum anak luak atau ke apai manggi atau ke apai salon udah nadai kena 10/7/2026 lalu ke di sengai hari minggu tu 12/7/2026 bak rumah mambu gerugu spak betung serta ni yang dekat dianjung hari 1/13/2026 nyak pesan tik ke terubah jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak eka diterima hari ensenggan anak juyang tau ke apa jusip jadi pesan tu nuju ke kabang belayan bak nanga jagau kenawit nanga ngungun kenawit rantau lugai kenawit lubu antu sibu bintulu miri kucing serta kabang belayan ya ke bukai ti ngelala kosmas anak ensenggan tau ke duom. Jadi pesan tu madah ke kosmas anak ensenggan, kosmas anak ensenggan tau ke bedum. Udah nadai sari tu 11/7/2026 lalu nian tu deka di sengai ba lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya. Matang lemai tu 11/7/2026 serta niang tu dekat dianjung hari 1 kena 13/7/2026 pedarang ke siliak telefon ngagai bini niang tu ianya Dian Anak Jawang balumur kusung 11/250-94341 tau ke ngagai menyadik ni yang tu Miss Great balumur kusung 13-484-3880 aku nanduk baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke kosmas anak segan kosmas anak segan atau ke bedum udah nadai sari tu 11/7/2026 lalu ni yang tu dekat di sengai bak lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Matang lemai tu 11/7/2026 serta dekat dianjung hari 1 kena 13/7/2026 jadi penerang ke siliak telefon ngagai Dian Anak Jawang bak lumur kusung 11/2/250-94341 tau ke ngagai Miss Grad Ensenggan bak lumur kusung 13/484-3880 ya pesan pemati ya ke diterima kami about YFM lalu tu Siti agi pesan peningat pesan pemati megak ya ke diterima hari mandi anak gumbar tau ke apai jawai jadi pesan tu dituju ngagai sida rejan askaban di Bungkom Pakan, Kabupaten Belayan, Bak Rumah Anthony Nanga Dayu Pakan, Rumah Januang Beletik Pakan, Ngau Kabupaten Belayan ya ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Nyai Anak Sayid, Nyai Anak Sayid. Udah nadai sari tu 11/7/2026. Lalu dekat di Sengai Balamayuh kena 13/7/2026 hari 1 Bak Rumah Andrew Buja Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan serta dekat Dianjung kena 14/7/2026. Penerang ke Siliak Kabupaten Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur 013-865-7125. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah kenyai anak Sayid ngai anak Sayid udah nadai sari tu 11/7/2026 lalu dekat di Sengai kena 13/7/2026 ba rumah Andrew Buja Nanga Rintuang Ulu Pedanum Pakan serta dekat di Anjung kena 14/7/2026. Penerang ke Siliak Kabupaten Belayan telefon ngagai mandi tau ke anak ni yang tumpu berlumur 013-865-7125.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi, nampung pesan ke Bisidah Kenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali itu, pesan pemati mega ke diterima hari tuan rumah cun anak pengabang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan bawa batang balih, batang gad, batang rajang, batang mujung, batang sud ngau ke pembelayan ke dia bawa pasar kapit. Jadi pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di sungai bawa rumah paya pengabang anak labau bawa simpang pisang jalai selirik kapit. Jadi niang tu dekat di intu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di anjung pergila 12 hari bulan 7 2026, hari minggu. Jadi penerang ke selirik telepon ngagai menyadi ya, ianya tuan rumah cun anak pengabang berlumur telepon 016 7476 249. Nandu isi pesan tu baru peninga, kalau pesan tu madah ke Christina pagi anak pengabang, Christina pagi anak pengabang udah nadai pagi 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai baru mahapaya pengabang anak labu bak simpang pisang jalai selirik kapit. Ni yang dekat di intu malam tu 11 hari bulan 7 2026, lalu dekat di anjung pergila 12 hari bulan 7 2026, hari minggu. Penerang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai tuan rumah cun anak pengabang berlumur 016 7476 249. Lalu pesan ke Siti tu agak peningat, kalau pesan diterima hari Mariam tau ke Indai Aliah. Jadi pesan tu menuju ke pembelayan ke dia bak binai empuak tatau sap anau Tekalit Semanuak ngau kaban ke kaban Melayan ke Bukai ke ngelala limau anak Aliah tau ke Indai Mariam. Jadi pesan tu madah ke limau anak Aliah tau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai malam hari minggu 12 hari bulan 7 2026, bak rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam, lalu dekat di anjung pagi 13 hari bulan 7 2026, bak pendam Asti RC Setiam. Jadi kabar Melayan kedekat nemu ngah silik lagi telefon ngagai apai luang berlumur 012 857 2596 tau ke ngagai Paul Rica berlumur 019 828 5823. Jadi Nanduk baru isi pesan tu peninggalkan pesan madah ke limau anak Aliah atau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Niang dekat di sungai malam hari minggu 12 hari bulan 7 2026, bak rumah Michael Anthony Bukit Tugong Setiam, lalu dekat di anjung pagi 13 hari bulan 7 2026, bak pendam RC Setiam. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai apa luang bak lumur 012 857 2596 tau ke ngagai Paul Erika bak lumur 019 828 5823. Jadi pesan tik ke penudi tu peningah abah awak ke sekali tu pesan ngata sulit ni yang Christina nak bawang. Jadi pesan tu diterima hari Duin anak lamat ke alai pesan ke pembelayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit niang binia ianya Christina anak bawang tu pengawal ngetas ulit dekat diintu kena 12 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi bak rumah Gangga San Tabut. Nandu pesan tu baru peringat kalau pesan tu diterima hari Duin anak lamat ke mesan ngagai kabar Melayan ke ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan tu madah ke pengawang ngetah sulit niang binia ianya Christina anak bawang. Jadi pengawang ngetah sulit tu dekat diintu kena 12/7/2026 pukul 10 pagi buat rumah Gangga San Tabut. Nyak pesan ke habis di rumah kami buat YFM, terus kena tag ke pesan kita awak ke dia kami ada ke maca pesan kita buat awak bergerak pagi engkau sada lemai. Terus bergelengok kami YFM.

kebudayaan. Antv Peket Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekang Recah Kagi Pengeram itu. Buang Peket Lomba Perau Kayuh Ngau Powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekang Ngau Masuk Peketnya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke Pemadu Tuai di Malaysia. Tanda Ari Pula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisi mimpi katnya di penanyi. Tuk meh peluang Nuan. Berserimai ngebaram Rikata 2026. Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Rikata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stafkan Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu Nuan boleh nyadi seputir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu.

Kita mana? Ngagai kita ke dialba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofes sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica ofis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

pukul 7.30 tu lagi dia kita ada kemudian ke berita Tirita Berterus hari YFM di Kuching itu. Lalu tu lagu hari manca Sempama Kumang Nur Nuri Sawak.

0: 第世代 YFM。
1: Ketua Batuk Batang Berita. Sibu deka diangkat nyadi menggeri pintar ti kurang karbon. Paloh deka nyadi hap kapal ti baru pemadu besar di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa Keterubahaya ke Singapura. Selama lemai bergulai dengan aku Nancy Tambun bawa berita lemai kena 11 hari bulan 7 2026. Datu lagi peningah isi berita.

Pengawal Nusun Baru Pemansang Sibu Ngau Komprehensif Nengah Pelian Besai Tik Baru Dekat Ngubah Menggeri Tu Nyadi Menggeri Pintar Kurang Karbon Tu Dekat Negap Ke Penduduk Ya Nyadi Hub Pemansang Tik Meruan Beradab Zon Tengah Sarawak Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah Pengawal Nusun Barunya Ngawul Pengawal Meranak Ke Pukuk Skala Besai Serta Di Pejalan Ke Berenggar-enggat Setipak Ngau Pengulih Perkara Wang Perintah Negeri Nyak Dekat Melak ke pemansang ekonomi ngintu rampak menua engau ngenak teknologi dalam pengawak merit servis. Agenda pemansang yang merat ke pengawak ngintu kampung nyadi palandur ngulih ke karbon mansiak peluang dagang karbon engau negap ke teknologi digital. Yang maksud kerja kutu berpengrami makan lemai pemesai begulai engau ketua Raban Bansa ngau ketua Genturong Pendiau KMKK di Sibu. Berbak ngaunya Taman Rimba Bukit Lima. Ngembuan potensial nyadi aset strategik ngemansang ke ekonomi baru di Sibu dengan cara berpelasar ke pengawak ngetan ke pemeruan rampa menua ngau ekonomi kurang karbon. Premier dalam jakuk ia maya berjadi ke pengawak Sarawak Kusayang Sibu madah genturung rampa menua ke ngembuan pemesai 301 hektarnya berguna amat dikenak ngintu tanah kerapak kandang menggeri. Yang megak ngembuan rega ekonomi dengan sektor dagang temuai, ngintu rampak menua, engau inisiatif di bekawal engau karbon. Ya, koya nambah, pengawak ngemansang ke baru menggeri Sibu Jemaah Hilak, ndak tahu ndak berarti ke peregap menggerinya kediatuk, nyengkawam aset pengeraja asal Baka Bukit Lima. Berserimai dengan program Sarawakku Sayang, Premier Bising Limpang ke awak diri ngawal orang dagang serta temuai di Pasar Sentral Sibu pagi tadi. Pengudah sama nguluk program Breeze Walk buat Taman Rimba Bukit Lima pagi tadi. Penata ia buat pasarnya narit hati mesin mayuh tinggambi awak bergulai ngoya serta nangkap gambar. Premier megak bising abas kedai bansal endur berbeli ke barang ke diguna serta berarti ke aktiviti berdagang buat pasarnya. Nyak mandang ke kawarat antara pemesai negeri ngau komuniti seraya ninga ngau medak ngau mata dirimpu senetang pemansang ngau pemar keditapi raban pedagang mit pasal sentral Sibu nyadi hab ketebilang ditapat ke mensia mayuah ngempuruk ke mayu macam utai jual yang kaum asil tik baru diulih ke pemakai menua ngau barang kediguna nintiang ari. Kandang menua paloh di Tanjung Manis dekat diangkat nyadi hub kapal pemandu besar di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah pemansang tuk berguna dikena nyukung industri ngagak kapal Sarawak. Dia tu Sibu ndak tertangkup kagi pengawak ngagak kapal besar ke Tegal Takat Sais Sungai Rajang. Berindik arinya paloh di pedak nyadi palan kengkeman nur industri tu berindik ari pemesai ngau penalam gaya tasia. Industri ngagak kapal Sarawak, dia tu mungkur semak 60% sektornya di Malaysia. Ia berjakuk ngagak RTM, pengudah program sesi randau ngau Sibu FM, buat dataran Tun Tuanku Bujang, didiatur berserimai ngau pengrami Sarawakku Sayang. Servis pengerai ngelik di Sarawak, majak ditanggap, ditegap ke, dikena nentu ke mensia mayuah, yang kaum sidak kediau bak kandang menua ulu ndak tinggal nerima atur perubat. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajah Taib mada kelimpah hari 53 klinik ngelik tetap kebenung beroperasi dia tu. Opis Menteri Nyak Megak nyedia ke klinik ngelik mindah kin kitu ngau raban pemesai perubat dikenak ngerembai ke bungkur servis sidak. Sarawak bisik 8 buah klinik ngelik mindahkin kitu tidi sikap penuh ngau perkaguna berubat lalu 127 ikut pemesai mindahkin kitu dianjung gelawak kandang endur ke Jawa ngena van tau ke bot berpanggai bak gaya accessibility siti-siti endurnya. Perambu tidekak ngempung ke servis ngelik ngau servis lutut terbai dia tu benung dialus ke. Ia berjakuk ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke pengawak ngelancar ke Minggu Promosi Pengarang Ngelik Rengat Sarawak di Kuching. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai Ari YFM.

Erbonia Airways udah muka pengawak nyual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubah Sidak ti nyambung Kuching ngau Singapura berengkah 13/7. Sepeda pengawak lancar ke penerbangan bilun nintiang hari kena 22/7 tu nyerombak pengerami ngintu hari Sarawak. Nengah penerang berita Erbonia madah ke promotion tambang sekali perjalanan ti berengkah hari 399 ungkup kelas ekonomi ngau RM871 ungkup kelas dagang. Ketua Pemesai Eksekutif Air Borneo, Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin, madah perjalanan baru tu nyadi ke singkang kebesar reti ungkup penumbuh company penerbai bilun tu. Tik Terubah yang rebai ke rangkaian penerbai bilun luar dari Malaysia. Singapura nyadi hub serantau ngau antarabangsa ti berguna. Atur perjalanan baru tu dekat muka peluang dagang, dagang temuai. Engkau merana ke pokok antara Sarawak, engkau pelilih menua secara besar agi. Berbangganya pengawal ngelancar ke perjalanan penerbai bilun Air Borneo antara Kuching ngau Kuala Lumpur merimpas kemanah ngagai sektor dagang temuai negeri itu. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke temuai oleh nemuai ke Sarawak nang engkau ndak irau ke regati Niki lebih agi maya musim pengerami. Tambang ke ditetap kenyak megak di pelabak antara ke pemadu baruah serta mengkang oleh dibeli. Kaban Konsen Negeri Adun Meluan Datuk Roland Duat Jubin mantai ke penemu timadah ke kualiti servis penerbai bilun lebih berguna ari bida rega kebisik disedia ke company penerbai bilun. Berindik arinya tambang ditetap ke Air Borneo di pelabak ke setipak serta patut enggak pemanah servis ti disedia. Pemayuah macam budaya ngau etnik Sarawak mesti terus ditegap ke nyadi produk dagau temuai. Dikenak mata mayuh agit temuai ari dalam ngau menua luar. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Snoda Lawan, madah pengawak ngatur pengerami bakal malam main asal Sarawak nyadi pelasar ke cukup manah. Dikenak ngelaku ke pengaya pesaka main asal negeri tu ngau komprehensif agi. Pengawak tu mandal ke maya macam budaya 34 pupu raban bangsa di Sarawak. Tuk ngunjung ke mensia mayuah kelebih lagi rebak baru boleh pemerti hati ke dalam lagi bahasa penyelai tiap bengkah raban bangsa ti nampak identiti negeri tu. Ia berjakuk ngagai pengeram berita rambau malam main asas Sarawak di Sibu. Berita ti ke penudi. Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM ngetan sebuah bot penumpang ngau 3 ikut kru peranak menua tu. Berumur antara 22 ngagai 32 tahun. Lebuh operation di Tasik Bintulu hari 3 tu tadi ketegal nak mujur ngayan ke lisin botnya ba atas kapal. Direktur Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldin Abdullah. Madah botnya ditan urang pukul 1.35 minit ngalih hari bak 7.3 batu nautika tunggal ke barat laut Kuala Kemenau. Pengawak merasa tertemu ke botnya di pelabak kengerja penyalah hari baru atur bot 1953 bakal kudah ditetap ke dalam seksyen 481. Bot ngau semua bala kru dibaik ngagai palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu sebelum diserah ke ngagai pemesai pemansiak Maritim Malaysia ngambil katur nangkan kenyak oleh di pejalai ke. Kedang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sibu dekat diangkatnya di Menggeri Pintar ti kurang karbon. Paloh dekatnya di hub kapal ti baru pemadu besai di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket ungkup perjalanan antarabangsa ke Terubahya ke Singapura. Tunaka berita lemai sehari itu hari YFM beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bila berita RTM Kuching. Serta disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleh ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngomain setan lantang Kediri. Jadi ngkup ke ngagai orang tikawak bak kompeninya dikena nentu ke sida meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu pengelantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak ti rangsing, taluk lurus hati setangkun dalam pengawak dan reta ti pemandu berga. Nambah kenya megak gaya politik ti tegap serta penatai pemisi ti mansang udah narit mayu hagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari menua Jepun, Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak. Kedatai hari menua Jepun, di jauh udah mansang, kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis kemanggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Ya, lagu Ali Una Nomor Jun Termegah, lagu Ngejar Kejam dia tu pukul 7.57 minit lemai. Selamat malam bagi kita ke baru bergulangan kami buat YFM. Harapkan kita anggun ke frekuensi kita terus bergulangan kami nyentuk ke penghujung program. Pukul 8 tu lagi dia peringan amin dekat bergulangan timin. Kalau program nambil amin sehari tu tandu mendiang ke program nambiak med bergulang gau nambiak hari sekolah merdak. Datuk lagi pukul 8 malam. Anang men ke frekuensi kita terus bergulang gau kami untuk ke penghujung program.
1: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

0: Okey, selamat lemai dengan guys semua. Balau peningan, nembia amin, anti min ke lemai tu. Nama berita kita ke lemai tu. Nih, bertemu baru kita, gulai baru buat program nembia amin dengan anti min. Pihak mega, temuai nembia amin ke bisik datai ke konti. Gulai ngau anti min bakal ke malam tu. Ya, sidak ya udah ayan. Bak screen Facebook live kita ke malam tu. Kita tahu ngabas Facebook YFM Iban. Hab gulai nganti min enya nembia ari sekolah SK Merdang oleh pedak kita dia ne dua iko indo ngena ngepan Iban bisi mega dua iko agi siko indo pia mega siko lelaki kira ketiga indo siko lelaki ke malam tu buat program nembia min ari SK Merdang di Semarahan di Kuching di tu ne anti min nak kediri mega sidak tu tadi di sempulang apa ngau indai yang kaum cegu ke bisik mai sida ai datai ke konti bakal ke malam tu. Jadi kena ngepun ke program Nembia Miet kita berkelala dulu ngau sida empat tu ngambil kita nemu siapa nama sida ya neh laban timin semina nemu nama pandak sida ya ja tang kita kak berkelala ngau sida empat tu neh ianya hari kita milih hari kanan antimian dulu ikan kena ngepan Iban jadi buah tangok ianya tadi bercurak yang tau ke bercura kalas ko kita ini kita nanya dulu siapa namanya selamat lemai mang selamat lemai sama lemai nyeli-nyeli yang ya malu ya ne siapa nama non mang
1: nama aku Helenika Latai anak Meringai
0: Helenika Latai anak Meringai nyak nama penuh ne berapa umur
1: 11 tahun
0: 11 tahun primary 5 ne berapa ikut diri menyadi
1: bisi empat ikut.
0: Empat ikut, ne. Indo berapa ikut? Nah, salah tanya anti mienta, tak tanya unyinya.
1: Indo bisi tiga ikut, laki bisi siku.
0: Anti mienta Indo nundek dulu, ne. Ngamai enak kesal. Budak kita tucu, ne. Anti mienta ngangau kia Helenika Latai tadi, na. Anti mienta ngangau ke nikah, meh, uliah?
1: Uliah.
0: Berumah, keni orang ngangau berumah?
1: Dedek.
0: Oh, tu mesti manja ne, Aman.
1: Nak.
0: Nak agak. Anak ke berapa tadi?
1: Anak ketiga.
0: Anak ketiga. Okey. Spia Helenika, bisi sikok dagi Indo bajak kita ngena ngepani ban mega langgo tango ianya bercorak mansau ne tau ko warna merah ke kita ne merah jernang siapa nama nuan kumang
2: nama aku Denisha Rini anak Hetela
0: Denisha Rini
2: anak Hetela
0: anak Hetela berapa umur nuan kumang
2: 11 tahun
0: 11 tahun pemberi 5 mega ne sekelas duai sekelas ne nanti pada kita ya udah ngena ngepan Iban udah bersugu tinggi dikira ke tentu tu negi ada kak ngajat napa ya kak ngajat ne uliah ke mesti uliah apa mana data di tu ne okeynya tadi dua iko darah baji kita ini umur 11 tahun benung yang badas segama sedak tu ne jadi ke tengah-tengah hanti min tu kita ikat berkelala mega tengah-tengah bak mua hanti min tu berbaju celum uliah nemu kini siapa nama
3: nama aku Darius Ali bin Harith
0: Darius Hali
3: Ali.
0: Ali. Darius. Anti panggil Darius.
3: Ya.
0: Boleh cakap Iban sikit kah?
3: Tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, kita campur-campur boleh kan? Faham kan?
3: Faham
0: sikit. Okey, sikit. Okey, asal Darius?
3: Asal dari Semarahan.
0: Semarahan. Memang orang Kuching.
3: Ya.
0: Bapa orang adik-beradik?
3: Dua.
0: Dua orang. Darius anak? Pertama, kedua?
3: Kedua.
0: Kedua. Okey, seorang abang ke kakak?
3: Kakak.
0: Kakak. Oh. Alright. Nya, tadi Darius. Nih, umur?
3: Umur 12 tahun.
0: Oh. Darjah 6?
3: Ya.
0: Okey. Darius. Jadi, ke bawah ujung kita sekali itu, induk megak. Kita kat berkelala dengan megak. Boleh bagi tahu nama?
4: Nama saya Clarissa Milena anak Clivia.
0: Oh, Clarissa. Clarissa
4: Miliana.
0: Meliana, anti ngangau Clarissa nah. Iban enggak?
4: Bidayo.
0: Bidayo. Boleh cakap Iban?
4: Boleh sikit.
0: Boleh sikit. Campur-campur lah, tapi anti tak pandai cakap Bidayo, ha. Okey. Berapa umur?
4: 12.
0: 12 tahun, primary 6. Okey. Tadi kan dah tahu berapa orang adik-beradik. Clarissa, berapa orang adik-beradik?
4: Dua.
0: Dua orang. Clarissa anak kedua juga.
4: Anak pertama.
0: Anak pertama. Adik umur berapa?
4: 8.
0: 8 tahun. Sama sekolah SK Merdang juga?
4: Tidak. Tidak. Dia sekolah SJK Cunga Jernang.
0: Oh, dia sekolah Cina. Okey. Kalau adik umur 8 tahun, Clarissa 12 tahun, hobi-hobi di rumah buat apa?
4: Saya suka bernyanyi.
0: Menyanyi, suka menyanyi. Jadi malam ni memang mau menyanyi lah. Kalau menyanyi tu lagu apa?
4: Lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars. Oh, ingat kan nak bawa lagu Gwen tadi? Sebab gaya pun dah macam Gwen. Nanti kita berhati ne. Alway tadi bisik kat lagu ngemak lagu Sanggup Aku. Nanti Mian tadi nyadang, oh mesti kan ngemak lagu Sanggup Aku. Tapi sebenarnya kesikuk kan ngemak lagu Sanggup Aku kan? Lagu Bruno Mars. Oh, siapa ngemak lagu Bruno Mars dah? Oh, yang Darius main lagu Bruno Mars. Ah, betul. Main pada hantimiannya. Ya, kau main lagu Sanggup Aku.

0: ataupun bola sepak?
1: Saya lebih kepada badminton.
0: Badminton.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Kenapa tak suka bola sepak?
1: Sebab macam kasar-kasar sikit.
0: Oh, kasar-kasar sikit. Ya. Okey, kalau di sekolah, Darius diberi pilihan subjek yang sangat diminati. Pilih matematik ataupun bahasa Inggeris?
1: Saya lebih minat bahasa Inggeris.
0: Bahasa Inggeris. Okey, kalau diberi pilihan, pilih kopi atau matcha?
1: Matcha.
0: Okey. Okey, kira aku dah relax mimet dah. Dapat menyanyi dah?
1: Dapat.
0: Dapat. Okey. Okay. Dah sedia? Betul-betul dah ready?
1: Dah ready.
0: Dah ready ya. Okey, nak menyanyi berdiri ataupun duduk?
1: Berdiri.
0: Lebih selesa berdiri. Okey, Darius berdiri ya. Sediakan diri untuk Darius menyanyi. Boleh berdiri. Mm-hmm. Darius kat mic lagu Bruno Mars ni. Okey, are you ready?
1: Yes.
0: Okey. Anda nervous? Relax. Okey. Tarik nafas. Nanti minum percaya sikit boleh berlagu. Laban nebiak kemayari dia tu. Dan yang ngembuan patah nyawa ke cukup manah lunak ke kita ini. Tu mi peluang no sidak ya. Mantai ke penglandia sidak ya. Bak program nebiak min.

dengar kita nyawa cukup mana. Ha, nyak lagu ke di baik Darius tadi nama tena. Ha, betul. Ha, nyak muai tadi lagi tucu-tucu merilik je ya belagu.

kita meda live tadi ne. Terima kasih ngagai Darius kengmai lagunya tadi ne. Jadi udah tu lagi kita dekat di perindang lagi tiga ikut nembiak mid bot program nembiak mid kita hari SK Merdang. Tang sebenarnya antimian dekat merindang walaupun peningan nembiak mid kita dulu ngau lagu ku dah dipilih antimian ke sekali itu.

0: Okey, tadi lagu kena kita berperinang buat program 6 biar ambil lagu Andai Aku Besar Nanti. Lagu kedai baik Sherina ni. Okey, lama lagunya tadi kira-kira nusi tau ke cita-cita impiannya Maya yang dah besar. Jadi Aunty Min kan nanya dulu buat 6 biar ke bisi datai RSK Merdang tu ni. Kita nguji nanya sida ya dulu. Aunty besar lah kat nyadi nama tau ke nama cita-cita Nuan Mang.
1: Aku kak kerja Sarawak Energy.
0: Oh, kak gawak ba Sarawak Energy ne. Jadi tentu tu bisi rindu ba pengawak mechanical, electrical, tau ke pengawak pejabat pun bisi megak ne. Hmm. Rindu ke pengawak bekenyak. Pengawak ke lebih lagi ngena penglandi atau ke skill, skill. Rindu ni nanti berumah bisik ngaga pengawak skill bajari kini
1: Nadai.
0: Baba sekolah rindu ke subjek nama dah
1: matematik ngau English.
0: Oh, matematik ngau English. Oh, bisik jak lain tu. Sikit uliah hanya nanti min pengharap ke ila nanti dah gawak ba Sarawak Energy lah uliah ngiga nanti min baru ne. Okey, nya tadi cita-cita ya Darius, nama cita-cita Nuan?
2: Cita-cita saya jadi doktor.
0: Jadi doktor. Mhm. Okey, baju hitam tukar ke baju putih. Ah, terus jadi doktor kan? Doktor haiwan ke doktor macam mana?
2: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Mhm. Okey, cita-cita Darius. Okey, kumang kita dua ikut tu tadi ni. Nama cita-cita seduai atau kejuluk hati seduai?
3: Aku kak jadi cikgu.
0: Jadi cikgu. Bakal cikgu meh. Tujuh mana halo jeliang eh cikgu meh. Cikgu meh nya meh Franklin bisi ngok kita ba konti di ditu. Nah. Okey, mang Nuan mang
4: cita-cita aku kak jadi cikgu kak.
0: Oh, kak jadi cikgu ga. Mhm, ayuh mato kak jadi cikgu ne. Tentu bisi inspirasi tau ke orang ke jadi contoh ya mereka jadi cikgu. Nama ke buah kak jadi cikgu. Nama kebahagiaan ni cikgu. Kak ngajar nembiak?
4: Oh.
0: Kak ngajar nembiak ni?
4: Oh.
0: Okey. Nyak cita-cita sida empat ya tadi ni. Jadi Aunty Min mega terima kasih ngagai sponsor kita ba perengka kedikuna bala nembiak sekolah atau ke alat tulis ko kita ni ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ke Bempo tau ko dah sponsor kita hari nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching udah sponsor pengerak, pemadam, pengasah ko kita sponsor mega pensil, pen, ngau color pencil, yang kau stiker, nyak ke di sponsor Muhammad Hazwan bin Ramli buat program nembiak mien ungkup ke bulan tu. Nanti mien angka uli ya, magi perengka ke dikena tak ke perengka lah tulisnya, mereka kita perengka kena nembiak sekolahnya ngagai bala nembiak mien ke bisik di kangau datai ngagai konti buat program nembiak mien live kita. Okey, jadi serak tu kita dekat meda dua ikut induk bajak kita itu dekat ngajat ne. Seduai itu dekat ngajat. Ngajat nama seduai mang?
5: Ngajat ngalu temuai.
0: Oh, ngajat ngalu temuai ne. Aunty Min ngiga ngajat ngalu temuai. Kita ninga ke dulu lagu tu.

dengar tadi lagu kena kita menggar program Nambi Amin sebedau kita dekat meda Siti Agi penglandiak ke dekat dibantai ke Danisha ngau Helenika buat program Nambi Amin serak tu ne sedua udah nyedia ke diri kita oleh meda ne udah tu lagi kita sama meda Ajat ke dibantai ke seduai ke malam tu buat program nembiak min seduai pelabak kudah nyedia ke diri nanti min ngira hari tu ne ngambil duai tau berengkah ngajat udah tu lagi ne

Okey, peningah Hanambi Amin nya tadi meh ajat Ari Adanisha ngau Helenika haba program Hanambi Amin kita ini ha cukup manah cukup landi ya tang. Udah tu lagi kita dekat di Perindang lagi ngau siko Hanambi Amin dekat Merindang kita ngau lagu ke sekali tu neh. Nama nak lagu ke dekat di baik ya lagi kita dekat medak tang. Kita terus berperindang dulu gulai ngau timian bawa program Hanambi Amin.

0: lagu bab gidi bab bimbo Ari Deliana Beatrice ha kena merindang 4-6 biar ke bisa datai ke konti bergulai dengan tim bian boleh mendak baru live kita iba Facebook YFM Iban makin lama sedak ya pun yang ada kesal lagi makin lama mua pun makin tampak lagi perinciang lagi kita ada kan ngerandau sedak ya dia tu ne. Ok anti bian ke nanya peninga nambia miat kita Clarissa tu ne. Peninga lama nanti Min ingat ke malah peningan nambi amit kita bak luar tentu si daya pun kebenar ya bisi hati kak ngau bak program nambi amit nada salah nanti kita akan ngenyak ke nombor telefon ke konti di tu kak berandau ngau sidak 4 tu pun ulih megak laban telefon anti Min di konti nang sigi seluruhan dibuka ngagai peningan nambi amit megak ne 082-258-634 ngau 082-258-633. Ok sebedaunya anti Min kak nanya sidak tu dulu ne. Okey, Clarissa. Clarissa tu induk bidayuh kita ini. Okey, bidayuh asal mana?
1: Bidayuh Padawan dengan bidayuh Singgai.
0: Oh, bidayuh Singgai ne. Okey, Clarissa oleh Jakob Iban memimit gak ne. Mhm. Okey, Clarissa memang minat dalam nyanyian. Berapa tahun sudah engkau belagu tau ke menari tau?
1: 2 tahun.
0: 2 tahun. Dari umur berapa?
1: 2023.
0: Dari kecil tau ke Arimit. Arimit dah nemu belagu ne. Selalu ya lagu nama baik nuan mang.
1: Lagu English.
0: Lagu English ne. Lagu bidayuh kalak mai?
1: Tak.
0: Nak kalak. Tang sarito kang mai lagu Iban nah. Mhm. Okey, Clarissa. Nuan rindu belagu aja atau ke bisik pengerindu ba menari?
1: Lagu aja.
0: Belagu aja. Mhm. Ayah rindu ba pengawak belagu aja ne hari tahun 2023. Okey, dua ikut induk dara kita itu ne. Kita ikat nanya seduai Danisha ngau Helenika. Anti Min kat nanya ne. Semak kaki mic-nya ne. Okey, siapa cikgu ngajar seduai ngajat?
2: Cikgu Christopher.
0: Cikgu Christopher. Bisi ngau ditu?
2: Bisi.
0: Okey, cikgu Christopher nya cikgu ke ngajar sidak ya menari tau ke ngajat ke tarian ke kita abak sekolah ne. Berapa tahun seduai udah ngau tarian tu?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun. Selalu ngau ngari ke sekolah? Tak ke wakil sekolah?
2: Wakil sekolah.
0: Wakil sekolah, banyak neng hari ke sekolah. Boleh nombor berapa?
2: Nombor 2.
0: Nombor 2. Sekolah nombor 1 deh. Sekolah hari ni?
2: SK Datuk Muhammad Musa.
0: Maya seduai ke ngau nyak. Berapa ikut kita ngajat? Berapa ikut?
2: Bukan 5 nyak.
0: 5. 5 ikut lah Maya nyak. 5 ikut. Cikgu Christopher gak ngajar? Maya ngari ke sekolah tu. Badi ni kita bertanding pertandingannya. Badi ni?
2: Ba SMK Hajah Lailah Taib.
0: Oh, ba SMK Hajah Lailah Taib. Okey, boleh nombor 2. Nanti diberi peluang, nanti diberi peluang tu mang ne. Nanti kita tu diberi peluang. Agi ke ngau ke tau ke takut ke malu ke?
2: Agi
0: ke ngau. Jadi di tu nare malu gi na. Nadai na. Okey. Maya seduai ke engau tariannya. Nanti bisik 5 ikut. Saya tu kira ke seduai aja engau ne. Ni nemu ila bala kawan bukai kak engau ge ne. Ne. Okey, nanti ila ila ko nanti mian tu kai ila pergila ya ukai ila tahun-tahun akan datang tadi madah agi kak ngau kati nanti nanti nyemak di baik cikgu tu ngagai menua ke jauh agi uliah kini?
2: Uliah
0: ne? Kira ke family tau ke apa indai tu ngasuh mene? Ngasuh ne?
2: Support ja.
0: Beri support. Mana ne? Okey, dalam seduai tarian tu, tarian nama apa ali yang dikerinduk ko seduai?
2: Tarian Melayu.
0: Tarian Melayu. Senang gi belajar ke?
2: Ya.
0: Okey, kita ada masa jam. Laban kita dia tu dekat ninga ke siku agi nembiak amit kita ke dekat merindang kita ianya Clarissa, ha? Clarissa. Ya dekat merindang kita ngau lagu ari Gwen lagu Sanggup Aku. Ha, babak aku kita semua dah sedia kat meda. Ya berlagu live per Facebook YFM Iban yang kau meninga ke patah nyawa Clarissa. Ah, ngau lagu ya Sanggup Aku. Dah sedia tak berdiri mang? Ah, berdiri ngambil nyamai gig lagu ne. Ah. Okey, dah ready? Mhm. Ini headphone eh, ngambil ni ngambil music. Okey, pasuk ke dulu headphone. Okey, ana kesari lag. Ana takut dah antimian. Okey, relax ah. Okey, kena sitik, sitik mic. Sitik pun nyak boleh agak, sitiknya pun boleh agak mang. Mhm. Okey. Relax kau. Laban program ni tu kita ngasuh nembi ambil kita itu tadi terlebak ngambil sida anak kesati. Ambil muas sida air manis-manis di pedak kita live tu ne. Okey. Ha, tentu dah nyedia ke diri kita nama sau jam. Kita dekat ninga ke belagu, umai lagu. Sanggup Aku.

0: mak anti mian meda sida atau belagu ha ngajat ngau mayu macam magi penglandia ke dibantai ke sida empat to kedatai ke konti gulai ngau anti mian. Okey, cukup nak berasai jam kita ke serak tu gulai ngau Nabi Ari SK meredang. Nyenada lagi takut, nyenada lagi kesal sida empat ya. Palba aku lagi belalak neh mulai nganti mian bawa program Nembi Amiat kita. Kati enti bisi peluang kak datai baru. Nata kepala neh. Akhirnya ke lagi belalak sebenarnya amat. Sida empat tu tadi neh. Nyenada lagi kesal sida neh. Okey. Kumang kati asai belagu tu. Siapa siapa ngajar bak sekolah?
1: Cikgu Mei. Music kah?
0: Music. Cikgu siapa?
1: Cikgu Afika.
0: Cikgu Afika. Okey. Siapa lagi? Cikgu siapa lagi?
1: Cikgu Mei.
0: Cikgu Mei. Bisa ngajar music lah, ngajar belagu.
1: Tahun lepas.
0: Tahun AI. Lepas. Ngajar English. Tahun tu ngajar English ne. Mhm. Kira ke agi uliah di Ansiang ka agi mainnya. Agi uliah di asah bakat. Nyareti ko anti mien tu ne. Ne. Cukup landia nembia kemayari dia tu enti di dengar kita belagu ne. Terima kasih mega ngagai bala cegu kau dah nyempulang nembia SK Merdang pi mega apa inai ke meda live anti mien mere. Terima kasih sekali lagi kita kau dah kiru hama datai mai anak kita ke konti gulai ngau anti mien pi mega bala peninga kita ke nyukung program nembia amiat kita ke serato anti mien mega amri. Terima kasih ya ngagai sponsor kita sekali lagi ianya Muhammad Hazwan bin Ramli ke dia atau ke nombor kedai nombor 436A Lorong Liling 3 Taman Liling Jalai Matang di Kuching. Kuda sponsor perengkah kena sidak bersekolah pensil pengerak atau ke water color pensil bob okey nya sponsor kita ke bulan tu ne. Okey kira kena ke tu dulu meh kita gulai bawa program nembi amir gulai baru bertemu baru kita ba minggu-minggu ke dekat datai gulai ngau anti min.

0: cyber atau pengelikuan cyber. Jadi kita minta mayu lah. Dia tu program lah. Train cara tu adalah more on digital platform. Eh? Nampak belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Hanya kadang-kadang bila nampak tu diberi apa indah handphone. Bisik maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data ada beli apa indah. Ya boleh minta buka apps buka. Ya, buka gaming, gaming site ya. Ya, boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming, ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases ni dia, eh. Laban kalah deh, bila kalah bermain, bisik jakuk, you know, jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya, kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan. Laban ti stres segalnya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Laban itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dek buka ya, buka pornografi. Ya jadi takut dek kita deh. Pornografi bila ya udah masuk bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo. Nanti udah minta pornografi. Dan dia bertemu orang gitu melalui apps bukai pakai Facebook, WeChat, ane, Instagram, tapi punya. Ya oleh kadang-kadang orang tu bertemu gue ya, walaupun dia sudah rimbu umur 16 tahun, ya mungkin umur sudah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan nembiak tu ada boleh nenggambar beri nenggambar muanti di mana, tapi nade berbaju. Kadang nembiak tu ia tu berani, dia beri ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tinya tadi, ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngenak mua ianya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi, orang boleh viral tu sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke bala-bala ni. Jadi orang akan bully ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornografik website. Jadi tu tidak patut dia apa indai, walaupun kita datang dengan nembiak nanti PR. Kadang-kadang apa indai perlu mega merhati ke nama cedulah gagak le anak kita pun ya.
1: Dr. NJ Karin, Vice President SWWS.
2: Sada Lemai. Why? FM.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 11/7 dalam tahun 2002. Stadium tertutup Datuk Kawada Tayo Yudin Sarawak sudah dipenyadi Datuk Patinggi Tan Sri Haji Aduteh Mahmud, Kepala Menteri Sarawak. Stadium tu nyadi ke peringkat lumba ngemain setan lantang Kediri. Kedingkup kengagai orang tigawak bak kompeninya dikena nentu ke sidak meruan gerai serta gas. Pengawak ngintu penglantang bala pengeraja pengawak terangamai ngayan ke pemujur sebuah kompeni ngatur pemansang diri. Bala pengeraja pengawak di ransing, taluk lurusati setangkun dalam pengawak dan reta di pemandu berga. Nambah kenyam megak gaya politik ditegap serta penatai pemisi di mansang udah narit mayuhagi orang dagang menua bukai datai beranak ke puku di menua tu. Sekedar hari orang dagang tu, hari munaji pun Korea Selatan, Afrika Selatan, menua-menua kilah ke Eropah serta mega Amerika Syarikat. Siti contoh company tu ianya Tayo Yudin Sarawak. Kedatai hari munaji pun di jauh udah mansang kalaya beranak ke modal kira 800 juta ringgit. Company kini tumbuh ke bak genturong industri nadai besekat semajaya tu dan luar ke kapasitas seramik ti belapis kemanggai 1.5 bilion unit ke dijual bagi mayu bengkah menua. Nyalai pemujur kompeninya dan nyungkak penumbuh penatai pemisi di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, Ana baca-baca Hari Suilin Gau Nelson Nehru. Lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM ke malam tak peninggal ya. Malam hari 6, 11 hari bulan 7, 2026 ke malam tu. Kita berkulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Terima kasih kita ke sekolah sejalan dengan kami di YFM ke malam tau. Nak ngira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau. Biar maka nak ngira hari ini kita kuliah mendiang ke YFM. Ngarap ke sama belalak ngau lantang malam minggu tau ya. Okey, jadi bakal selama jam ke terubah tau lagi. Terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang ngau hujung minggu. 10 malam nunabur ke berita malam, lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi apakah selama kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara banyak ke tusun tau ke rintai awak pemerindang malam. Okay, lagu kedua ke dipilih kena merindang kita ke malam tu Arya Shane Ivan Ngai Berumban. Ya, 6 Berumban kita ke benung Driba Barantu Jalai ya, jam ke dia tu.

0: mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: World Cup 2026, hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak, hari Minggu, 12.7, 2026. Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 idik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Okey, milih Siti lagu Aria Ju Yaya Ngapung lalu aku megak dikena merindang kita ke malam tau peninggal ya. Monika Kunangira nama pengawak ke diatur kita jam ke dia tau engka bisik bala temuai bala kaban belayan ke datai ngabang. Datai ngusung ujung minggu atau ke maya ujung minggu aja. Kita ikulih berserumpuk ngau bala kaban belayan diri sebiri ya. Pihak megak kita akan ke ngolok pengerami ke diatur ujung minggu atau mayuh pengerami ke diatur ya, di serata menua kita. Lalu pihak megak kita akan ke benung kawak malam bakah kuhu ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak kita ke malam tu peninggal ya. Harapkan megak terperindang ngau lagu-lagu ke ditebah bak segmen pemerindang malam kita di YFM. Okey, jadi berdahul terus berperindang atau berkongsi ke dulu Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur. Kalai gerempuang Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fun Run kena 25 bulan 10 tilak. Ya. Jadi pelandak tu mengukur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run sepenyawah 4.2 km. Chairman PPNS Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail memadah ke sidak melabak ke 250 ekorang dekat ngau masuk pelandak tu ialah ke dekat diatur bak laman bangunan PPNS Kota Semarahan. Jadi pengawal ngerjister diri dekat dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tau ya. Okeynya Siti Ari pengawal ke bisik dekat diatur gerempung Raban bertanam topik menua Sarawak PPNS ianya Fun Run ke dekat diatur 25 hari bulan 10 tilak ya. Okey, Siti Ari pengawal ke dikongsi dengan bala peninggal kita ikan malam tu. Kita terus merindang kita. Area Desendi, Oh Wai Solo.

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stopkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu. Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara.
3: Ayan kemeh penduduk kita, ngagai orang terdek sayau, kelebih agi, ngagai apa yang ngau indai kita, kada kesidak agi begulai ngau kita, bak dunia tu, laban beribu air mata, tini tiap panadai meguna lebuah sidak udah pergi, ninggal ke kita. Pesan tu, hari aku, Winnie Albert, begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM, tetap begulai sejalan.

Merinang kita ngau lagu hari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan Megak ke malam tu ya. Jadi 10 malam tu lagi mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM dan sebenarnya tu berkongsi ke Siti agi pengawal ke dekat diatur pergilak ya. Ke kita nak dai mindah ke Bukai atau mai diri sebilik ya, ngagai program ke dikumbai kucing ke Free Morning edisi Ari Sarawak ke dekat diatur abah Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi pergilah ya nyentuk ke pukul 10 pagi. Jadi mayuh macam aktiviti ke dekat diatur baka fun walk ke mai tema warna-warni bumi kenyalang aeroden sepekit nyura ungkup nembiak min pengawal berjual berpersa pengerai ngau ndak berbayar encabut tiket menasib ngau meka pengawal ke bukai ke bisi dekat diatur jadi anak-anak mai direk sebilik ya datang ke program ke cukup mana nur kita sama-sama ngergas ke tubuh pagi hari bak kucing ka Free Morning nyerumba edisi Ari Sarawak ya kedekat diatur bak Medan Raya Masja berengkah pukul 6 pagi okey nya tadi maka setiari pengawal kedekat diatur pergilah hari Minggu 12 hari bulan 7 2026 okey merinang kita ngau dua buah lagu lagi okay? Dah kita mendiang ke berita hari Norman Ebenezer tuis hujung minggu nangkan kenyari Florence hai kawal antara tua

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Kami Nuri Bangkita nintiang hari bermacam lagu.

Selamat malam peningah. Dia tahu menabur ke berita malam. Perintah Sarawak sudah nentu kengau rasmi agensi pemangsa negeri ke-10 dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu SEZ. Pengawal nubuh ke agensinya nyadi agenda berguna tinggal buan 7 merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke agensi ke ditumbuh kenyak dikena ngenegap ke sektor besai nyeng kaum pengawal bertanam ngau meri servis. Nyadi katur keterubah, perintah negeri sudah nyedia ke agih belanja sepenyampau 1.5 bilion ringgit ngakai agensinya dengan bajet negeri di baru. Yang maksud ke jakunya Pak Awam Pengarang Berita, berindai hari pengawal ngelancar ke program Sarawakku Sayang ungkup bagi benua Sibu. Ungkup rekod Sarawak sebedau tu dah numbuh ke 9 agensi pemansang kandang menua yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang Radar. Berbak ngonyak. Perintah Sarawak ngulih ke penemu ari pakar hentera bangsa dikenang ngembiang pengawal ngemansang ke baru Menteri Sibu mutar ke Penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi dibekawal ngau air disebakal ngau Sibu. Penelebak menua Belanda ngatur sistem air ngau perambu kanan menteri dekat di Pansiak dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau meruan lagi. Berindik arnya pengawal ngemansang ke baru ungkup Sibu natawnda berarti ke cara mutar ke Penanggul ti bespadu dinyerangkum sistem tali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti sistematik lagi. Lin ngemansang ke baru Sibu dipelabak ke dalam tempoh 15 ngagai 20 tahun mungkur pengawal ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air ke tekandang kelebih lagi bak kanandur ke mayuh peranak bakal bak Bukit Asia. Pengawal numbuh ke agensi Zon Ekonomi Sibu Siti Ari Inisiatif ti cukup manah ti diantik semua komuniti Sibu. Kaban Kaunsel Negeri Bukit Asia Joseph Chiang Jin Ek madah ke agensinya dekat meri penguntung kebesai ngagai kedua-dua Bukit Asia ngau kanan menua Sibu seriris ngau pilih menua Bukai kenang udah bisik agensi pemansang. Yang mantai ke pengarap hati penumbuh agensinya oleh ngemuntang ke projek ngemansang ke baru Bukit Asik seraya megap jalai ke tanggung pengawal tip guna amat mutar ke isu ampuh bah bak kanandur tip baru. Yang mansut ke jakunya ngagai RTM sepundah pengerami ngelancar ke program Sarawakku Sayang bagi menua Sibu tidak penyadi ke Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping. Dulu akhirnya Premier madah ke Perintah Negeri sudah nentu ngau rasmi agensi pemansang menteri ke-10 dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu kena merangsang transformation serta nusun baru rampak ekonomi kandang menuanya. Program Komunitiku Sayang edisi ke-7 bak Kampung Narum Merudi mujur ngenegap ke pemertiati Mensia Mayuh bekawal ngau pengarap pengelikun pengerai ngau rampak menua. Program tu nyadi pelasa reti berguna benar dikena nernak ke kerjasama strategik antara agensi perintah sektor korporat ngau komuniti menua tu. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawal berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguang Manggil, madah ke penau ngau penemu kediulih hari programnya patut dikongsi berkulai ngau komuniti dikena ngangkat ke tikas nyedia kediri. Program temukah meri awak ngagi peranak hari genturung tumpuk peniau ngau NGO berkongsi ke penemu mantuk perintah meramu mayuh haki aktiviti praktikal ti efektif nangkup guna rakyat.
Yang mantai ke jakonya lebih jadi ke pengeraminya ke di gulo orang 120 orang hari 4 buah genturong peniau ba pelilih merodai. Gerampung Raban Bertanam Topik Negeri Sarawak PPNS dekat ngatur PPNS Fund Run kena 25 hari bulan 10 tu. Pelandaknya mungkur dua kategori ianya Fun Walk 2.5 km ngau Fun Run senyawah 4.2 km. Chairman PPNS Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah kesidak nakit 250 koraban orang ungkup pengawalnya kedekat diatur ba laman bangunan PPNS di Kota Semarahan. Pengawal ngerjista diri sudah dibuka nyentuk ke 25 hari bulan 9 tahun. Yang maksud ke jakunya rambau awam pengarang berita sepengudah pengawal walkabout PPNS Agriculture Expo 2026 ba Kota Semarahan. Ngelansak senantang eksponya yang madah ke programnya merik peluang agar raban pemekuh industri ngau orang tanam topik ngelaku ke produk sida. Expo ke udah berengkah kemari nyentuk ke pegilaknya dipasuk 35 ekor dagang ngau raban pemandang dari agensi perintah ngau sektor te ngati Kediri. Ke nabur ke berita malam, berita tok ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Meteo Abu. Selamat malam.

0: merampau ke malam tau ya. Jadi dia tau kita sama mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.
1: Carta Sapa Juara, Nintin hari 5, pukul 1 ngalih hari.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari ya Jabot.
2: Oi.
1: Nama berita di Sarito.
2: Aku berita mana aja tuh Ibu Minot.
1: Ini tuh asari lima sih gimana aja-aja deh.
2: Katina deh sekolah.
1: Ini mesti begulai gak eat Sarito ya.
2: Bisa.
1: Lepas sudah eat sama anak sekolah Sarito.
2: Sama. Ya demam. Aku pun sesema.
1: Sesema? Itu. Nggak sesema. Gak dari sesema. Oke, okay, Jabut. Tua baru dah mai peningan-ingan ke recap.
2: Ya,
1: cata siapa juara
2: ya, tadi kemarin.
1: Iya, Bak Tusun ke 26. Nanti kita berarti ke Bak Tusun 26. Nama lagu baru ke dipasuk ke Bak Cata mainnya.
2: Oh, titik lagu ke di baik. Tahu sebut ketuka.
1: Tahu ya kada baik. Dan nama ada selalu induk segina nak munya berutai deh tu. Kata.
2: Diana sini.
1: Oh, okay, Diana Dayana.
2: Oh, Dayana sini.
1: Dayana sini. Ya, lagu namanya aja buat.
2: Lagu Isi Atiku.
1: Isi Atiku. Nya lagu ke dicalon ke minggu yang kemarin nih.
2: Betul.
1: Bak Tusun ke 26. Recap ya atau ke penuduk 10 itu lagu minggu yang kemarin baru dah didinga kita bak recapnya tadi.
2: Iya.
1: Tentu ya ke sekali tu bak cata siapa juara kita datai bak cata siapa juara Tusun tik ke 27. Terima kasih hangga bala kita ke benar-benar ke YFM. Tentu ya cata siapa juara uliah di pendiang ke Nintiang Ari 5.
2: Kita tanu ya 10:30 tiap malam hari 6.
1: Angka bisi bala kena sempat ninga Nintiang hari 5. Malam hari 6 kita anang mindah ke buka nanti kan nemu penduduk.
2: Betul.
1: 5 10 itu lagu. Tangtinya mak kabala kita yang tadi dekat nemu tumu lagi dekat nemu penduduk 10 itu lagu dengar mai hari 5.
2: Betul. Nak sempat dek malam hari 6 tau medak ngagai Facebook cata siapa juara.
1: Lah pandai dia buat. Pandai, aku beri DB tambah.
2: Hah?
1: B tambah.
2: Okey.
1: Mimit dagi etre. Okey, jadi ya bawa ke sekali tu nampakkan selama megah dalam kandang 2 jam tu kami dah jabut mic ke kita okey seminak penduduk 10 ti lagu nak jabut.
2: Betul.
1: Datang berita kelebih lagi pemadu baru berkaul ngau anugerah cata siapa juara ke 9 ya kesua di dengar kita promonya ne. Nyoka sama-sama adan ya. Sama-sama Ari ya.
2: Ade lama ke. Anang tusah teh.
1: Anang tusah teh.
2: Sarito dah 10 hari bulan.
1: Sarito 10 hari bulan.
2: Ya.
1: Bapak hari kita.
2: Bakni hitung ya pemirsa.
1: Hitung mah
2: lebih kurang 20 hari.
1: Tahu sebut kenyak me ya.
2: Okey.
1: 1 hari bulan 8 ya hari ya. Bulan. Ya kedekan tentu ke penduduk atau kau ke penduduk ya penduduknya cata.
2: Ya.
1: Ya kedekan tentu ke bagi 12 itik ke dekat dipilih. Agak-agak panggau final SCSJ ke 9.
2: Betul. Orang Selangau dia punya ketap-ketup hati ke medak bala penyanyi. Ukainya mimiat Ibu Minot.
1: Ukai mimiat lah. 22 ikut ukai itu ikut gelaban ke bisik band kanya tadi.
2: Oh ya, ukai 24 itu lagu.
1: 24 itu lagu. 22 semi finalist.
2: Termasuk tidak
1: termasuk jabut. Nanti tambah jabut 23.
2: Aku lagu kamu yang nyanyi.
1: Apa lagu mana?
2: Wah, nama lagu ku nih.
1: Lagu jabut Jason
2: lagu,
1: jabut.
2: Lagu ketipang payung.
1: Barang ku deh asal mede asal mede lagu. Okey jabut. Tua lagi kita berkongsi ke berita berkawal ngau SSJ.
2: Okay.
1: Tentu yang mayung berita yang kerka di baik tua berkawal ngau SSJ renggat semifinal ke dekat datai.
2: Ya.
1: Tang ke sekali tu tua mai kita sebala peninga berarti ke lagu bab berarti ke 10 uji dia baca dia.
2: Baca ke tu ni?
1: Baca anak.
2: Okey.
1: Anak baca anak spell baca terus.
2: Lagu tu Ibu Minot 9 minggu.
1: Ni 9 minggu
2: nah. 2 minggu.
1: 2 minggu.
2: Udah dalam cerita. Minggu tu ya nurun segigi anak tangga.
1: Oh, hari umur 9.
2: Iya.
1: Okey.
2: Lekan ngotion lagu tu dega nekel mujah. Ngau penyanyi tumpu KCBL.
1: Nya ke mengempu lagunya KCBL. Kena nemu nama TBL nya kan bisi. Nama yempu tau kecampur nama pai ke ujungnya. Jadi lagu tu diberi nama Nyemak ukai dipinta ne.
2: Ya.
1: Hanya penuduk lagu ke 10 bak cata kita bak tusun ke 27 ke sekali tu. Lagu bak penuduk tika 10 sebedau kita ninga ke lagu bak penuduk tika 9. 10.

0: Dengar apa?
1: Ya, saya Ari Intan.
0: Ya, ya tadi nanti kita dah rindu ke siku-siku orang yang tadi jabut.
1: Kenal.
0: Kenal lah. Bekenyam ya, saya Ari Intan. Gue, ya.
1: Saya Ari Intan.
0: Saya Ari Intan, tahu ke saya beka Intan.
1: Oh.
0: Bekenin tadi, Intan kan berga.
1: Oh,
0: nantinya iya. Saya lagi hari kita hari Intan kita saya ukurannya bergage me nyarte ya tadi.
1: Oh ya madu penda ibu minat.
0: Aku Intan aku dah kala beda.
1: Aku munyi ku teh aku tu taja umur 7 tahun beda kala mada Intan. Tangita Intan kala ku beda.
0: Tahun sia nama Intan kala ku beda.
1: Iya iya Ina Intan pokok
0: Ina Intan ibu. Hari jauh dah peda lebang saya dah.
1: Ya betul.
0: Atau Intan mamai nak kala meda.
1: Iya.
0: Nanti meda apa dalam cerita James Bond.
1: Iya.
0: 007.
1: 007.
0: Okay.
1: Tahu ke? Dalam cerita Cina.
0: Cerita Cina?
1: Iya. Tebak apa nama? Bak dramanya.
0: Bak drama Cina? Oh, nyat.
1: Lentin giok.
0: Okay, ya. Intan dari na.
1: Oh, Intan.
0: Nanti kita iban tu. Nak aku nemu kati kita nyebut Intan. Tapi tekan kemala nemu.
1: Tekan kemala sama nge Intan.
0: Tekan kemala sama
1: Intan. Kemala tu ketiban.
0: Oh pia.
1: Intan tu kemalayo.
0: Artinya tadi namanya ular bising ngeluar ke Intan. Menyana?
1: Betul.
0: Lepas tekan kemala kan selalu diberi ular. Nanti orang keliat cerita orang keliat lah.
1: Kemala.
0: Tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Tekan kemala.
1: Intan ngerti.
0: Ayo nemu mana nyebut?
1: Kita ya. Tapi saya nyebut Intan kah?
0: Nyam kenapa aku tekan kemala.
1: Jaku anu tuh.
0: Jaku Melayu tuh. Nanti kita iban soal nyebut tekan kemala.
1: Tekan kemala.
0: Nya tadi ini jarang gak orang agak lagu tekan kemala. Nanti penanyi lama-lama suah nyebut tahu ke ngagak leka lagu tekan kemala.
1: Betul.
0: Jadinya tadi lagu ke di bayi Idi Kuyang.
1: Ya
0: yeah. Lagu tu leka ngotion nanti gagak penanyi tumpuan aja buat.
1: Betul. Di kala 3 minggu dalam cerita.
0: Di kala bertemu ngga penanyi tu.
1: Kala.
0: Kala.
1: Ya ngagak aku app.
0: Ngagak
1: app my JPJ ya.
0: Apa ya? Di lawa mendi bisi app my JPJ.
1: Nah, lisien ketiga
0: di bumi. Itu lisien nama dapat
1: lisien tonde. Kereta tiganya.
0: Umur 7 tahun di lisien cerita. Amara ya, ade.
1: Ngagak kine
0: ko. Ngagak kine deh.
1: Ngayak ko.
0: Ni bola tine dah nyamai cerita. Makasih aja. Enggak ko depan. Okay, jadi siko penanyi ya ke sebelah tua kala nyebut ya tu bebangsa kenya ndang bunyi kereta dene jabot gawa bau pes dinyaga jalan lu. Nanti kita nama lisian yang lengkap.
1: Betul.
0: Okay, lagu tau 3 minggu dalam catat. Nurun segigi anak tangga ne.
1: Betul.
0: Kayaknya lagu lumur 9. Okay. Dua itu lagu dah ditemu kita.
1: Iya. Ya. Kita bisi 8 niti lagi lagu.
0: 8 niti lagi lagu. Tak masuk jam?
1: Huh?
0: Lepas pergi mayu berita kereka di kunci tua.
1: Ya. Yeah.
0: Pergi bekal ngoy SSJ. Tu terus berarti ke lagu penurut ke 8 ke sekali tu jabut.
1: Iya, lagu tu 2 minggu tu kalak jadi juara ibu minat.
0: 2 minggu kalak jadi
1: anang
0: juara.
1: Anang macam dek.
0: Apa pia?
1: Lagu tang minggu tu ya nurun 2 gigi anak tangga. Tang saja pia. Ya 18 minggu udah dalam cerita.
0: Artinya lagu ke pemandu lama dalam cerita memang susun ke sekali tu. Leka ngau tion lagu tu digagak siko ari seduai kenyada ke lagu tu.
1: Betul.
0: Yanya Lucy M.
1: Begulai ngau Raban The Crow.
0: Jadi lagu tu nurun 2 gigi anak tangga ari penurut tikenam minggunya kemari.
1: Mbak ya anak belaya.
0: Anak belaya. Dai ku ngau meh. Layak ke penudik kau ya. Jadi aku bisa berarti ke lagu tu sebedau tu ya buat. Aku ni ngah beketau cerita dalam lagu.
1: Cerita sinopsis ya.
0: Sinopsis ya. Ini bu panjai ma panda oh.
1: Panda.
0: I laki tu nganu indo tu. Salah ukai indo tu nganu laki.
1: Oh pia.
0: Ya indo tu nganu lelaki. Ukai nama. Jadi kalau ni ngah lagu tenda biru.
1: Oh tak sengaja. Oh, amai kene.
0: Tenda biru. Nyuka bekenya met jalai cerita yang tadi. Lakinya suara jadi ngora bukai. Tang yang madah ia ukai salah ya meko ya laban ia terpaksa nitih ke senurut apa inai men tadi. Munyi ke lagu dikala ninga lagu ndak branding laban matahari ari manca.
1: Oh, ala.
0: Nyoka babakanya metang ba manca to, ia nadai betimbal ngol indo. Jadi lagu to, ia kindo tungano lelaki. Ia katiko mada asa ati lama laki to na ngetan ke pengerindo doa ya. Sanggup nerima peminta apa inda jadi kura buka ipi. Ya tadi belaya ama sedua tang ada ko kaunya layak ke pludis doa ya. Laban sikonya udah jadi kura buka.
1: Au, kura benteng.
0: Masalahnya ke orang semunja.
1: Oh iya, saya banteng ke.
0: Nyak minta dia jabut. Cerita jalai bak cerita layak ke penude.
1: Oh, amai tem.
0: Tanti sudah ketemu nama bekeni jalai cerita ke disebut aku tadi. Semalam kita ningak lagu bab nudut tika
1: 8.

0: baru didengar tadi bak penduduk tik ke 7.
1: Ya. Yeah. Laut Nas Empire.
0: Nemu mate jabot.
2: Uleh atau gitu jakor putih sleka sleka. Uleh bermainot. Nanti terawah makanya ngaikan. Temu peti aku yo.
0: Apa ya? Nyoba beliat di lahna.
2: Ya.
0: Jadinya tadi Siti ari lagu ke di, baru dikeluar ke Rabanto.
2: Betul.
0: Lagu baru lama udah sidak tu ndak berbunyi. Baru pansut baru ngau lagu ke diberi nama single sidak ke pemuda baru tu tadi. Penyayau tua. Penyayau tua. Nya lagu ke baru didinya kita bab 237
2: 4 minggu dah dalam cerita.
0: Sebulan punya tadi ya.
2: Ya.
0: Jadi lagu tu sebaka penduduk ngau minggu yang kemari retinya. Sebaka nomor 7 mega nak begitu.
2: Nanti Arab ke kita terus ngundi karindo keninga lagu tu. Ya karindo ninga patah nyawa. Patah kah?
0: Patah nyawa apa ya?
2: Patah nyawa Laut Nas Empire tu. Tahu undi terus ni peminat.
0: Jadi ya leka ngot yang lagu tu digaga Siko Ari Raban Tumpu.
2: Oh.
0: Leslie.
2: L.A.
0: Leslie Launas Empire. Jadi lagu Sida Kekalang Gau Isis J sebenarnya tu makan digagak penanyi itu umpu jabut.
2: Penanyi itu ni.
0: Aku ni ingat nama tajuk lagunya. Tang digagak Leslie Mega. Kau kena di ketua band Launas Empire.
2: Engkau mai ke kini?
0: Nama reh?
2: Engkau mai ya umpu ya ketua band tu kah?
0: Ketua band ya.
2: Oh, iya.
0: Tajak sama limit.
2: Oh.
0: Tang ya ketua band.
2: Oh.
0: Jadinya penduduk ketujuh kebaru dah didengar kita empat itu penduduk dah ditemu.
2: Betul.
0: Sebedau tua ngilah ngagai lumur enam. Berandau bercerita berkaul engkau cata sepa juara dulu lagi yeah. Tu cerita berkaul ngau SSJ.
2: Okay.
0: Lebih ngagai ngagai bala ke dekak nguliah ke prize.
2: Ya.
0: Yeah. Bekendi cara sidak yang ngundi nguliah prize.
2: Oh, nyaknya mainnya peminat. Tetiap hari nyebutnya.
0: Tetiap hari ku tetiap hari lima aja.
2: Betul. Tetiap abak program cata siapa juara. Uni bak telepon tu. Udah pengujung program tu lagi.
0: Ujung program tu lagi.
2: Ya, 60% besainya.
0: Masa
2: laban
0: besai.
2: Tu kena kueh ni peminat.
0: Ya. Laban sudah bertelepon kredit kredit
2: sebenarnya ya kredit
0: ya
2: selesai
0: ya
2: dah nya 60% nya tadi udah uni ba Facebook 30% tentang udah nya 10% nya ari peminta peninya ba semua radio ba YAM ba tusun ba timpuat kata siapa juara. Hari ke dia tu sampai ke tengah hari ampa.
0: Ya tadi cara
2: panjai
0: tadi. Panjai punya
2: ketamur ini luarku.
0: Tengah gaya bala ke dekat mulih ke prize undi. Semina diungkup ke ujung program hari lima aja.
2: Betul.
0: Maya telepon undi telepon aja.
2: Ya nanti malam hari enam. Kita nanti nganang telepon dekat kali kita.
0: Tahu ke kita telepon tak dia kenyawatnya. Nada jamin lah. Mesti ya tahu kau kai.
2: Ya
0: kau kai. Okey jadi yang gaya bala kita ke dekat menang prize diungkup ke nintiang minggu. Kita tahu nguji namanya merambu penduduk umur satu nyentuk ke umur lima.
2: Betul.
0: Minggu ke dekat datai tahu ke tusun ke dekat datai.
2: Nanti salah ada sip prize.
0: Ya, semina ke betul
2: jak
0: sip prize. Okey, jadi hanya tadi cara kita ke dekat bungulah ke prize ngau cara ngundi. Okey, bala kita kena sempat bertelepon bojong program. Kita semina uliah ngundi ba Facebook undi lagu cata siapa juara tang nadai prize.
2: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngagai lumut enam. Udah lumut enam tuang bercerita mimit lagi berkawal ngau ACSJ rendah semifinal.
2: Ya kenemutan tu pun minut isi hati aku Diana Sini.
0: Tio.
2: Nah.
0: Isi hati deka isi hati Diana Sini.
2: Isi hati ku.
0: Bukai Diana Sini pun isi
2: hati. Aku ngempung agai Diana Sini.
0: Pia. Jadi tu meda Diana Sini ku dah jadi juara sih dia tahunnya kemarin.
2: Biasalah.
0: Anda itu menda Indo sekali dia terjabat.
2: Kayaan tu. Ya tak berlaku untuk aku tinggal lagu ya kat Indo.
0: Kat Indo? Nama pengawak kat Indo
2: ada? Siapa nyawa ya mana?
0: Oh, kat Indo dalam jika Melayu. Mendayu-dayu.
2: Mendayu-dayu.
0: Terjaku Iban kah?
2: di jaku iban bernayang.
0: Bernayang. Nyetayang-tayang.
2: Nyetayang, bernayang.
0: Okeynya, Siko penanyi. Kalau mai pula trofi juara SSJ tahun 2025 yang SSJ tiga lapan, tangke sekali tu ia datai baru, ngau single kumbadu baru ya ke dicalon kaba minggu minggu yang kemarin,
2: yeah.
0: Ke minggu tu terus duduk kediri ba tangga tiga enam.
2: Ya, leka ngau leka lagu tu di kakak Paulus Morris.
0: Lalu Tion ya, ia ndak kediri ngegak, ia mai Den Aladin.
2: Ya, Paulus Morris ngau Den Aladin.
0: Ya terus dengar ke lagu menurut tiga enam, nangkan kenyak terus dengar ke lagu menurut tiga lima.
2: Isi artiku Dayana Shini.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Gau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Gau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Gau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Gau Tiun, Matthews Mambang Gau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Gau Tiun, Andra Abang.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Gau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Gau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Gau Tiun, Jesli Jabu Gau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Gau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampa datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: 5.

0: Nyak tadi jabut. Kau ya.
1: Lapan utah panggai.
0: Dini itu panggai?
1: Bati.
0: Nasi itu panggai bati.
1: Nek kata nek muda itu panggai. Mati ujung lah.
0: Nanti itu panggai bos berbola batang lah.
1: Okay.
0: Dia lah banyak.
1: Dia kena kepit.
0: Okeynya tadi lagu bab penduduk tiga lima.
1: Betul.
0: Siti lagu ke kebenaran kalah jadi juara.

0: kawal ngau berita pemadu baru.
1: Ya. Yeah.
0: Suah didinga kita, suah didinga bala ke rindu ke program Anugerah Carta Sepet Juara atau ke SSJ Mega.
1: Ya.
0: Udah sua ditebah bak radio YFM Iban.
1: Ya, ke kawang aja aja orang tebah. Kawang.
0: Bisi Mega bak di ayan ke bak Facebook Anugerah Carta Sepet Juara.
1: Betul.
0: Engau Facebook YFM Iban resmi official.
1: Ya.
0: Bekawal engau program tu. Yang nyalai ngagai bala kita ke kala di kala ke Selangau ya buat.
1: Aku ada kala aku
0: ada kala di
1: ayah kau lalu
0: ayah di Sekune
1: ayah di Peteang.
0: Oh ayah di Peteang. Ayah di Seneram deh.
1: Ayah kau Seneram segi depan saya.
0: Oh segi depan saya pulai ke
1: pulai kan dulu
0: pulai ke Tatau.
1: Tatau.
0: Oh tadi nadek kala enggau ayah di mansanya.
1: Ada.
0: Lepas di enggau udah nguji deh.
1: Aku takut mansanya.
0: Takut mansa takut mansanya.
1: Okay, takut bedau kala mansanya.
0: Bedau kala mansanya. Nanti dia bedau kala tu me peluang dia datai.
1: Amai.
0: Ngusung menua ke Dikumai Selangau.
1: Ya, ya.
0: Selangau tunti kelia. Nah, tu kelia lah. Sebedau jalai pen Borneo tu di gaga. Mansa jalai besai ke Bintulu ya ne. Tang dia tu leban dah bisa jalai besai. Nak di mansa jalai.
1: Nyom belakang.
0: Tak masuk mimit lah, masuk mimit. Masuk mimit ngagai jalai masuk ke Selangau. Ndak itu jauh hingga hari jalai besai.
1: Pemus ngau kesan babi tiap peminum.
0: Nama ya?
1: Subah.
0: Oh, Subah. Nama aku nanti petak-petak ke kesan babi.
1: Itu ada gini oleh jual belah tehnya.
0: Oh.
1: Ada oleh.
0: Oh kelia maya kagetnya. Suah dijual orang titisi jalai?
1: Iya.
0: Ke pasar.
1: Ke pasar.
0: Lalu
1: ba makin.
0: Ba makin. Tina salah aku sekedap promo ke bisi di padah ke RTM Sibu Mega. Ujung bulan tu bisi pengerami Mega di Selangau.
1: Oh, bisi ka?
0: Pesta Selangau.
1: Oh, bisi wata peran ora dia.
0: Bisi tebing sungai ai tap astapang.
1: Okay, batang muka.
0: Batang mukanya ne? Iya, nama pasar Selangau nya batang muka.
1: Batang muka namanya.
0: Undur orang gigal lebih.
1: Ya, nanti kan nemu lagi ibu minat. Bertanya ngagai pengen OIB ke?
0: Napa tu tinggal suka bertanya OIB?
1: OIB nama batang kengai Selangau. Iya nemu.
0: Okay, ais tapangnya ka?
1: Okay, tapangnya nyonya. Ngau di kananya stapangnya tanya ngagai pengulu ngalai.
0: Oh
1: ngai ngagai te rumah aman.
0: Oh tu rumah aman tok pengulu ngalai. Nya stapangnya saya ku pegai pengulu ngalai belah aku nah.
1: Betul.
0: Lagi berarti ka. Lepas ti kita meda ada jabot bisi siti jematan ke di pansanya ngagai pasar Selangau nya. Nah jematannya bisi kekala diperhati ke aku bakal kena mahai stapangnya dia.
1: Okay? Barang utai.
0: Ai mukanya pia.
1: Mata muka.
0: Mata muka. Oh nya bersambung oh mukanya nah.
1: Betul.
0: Oh, nanti kita ketemu lagi datai meh ngagai pengrami kerekat diatur di Selangau Anugerah Carta Sepet Juara SSJ ke-9 regat semifinal.
1: Ya, datai ke bagian tengah Sibu.
0: 1 hari bulan 8 tu ila. Dewan tu nak jawab di kalendinga nama sekolah Tong Ah.
1: Kami sedaya tahu dia suba.
0: Ngaget sekolah Tong Ah.
1: Sekolah Tong Ah. Okay. SJKC Tong Ah.
0: Nggak jauh dari sekolah Tong Ah. Nyam-nyakin mimik lalu dewan menyak.
1: Betul.
0: Lalu ke dia tu.
1: Dia kedampi lagi klinik lah.
0: Klinik lah sebenarnya. Nggak klinik lah.
1: Betul.
0: Jadi dia tu tentu ya bala kita kan bisa nak nemu. Sepiak dewan serbaguna Selangau nya dia tu. Kebenar ya udah bisa pasar baru.
1: Betul.
0: Pasar baru nya nantu besai. Lalu pasar baru itu mega bisi City Hotel Ketebilang di Sarawak to.
1: Betul.
0: Mayor na nemu dah bisi hotel di Selangau.
1: Betul.
0: Nyalai kita na nemu lah. Agi bisi kusuang tau kena hotelnya. Tau gak nguji telepon kan kita akan medak ne.
1: Ya nanti kita na dai gak pernah dia rumah panjai men.
0: Tau. Rumah panjai? Oh pihak. Kadang rumah panjai kan terima dah.
1: Enggak, tindak terwai aja.
0: Oh, bisi mega homestay. Bisi mega namanya ya homestay tak kedai deh dengan aku. Nah, bisi mega homestay kuku tak kedai ke pasar Selangau ni. Tahu kita meda Google lah. Berkawal enggak homestay ke bisi di sedia ke di pasar Selangau. Tang dua-dua ke kita nak boleh. Anda enggak sibuk kan? Jauh.
1: Betul.
0: Tengah jam aja hari pasar
1: Betul.
0: Selangau. Tahu magang. Lebih lagi.

0: kita
1: ya. Bisa Sibu Jaya.
0: Sibu Jaya jauh haginya. Nah,
1: sampai
0: ya. Sampai ya kah? 30 menit.
1: Ya,
0: Sibu Jaya.
1: Sibu Jaya, kita bisa Sibu Jaya. Nanti pasar Sibu nyepen
0: jauh lagi. Joginya tambah ke dalamnya. Ya tahu mega kita dia obat Sibu Jaya mayoin. Kita tahu nguji namanya nanti nadai gak tahu nanya lagi pengulu ngalai sedua junior mana
1: betul
0: kan ini mau bisa
1: nanti homestay kita ngai bermalam mbak hotel ngalai
0: bisa homestay
1: bisa homestay ngalai
0: homestay squaw
1: ay mai ketimpa
0: nyana ngawanya aja buat tahu namanya ekonomi orang squaw
1: betul
0: jadi akan homestay.
1: Ya.
0: Ngagai bala ketika muda SSJ.
1: Betul.
0: Nyak mesite hari 7 SSJ itu diatur.
1: Betul.
0: OIP kawasan di benua sedak ya.
1: Betul. Ngambil ke kita nemu penghidup-penghidup bak siti-siti menua.
0: Siti di kita narik hati ku jabut.
1: Nama utai tata.
0: Lebuh ke Selangau. Bisi siti kedai tu. Utai dijual dia segi nyelai-nyelai pemakai.
1: Nah.
0: Bisi mie labi.
1: Bisa mela baik
0: ah ho
1: di udah makai ke
0: udah pana
1: kayak ada petan
0: tidak ada air ke semua anu nya segi lebih makanya dia kah
1: kayak ni
0: kau boleh kawak lebihnya saya
1: kok
0: empat pemayuah ya
1: empat pemayuah lebih
0: empat pemayuah
1: tangan anak lebih parit bisa menjual rasia
0: ada yang enggak asal
1: tak lebih
0: kayaknya sekedar hari pasar teh dijual di pasar Selangau. Tanya pendan tu besar pasar Selangau nya.
1: Tang semua teh bisi makan.
0: Iya, mai. Lalu ngagai bala kita ke dekat medak Penanyi. Ukai semina Penanyi ke bisi ngau berpaket aja buat.
1: Betul.
0: Bisi mega Penanyi ia ke dekat medak SSJ ke 9 dengan semi final tu ila.
1: Udah tentu.
0: Udah tentu ya bisi kita.
1: Ayak pemark pun bisi lah aja kan.
0: Bisi ya. Grandstand berkah hari pukul 5 lemai.
1: Oh,
0: Grandstand nanti ya final. Mereka pet nanti ya semifinal. Grandstand nama ya.
1: Oh.
0: Bala Penanyi tahu mansa Grandstandnya di interview berkawal ngau berita baru-baru sedaya ya amanya.
1: Betul.
0: Nyak tadi berkawal ngau SSJ. Okay, ngelansak mimik dulu tu aja buat.
1: Ngelansak mah.
0: Ngelansak nih. Okay, tua lengkap aku dulu cerita SSJ.
1: Ya.
0: Kita nyambung baru catat sepejuara tusun ke-27.
1: Ya, kita terus ngagai bak. Penyanyi kita ke
0: Lumur 4.
1: 4.
0: Okey, Lumur 4 ke skala itu nurun 2 gigi anak tangga.
1: Betul. Nomor 2, nomor 3 penghabisan paling san lama bak cata.
0: 14 minggu dah bak cata. Ataja pian lagu tu kalanya di juara sepengelama 3 minggu sebedau tu.
1: Betul. Leka ngotion jak lagu tu ukai orang bukan ngaga tu.
0: Oh, ayak dek.
1: Ayak gondrong.
0: Jisli jabu bajangau metis mambang. Leka ngau tion gagak sedua ya. Lalu disada ke Ika Saiful.
1: Ngau lagu tik diberi nama Om Bas.
0: Penuduk tik keempat.
2: Empat.

0: si dengar lagu ni tadi.
1: Lagu ke demanya tadi nuju si dak ke kamang agak ulah.
0: Ya.
1: Nuan berulah.
0: Ya.
1: Asti lagu ke baik ke lemayang band.
0: Artinya lagunya nomor tiganya ibu.
1: Nomor tiga. Nomor tiga.
0: Ya Nike yang minggu tu.
1: Nike segi nak tangga ne.
0: Ya.
1: Alamak minggunya kemarin lagu tu tangga keempat. Lagu dua keempat. Jadi lagu tu dah 5 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Siapa kan kalau kamu tiun saja?
0: Dixon Boss.
1: Boss dia?
0: Ya. Yeah.
1: Dixon Boss. Mm. Jadi lagu kelemaya bentin asal aku ya tu makan kengagak. Kengagak lekang tiun lagu ba kini sada ke dibaik kelemaya bent.
0: Oh, belagu ya
1: kibumnya. Belagu tu jangka aku ya aku nak menemu. Pada kalau bertemu ngusir tu. Tang pelabak aku orang ke sama.
0: Jangka mana kira sama
1: orang kesama. Jadi Siti Ari Raban ke dekat enggak berpaket ba ICJ tahun tu regat semifinal. Lagu sidak ya lagu bernama Nuan Penerang Dalam Petang.
0: Amai ko lagunya ni.
1: Orang kesama megang agak lekal lagu. Jadi inti kita rindu ke lagu Nuan Berulah undi me lagu tu. Inti kita rindu ke lagu Nuan Penerang Dalam Petang datai meh ke Selangau tu ila.
0: Ya, nak lama lagi.
1: Nak lama lagi.
0: Sabar dulu.
1: Kelengkap ke cerita lumur tiganya tadi.
0: Wah, bisa duit tinggi lagu ya, pemintaan.
1: Duit tinggi lagu.
0: Kati bekas lama kah betul
1: minyak? Bekas lama. Tangga nama dah. Minggu jen kemari kita bisa juara baru. Juara baru minggu jen kemari ianya Nick Ravinci.
0: Minggu jen kemari. Kali ke minggu tu yagi oleh bertan ni pemirsa.
1: Sekali ke Duni Lang, lapan Duni Lang ke berdau didengar kita
0: kelimpah
1: hari ini Nick Ravinci.
0: Sekali betul.
1: Sekali ke Duni Lang oleh ngerampas penuduk Nick Ravinci. Tahu ke Nick Ravinci berdau kak merik penuduk yang ngagai Duni Lang.
0: Betul.
1: Kita ni pun masa jam. Kau terus mai peninga, ninga ke lagu penuduk tiga dua.
0: Ya.
2: Dua.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, 9-12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai. Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai bebai.

0: sa kota sa ibu mo na yeah, retinya.
1: Ah, retinya na ma.
0: At angkal doon nilang to budaw liang rampa. Angkal Nick Refensi.
1: Apa ya, laban na pengrindo ya udah datai badan. Nick Refensi doon nilang udah datai badan.
0: Dubat ya dulu ate ya.
1: Ya, jadi ya meri pengagak ati ngagai Nick Refensi. Minggu tu dua minggu dah jadi juara.
0: Betul.
1: Tajap ya lagu doon nilang penawar pengubat ati megak. Majak semak-semak engkau nomor satu.
0: Enggak, kau bingung si tehnya uliah ya, Bu.
1: Sesemak mah ya.
0: Arab ketro undi mah.
1: Tanya pepanggai bak undi megak.
0: Betul.
1: Lagu Dunia Lang tu 8 minggu dah bak catat sebagai juara. Minggunya kemarin nomor 3. Artinya ya nikik segigi nak tangga deh.
0: Betul.
1: Ya kengaga leka ngau tiun tu yang pome. Okey, jadi lalu ke juaranya jabut.
0: Juara ke minggu tu gede. Pengerindu anak datai ba adan.
1: Ya kemain lagunya?
0: Nick Refensi.
1: Ya kengaga lagunya?
0: Bisepia.
1: Aku sih rindu enggak cuma dijebot.
0: Aku sih mah orang putih atau utai putih atau sih ada itu berapa?
1: Tapi ya, 2 minggu udah juara. Lagu tu 16 minggu udah baca tar. Artinya lagu ke nomor 2 pemandu lama punya nih.
0: Betul.
1: 2 minggu jadi juara. Okey, jadi punya tadi penduduk lagu udah ditebu kita nomor 1 yang tak ke nomor 5. Kita besik sikok pemenang jabut.
0: Bisikah?
1: Kaban de Aris Munjarnya.
0: Nama tu
1: Kaban dari Semunjan.
0: Oh, Abadum mesti menang.
1: Abadum. Abadum menang ba undi. Tajap ya Abadum break nama amat ketika ngulih ke Prayas tau ke Hamper. Ke di sedia ke
0: Kinakara
1: sponsor kita.
0: Ya, Kinakara Agrofarm.
1: Ya, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm laban nintiam minggu nyedia ke Prayas ngagai pemenang.
0: Ya.
1: Lalu sekedar ari produk jadi keluar ke Kinakara na jabot.
0: Ya.
1: Laban di ke udung ngepam.
0: Tos. Pes panso habis
1: Pes panso pam deh kak.
0: Pam.
1: Apu.
0: Nai kena ngulai manuak.
1: Pam deh dah.
0: Pam.
1: Nama pengawal ni pam dah.
0: Nyamai.
1: Nyamai pia. Apu. Kacang mah nyepam
0: deh. Kacang mah pam.
1: Apu. Apa yang ada pam deh.
0: Pam megang.
1: Minyak ngian nyenang ni ngepam.
0: Andai kena ngelot perut udang pamnya. Oh pede perut kita. Ngelot kenyak.
1: Oh kenyak enak. Kenyak lah tujuh. Bayan seruai kinang agaknya.
0: Betul bayan sikis tadi bayan tau.
1: Udah ngepam. Ngepam sudah sepede perut lelut. Lewat kangen minyak angin.
0: Betul. Dia mega produk tibu kai ibu minut maka ada chili sauce kita itu berbagai rasa.
1: Bisi mega namanya kasam sabi. Dalam pestiaknya.
0: Betul.
1: Jadi enggak bala kita enggak bisi nyata de suah traveling keluar benua Malaysia, luar benua Sarawak, pelabaku Semenanjung penadai kasam, penadai sabi. Kita tahu mai perengkah ke beketau mai henti kita lelengau ke pemakai kita yang benua tahu. Nyamai ja buka terus sumai.
0: Terus sumai.
1: Nya tadi ni buah bebeli ke ruas.
0: Anang kiruah.
1: Anak ini buah kiruah.
0: Nadai kiruah.
1: Bukan nyamai ke ruas no orang.
0: Ya giga aja pes pansuah. Sidak bayin Kinakara.
1: Tahu dibeli bak sekedar hari kedai di menua kita di itu mayuh di pedak kita pergiga aja Kinakara.
0: Betul.
1: Akhirnya sponsor di nintiang minggu di sedia ke Kinakara Agrofarm. Mereka kata ngagai Badum ke benang ke minggu tu kita bukai ke dekat sama nguliah ke hampernya tadi. Produk pemakai Kinakara Agrofarm. Tahu tahu ngundi bak harus telefon tu lagi, nih.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tua muka undi tentu ya kita bisi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam catat.
0: Bisi lagu kapan suat maga minggu
1: ya,
0: tu?
1: Nanti ya nak maksud ke diri, nada yang lain dor kita engkah lagu baru.
0: Betul.
1: Tang sebenarnya tentu ya lagu baru ke dipasok ke baca tua mai peninggal ketu dulu.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya lagu pansut minggu tu jabut.
0: Lagu kapan sot minggu tu?
1: Lagu Balumu 10.
0: Betul. Nama Ukai Dipinta.
1: Nama Ukai Dipinta.
0: KCBL.
1: Jadi lagu tu digagak Nikel Mujah ngau KCBL po. 2 minggu aja oleh Bugulengo kita baca tasa pejuara.
0: Bye bye.
1: Kira ke beri penduduk baru ngagai penanyi baru dah tu lagi. Tang sebenarnya kita dengar ke dia bagi lagu baru ke dekat dipasok ke dalam cata. Kita dengar ke dulu lagu Nyemak Ukai Dipinta ke pansut dari cata.

0: Nuan milih pergi.
1: Nah, Nuan milih mupuk.
0: Mupuk. Pihak ke lagunya tadi deh.
1: Betul.
0: Lagu baru ke dicalon ke bak cata kita ke minggu tu tusun ke 27.
1: Ya, dia tu tahu dah duni kita tahu undi udah penghujung program tu lagi. Dia tahu lagi ni berminat.
0: Ya, jadi ya ke bermain lagu tu Penny McLean.
1: Ya, leka digagak
0: Daniel Undi.
1: Daniel Undi.
0: Tion ya. Kabar lama kita itu.
1: Ya, Serel Kayam.
0: Siko orang
1: ke dalam. Namun main ugan ya, Kak Ibu Minat.
0: Tak kudemu. Serel Kayam itu namanya ia landia ngagak lagu. Tang tajak pan ia bangsa bidayu. Okey, jadi lagu Ari Penny McLean. Tahu berengkah diundi kita catat sepa juara tusun ke 27 udah tu lagi.
1: Betul.
0: Kak Bisik bala kita nya tadi rindu ke lagu. Kediberi nama Nuan milih pergi.
1: Ya.
0: Nya tadi lagu Dara atau saya kuja buat?
1: Ah,
0: Dara.
1: Dara kah?
0: Dara.
1: Oh. Ada ku si medai.
0: Ila
1: nyubo kai bo minat.
0: Subuh le bar dio ada mau le to meda.
1: Memai pan Dara.
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu. Kita dah vote kebedau lagu bak carta siapa juara. Untuk bedau, vote jatuh bak Facebook carta siapa juara.
1: Wire, wire, wire, pen.

0: FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalan.
3: YFM.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang uang. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Sapa nemu? Hari pentas tu. Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.

0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
1: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu terabai. Leka Lotiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngautiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gautiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Gautiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Gautiun, Jesli Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngotiwun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Gau yang berhormat Dato Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato.

0: Apna aku ngerjato begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau babakih ngoranyian. Lalu siwam mutainyian belama insapnya belama lalu ngerja ulah oranyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedaja laku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Bapenemu wagi ti tuai agi ari kitai. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Pagi rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah spana dekong kene. Okay.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisik-bisik ke betul ni kapan kita tu aman kenya ya, nah, aman kenya
2: aman kenya nah nak salah aja ni Sam
1: dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni nai no for nak patut dia nyemerai nama ada budak aku nyemerai aku nanti bunuh ngepam sikal aku ya tayam sikal aku ya neng dia nanya nama pengawal nama ada budak aku ngepam tayam ilun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebuda makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, adulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang.

0: ke cerita Dengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang sudah putus bala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagor.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong tu peninga di ni no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini himpung ngena duko. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak ngena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Kalau anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun, ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kereta temeka boleh mulerang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan, dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang lembong kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua dinya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Mayu amak kau teman ya, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit, nak berampit, bakal diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak, tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

jemen air tu rindu main tu. Oh, kini kemain naik. Musim hujan tu, anang dah berjimat kelebih hagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyemak dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke buna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, ingin basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tu semua pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin tu. Ngambil ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duet ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Kita pernah kok ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, kita berundi yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tahan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah main pengelantang aja orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah

0: Maya kitai suntua, nadai salah kak kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kak nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatan.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Namun tak kita berlamanya. Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati ngau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut ngau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakuk tangkan tu, Ari Komiti Penyambung Engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

jai sida ulang ngaga utai kena mana ngaga kitai. Siti age anang kah password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

itu, kamu update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimik tengeris, mimik utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pergulai kau. Why?

0: riba kini penyalai tahun ni buah sawat nuan telefonnya tujuh nuan dulu au datai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawa telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawa telefonnya lagi nuan dekat layak ni teh kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah mega nuan dekat mudah terbawa hari jalai tekeran juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro, dinin man
0: nasadudi nadai reti ingat meh orang kena kesayang pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: baju mai lain tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Apa sapa ampu pegawai tu nah?
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internet.
4: 24 itu lagu. Dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter. Lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun Mitiu Mabuang. Nicole. Lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun Nicole. Dara Helena. Lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun Monica Ellen.
6: Watrof. Lagu Terabai. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Donnie Lang. Lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun Donnie Lang. Winnie Albert. Lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau tiun Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau tiun Roslyn Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau tiun Ellen Yuntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai bebayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

26. Hari 5, 10.7, 2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Megak Box Sukan Plus. Main Nangkan Kenyak hari Minggu, 12.7, 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

visi mimpi kaknya di penanyi tau meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

0: Iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, anda semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak menagi hari kengerara.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua ajaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, inuk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kakas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

mia pagi hari gereja Anglikan kena ke 12 hari bulan 7. Keterbatu aku dulu dekat meri selamat pagi ke semua bala peninggal ku tu Bishop Nelson ugas bulang hari gereja Anglikan ku kemai kita semua sembiang waku pagi itu di nora lai kita jamaya tu wang kita ngepun ke pengawal kita pagi itu kau sembiang. Saya patut terima kasih bagi Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari sehari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ia kudah sambut kita kelamuk ketu sampai kita. Baik kami di surga, kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan kudah terima kami dalam penghidup kami kenyadi nemiak Tuhan. Kami muji Tuhan Tuhan ke semua manah Tuhan ngau kami dalam hari ke udah. Jangan sepedau kami ngerjawab ngau bukai pagi itu kami bersampi minta nungir yang kami Tuhan dan semua pengawal terdekat kerja kami sehari itu. Berkat ke semua pengawal kami apai awak kita mujur terkena kami besai kena Tuhan. Sampai itu minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 13 berengkah dibaca buah ayat 1. Buah hari ini juga Jesus pansut dari rumah duduk buat tebiang danau. Mai hamat orang bergelumu ngelingi ia jala ia depan sebuah perahu duduk ke diri dia lalu bala orang mayuh berdiri buat tebiang ia mandah ke mayuh macam utai. Agak sidok ngena jakuk sepamu. Ku ya. Orang siku nabur ke benih. Lebih nabur ke benihnya. Sekedar leka benihnya. Labuh berjalan raya. Burung datai lemakai benihnya. Sekedar labuh bertanah di batu. Lerai mayuh tanah. Lebih benihnya matuk. Sekalanya lemah tanah dia mabuk. Tang lebih mata panas niki. Sidok kena pancar mata panas. Jadi layu leban sedon ada urat. Leka benih dibukai labuh bermana duri. Durinya tumbuh. Lalu ngalah ke sido. Benih dibukai labuh bertanah tiami lalu buah. Sekedok mansut ke 100, sekedok 60, lalu sekedok 30. Awak ke orang kebisi pendiang ningo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah salah. Sampai kita itu adalah di madu kuasa di udah mai kami bersemiang sama serta dengan satunya genuan namaga udah semayang di bisi 2-3 orang guru semiang nyebut nama nuan nuan dekat beri utai minta sidok beri kemaya tu utai di kedekat dari gigak kami nundak keguna kami dalam dunia tu asal kami nemu semua januan dalam menua serga tika datai beri kami hidup meruan. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di serga kudus menama nuan datai memerintah nuan jadi mempenekak nuan bekal dalam serga kunya bekal dalam bumi beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami bekal kami ampun orang yang salah kelaban kami itu kami dari penguji lepas kami dari penyai kerana wanti mpu perintah ngau kuasa ngau mulia datai ke belama-lamaya. Amin. Tuhan Allah berkat kita lalu ngitu kita Tuhan nampak kita lalu kasih kita Tuhan nerang hati kita lalu beri selamat ke kita lalu berkat Allah talot manu kuasa pai anak ngerual kudus diau ngau kita setau meruan ngau kita kemaya tu datai ke belama-lamaya. Amin. Kena ngujuang ke sembiang kita pagi itu aku mai kita nanyi pantun umur 54 mengulai dengan bala kuaya dari St. Thomas's Cathedral

0: Samantha, Nali Hari, Tadalamay, and Marindang Malam.
1: Y FM, Segulai Sejalan.
2: Kita udah sedia. Bersedia kekak menol sampah juara capai kenyalah minggu tu. Sama kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
3: Alah, dulu.
4: Yalah, dulu.
2: Lagu engkau.

Pagi semuanya ke YFM Penggerak Pagi Serito 12.07.2026 Bergulang aku Daniel Stephen. Kita bergulai pagi hari Minggu Serito. Kita kepada Dani selamat pagi. Selamat Dani. Selamat tinggal ke YFM. Tentu ya segmen Penggerak Pagi YFM nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Itu lagi kalai jam ke Terubatuk. Kita dekat tinggal ke lagu-lagu rohani bersemai ngau kita ke Nurun Bersemayang, Nurun ngagai gereja, Nurun ke Chapel Serito serta megak engkau bisi bersemayang bak rumah panjang kini Serito. Okey, merindang kita ke bersemayang Nurun hari Minggu. Okey, udah tu lagi megak pukul 7 pagi ku dekat baca pesan berat kita. Pesan kita boleh dikenatai ke bak yfmiban@gmail.com email kami serta megak bak WhatsApp 0138268422. Tau kenatai ke dia tu pukul 7 pagi berengkah baca pesan berat kita semua. Okey, terus tinggal ke kami YFM ke sekali tu agi merindang kita ngau lagu-lagu rohani kita ungkup ke pagi tu.

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Mandarin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
1: Jadi, Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang atau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, atau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kena sebut bak pun tak ada. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaia 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngering ke orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Sabah FM, penggerak pagi 12/7/2026, hari Minggu. Okey, main quarter finals. Norway bersatu dengan England, Benom bersatu Datuk atau Kebenom berlaban Datuk Kak Alai. Datuk kemenang yang sudah hujung-hujung. Sudah nyokap bak minit ke 90. Datuk Kak Alai penduduk nak ke Datuk Ainya Seri. Gol ke terubah dipasuk ke Norway. Ianya Ari Andreas Sadrap bak minit ke 36. Sudah nyak tadi Jude Bellingham sebedal half time yang tadi ambis dia Jude Bellingham skor bab minit ke 47 bab extra time Jude Bellingham tu tadi skor. Lalu bising mega Norway skor baru kemenaya dan laban ke foul kalah halan yang tadi ngejuk ke defender pemain England tengok jom ke foul jadi gol yang tadi di Kinsil ngejuk ke agi seri satu sama nak ke Datuk jadi sedap ya Datuk pemain bab extra time dia tu ianya bak minit ke baru masuk bak minit ke terubah kalau extra time ke ditambah ianya bisi 7 minit. Okey ni buka ngau quarter finals ya ke benung dia tu Siti lagi main quarter finals ke dekat dia tu ianya main ke dekat dia tu pukul 9 pagi tu lagi. Okey pukul 9 pagi tu lagi kita boleh mendak main semua main ya bak RTM Click bak channel Sukan Plus ngam megak TV. Okey quarter final Siti lagi Argentina dekat berlaban dengan Switzerland pukul 9 pagi. Okey, kita ke nada pengawalnya tadi boleh membenda ba RTM Click. Ini abah channel Sukan Plus ngau mega ba TV. Okey. Okey. Kita ke dekat Kenata ke Pesan Berat. Kenata ke Pesan Berat kita berangkat 7 pagi itu lagi aku dekat maca pesan berat kita oleh Kenata ke Pesan kita buat email yfmibat@gmail.com atau ke buat WhatsApp 013 8628422.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang lagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya naya. Nah ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya, lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Ana ngeluah ke sengapa ana beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maca pesan ke terubah ke sini kenatai ke bawah YFM pesan ke sekelitu hari deru anak sigan jadi pesan pesan madah ke deru anak sigan ke menaya udah nadai kalau pesan tu hari kidir anak deru pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Bait Ulu, Bait Ili, Punggok, Rapek, Lacau, Limau, Dadak, Selepung, Dekuyung, Semawa, ngau semua kawan belayan ke nak alih di rintai ke dito. Jadi pesan madah ke deru anek sigan, deru anek sigan udah nadai. Lalu niang dekat di Senggai ke nak risatu 13/7/2026 pukul 8 malam berumah Yempo ianya di Empili Semunjan. Lalu niang tu dekat di kubur ke hari 2 14/7/2026. Ke sili lagi kita boleh bertanya ngagai kidiang anak teruk 016-816-1477. Lalu isi berita pesan madah ke teruk anak sigan, teruk anak sigan udah nadai. Lalu dekat di Senggai Pegila 13/7 berempili di Semunjan. Lalu dekat di Anjung pagi hari 2 14/7/2026. Pesan angkan kena pesan hari ensengan anak juing tau ke apa Joseph jadi pesan madah ke kosmos anak ensengan, kosmos anak ensengan tau ke bedum udah nadai kena 11/7/2026 ni yang dekat di Senggai Barumah lorong 3A lot 117 Taman Serai Pijaya di Matang Kuching ni yang dekat di Senggai kena hari 6 ngau hari Minggu lalu dekat dikubur ke kena hari 1 13/7/2026 jadi pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Nangga Jagau, Nangga Ngungun, Rantau Lugai, Kenawin semua ke pembelayan di Lubuk Antu, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching ngau ke pembelayan ke Bukai. Kita ke dekat nemu penerang ke siliak telefon ngagai Dian anak Jawang yang nyak bini ni yang tumpu 011-250-94341. Lalu isi berita pesan madah ke kosmos anak Sengan, kosmos anak Sengan tau ke bedum udah nadai kena 11/7/2026 ni yang dekat di Senggai Sarito 12/7 bak rumah lot 117 lorong 3A Taman Serapi Jaya Matang di Kuching ni yang tu dekat di Ajong Pegila 13/7/2026 ni pesan pemati ke terubah ke diterima. Pesan kedua kebenaran ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati mega dituju ke ngagai semua kapal melayan di Lipat, Tembung, Tabut, Tebarung, Kejemut, Memaloi, Skim Sekerang, Pelasuk, Entalun, di Tanjung, Pahis, Bunuk, Mujan, Murat, ngau kapal melayan ke Bukai ke nalai dirintai ke Dito. Jadi pesan mana ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Inai Kumu dan andai kena 11/7/2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 13/7 ianya hari 1 lalu dekat di Kubur kena 14/7 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai bak rumah Lucy di Baloi Skrang Skim. Lalu nandu isi berita jadi pesan tu madah ke Bermas Anak Bakir, Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai kena 11/7 lalu dekat di Senggai kena 13/7/2026 yang dia pergi lah Rumah Lucy Baloi Skrang Skim lalu niang tu dekat dikubur ke kena 14/7/2026 niang pesan pemati lalu Siti Agi pesan ke sekretuk tu pesan pemati mega hari Manggi dau ke apai alan. Jadi pesan madah ke apai ya, kasum anek luak, kasum anek luak dau ke apai manggi, udah nadai kena 10 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena hari Minggu yang jasar itu 12 hari bulan 7 2026. Lalu ni untuk dekat di Senggai baru meh mambu gerugu sepak betuang. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan, kebagi kapal melayan di Batan Spek, Batan Sekerang, Layar Padiah, Suainiah, ngau semua kapal melayan ke Bukai di Ngelala ni Anto. Okey Anto, baru isi berita pesan mana ke kasum anak luak, kasum anak luak tau ke apai manggi udah nadai kena 10 hari bulan 7, lalu ni yang dekat di Senggai Sarituk 12 hari bulan 7 ba rumah mambu gerogo spek betung, lalu dekat di Anjung pergilah 13 hari bulan 7 2026. Dah terlagi maca pesan ke Bukai, kita boleh ngatai ke pesan kita ber-email ngau ber-WhatsApp kami YFM Badito. Okey, kita kena nombor WhatsApp YFM 013-862-8422. Kita ke berdau nyimpan nombor tu, dah simpan dia tu ni nombor sebarang maya pergi lalu sak kita boleh tau ke bisa menggunakan nombor telefon tau ke nombor WhatsApp YFM. Okey, berperindang kita ke sekali tu sebenarnya nampuan baru macam pesan kita ke Bukai.

0: Okey, ngenang dalam awak bekal dengan World Cup 2026, Jude Bellingham skor bar extra time bar World Cup ngelaban Norway. Kalai dua tim tu dia tu bermain bar extra time sudah dia tu. Masuk ngagai minit ke 97. Jadi England 2, Norway 1 dekat ke dia tu. Okey, lagi macam pesan berat ke sekali tu pesan Ari Mariam tau ke Indai Alih. Jadi pesan madah ke Indai ya, limau anak Alih tau ke Indai Mariam. Dah nadai kena 10 hari bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai Barumah Michael Anthony Bukit Tugung Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Binai, Empuak, Tatau, Sab, Anau, Tekalit, Semanuk ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai Sarito 12 hari bulan 7, lalu dekat di Kubur Pegilak 13 hari bulan 7. Lalu isi berita pesan madah ke Limau Anak Alih tau ke Indai Mariam udah nadai kena 10 hari bulan 7, lalu dekat di Senggai kena 12 hari bulan 7 2026 Sarito ba rumah Michael Anthony Setiam. Lalu ni yang dekat di Kubur Pagi Pergilah telefon ngagai apa luang dia dekat nombor penerang ke Silia ianya 012-8572-596. Ok, lalu ke sekali tu pesan nguji ngiga pesan dia ke bedau dibaca, pesan ke bukai tu pesan kertas ulit tu pesan dari Jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan mada ke kertas ulit ngamin terbalu ni yang Diana anak jagah tau ke ini jantau kena 18 hari bulan 7 ianya malam rinam. Lalu ulit dekat di kertas pukul 2 dini hari. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan ba Jalai Batu 14 nyentuk ngagai Batu 26 Jalai Bintulu Miri semua kaum Melayan di Mukah di Jiah Sebakung kaum Melayan di bawah Bintulu Sibu Kapit Niah Belaga ngau kaum Melayan ke Bukai. Jadi pengau kertas ulit dekat diatur ba rumah Alih Sungai Abau Batu 26 Jalai Bintulu Miri. Ya, pesan kertas ulit ke bisa dikenatai ke ba YFM. Lalu kita ke bisa pesan ke bukai oleh kenatai ke pesan kita akan bagi pesan kertas ulit ngau mega pesan pemati. Okey, jadi pesan ke sekali itu untuk pesan ke baru diterima kami ba YFM ba email. Jadi pesan udah dibaca tadi ke mana ya. Ya, bisa nganjung ngagai email, bisa mengatai ke ngagai WhatsApp YFM. Lalu pesan ke sekali itu dari Evelyn Sangai. Jadi pesan madah ke pesan muai basa ni yang normal enti muak muli tau ke dikangau normal tau ke dikangau mega indai Aaron kena adat semayang. Jadi pengawal semayang muai basa tu dekat diatur kena 12 hari bulan 7 malam tu lagi ianya pukul 7.30 barumah nombor 601 lorong B1 Taman BDC Stampin di Kuching. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum Melayan di Batang Rimas Debak, kaum Melayan di Kerian Buduk, semua kaum Melayan di Seratu Paku Betung, kaum Melayan di Kuching Miri Bintulu ngau kaum Melayan ke Bukai. Okey, ni pesan semayang muai basa ke besi di Kenatai Kebak YFM. Okey, jadi kita berpindah baru nanti bisa pesan ke Bukai. Aku dekat macam pesan berat ke besi di Kenatai Kebak YFM.
1: Aku dah mutus hati nak kau tojo.

Kita mana? Ngagai kita ke Diau Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat Berengkah Diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke Pemadu Engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, Engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Roberto Batam berita. Sarawak netap ke penubuh agensi pemansel negeri ke-10. Sarawak ngulia ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemadu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak sudah tentu ke ngau rasmi agensi pemansel negeri ke-10 di dikelala ngau nama Zon Ekonomi Sibu, SEZ. Pengawak tinumbuh ke agensi itu nyadi agenda tiberguna tinggembuan tuju merangsang transformation serta nusun baru rampai ekonomi kandang menuanya. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke agensi ti ditumbuh ke tu dikena negap ke sektor besai yang kawam pengawak bertanam ngau merit service nyadi ke atur ke terubah perintah negeri udah nyendia ke belanja 1.5 bilion ringgit ngagai agensinya hari bajet negeri ti baru. Yang maksud ke Jakutu ba'awam pengarang berita berindik hari pengawak ting lancar ke program Sarawak Ku Sayang ungkup bagi menua Sibu. Ungkup berikut, Sarawak sebedau tu udah nombor ke 9 agensi pemansang kandang menua. Yang kaum agensi pemansang wilayah utara NRDA, agensi pemansang tanah tinggi HDA, ngau agensi pemansang Delta Rajang RADA. Berbangunnya perintah Sarawak ngulih ke penemu ari pakar antarabangsa dikena ngembing pengawak ngemansang kebaru menggeri Sibu mutar ke penanggul ngintu air ngau ampuh bah. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke Amsterdam dipilih nyadi ke contoh penerang laban betapi ngau pemar geografi berkawa ngau air di sebakar ngau Sibu. Penelebak menua Belanda dalam ngatur sistem air ngau perambu kandang menggeri dekat dipansir dikena mantuk Sarawak ngemansang ke Sibu ngau Marwan Agi. Berindik arinya pengawak ngemansang ke baru ungkup Sibu patut berhati ke cara mutar ke penanggul ti bersepadu dan nyerangkum sistem entali air ngintu sungai ngau sistem pejalai air ti lebih sistematik. Pelian ngemansang ke baru Sibu dipelabak dalam tempoh 15 ngagai 20 tahun. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah sistem parit ngau cara mutar ke isu air ti kandang. Lebih lagi bakal nandur ke Mayuh Prana bakal Bukit Asik. Ngemeran ke uleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah ni acara ti pemandu mana dikena nagang ideologi radikal ngau ekstremis dalam raban bangsa. Sampai Menteri Besai, Dato' Amar Fadila Yusof nyematak madah ke sebuah menua di Dewan Mayuh Pupu Bangsa, Malaysia nak ulih ngelak ke ideologi ekstremis ngerekai, lambannya ulih ngerugak pemayak ngau penyerakup di udah lama di tempat. Ia madah ke pengawak nerenak ke oleh di mana berengkah ari institusi ruang bilik, sistem pelajar, ngau raban bangsa ti progresif serta berbahasa ke pangan diri. Ia maksud ke Jakutu pengundang jadi ke pengawak nutup seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 di Kuching. Berkawan ngau perambu mulai ke Akta Pengelikun Dalam Menua ISA, ia madah ke perkaranya sudah diputus ke nyadi polisi sebedau tu. Koya Nareng dan Japan Akta Penyalah Pengelikun Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA Bempu Pangkuk Pengawak Niaga Pengelikun Menua Perintah patut nimbang secara sebelah guna pengelikun ngaunita ke standard hak asasi bak tikas antarabangsa. Dalam perkara bukan di Asapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof merambu negap ke Institut Pemansi Islam dan Strategik IKMAS yang di Palan Penyulut dikendak ngada ke Raban Ketua Ngau Pemikir Islam Nusantara di Sarawak Ngau Menua Adab Kito. Ia pada ke UPIS ya, sudah bersedia bekerjasama ngau UPIS Perkara Pengarap Islam Sarawak JAIS, Konsel Islam Sarawak MIS ngau Agensi Kebekawal dikendak ngangkat ke pangkuk pengawal IKMAS ngada ke Rebat Ketua Islam di Berpenau. Yang merat ke Penemu Islam Nusantara di berpelasar ke Penemu jalan oleh ngau rundian di mana patut ditegap kagi dikena ngelaban ideologi radikal ngau ekstremis di muntang dikermai ke hari media rama ngau pelasar digital. Yang megak merambu ngambil ke pelajar tasawuf dituku ke dalam sistem pelajar. Bepun hari renggak sekolah nyentuk ngagai palan pelajar tinggi dikena mantuk nampak rebat di ngembuan penyulut. Kita datuk menemudian ke berita hari YFM. Projek ngagak bangunan baru bak kompleks bergerempung bertanam bertupi negeri Sarawak PPNS di Kota Semerahan di pelabak dekat Berengkai Bulan 9 tu. Sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak Dr. Abdul Rahman Ismail madakah projeknya ke dia tu berenggak tender di pelabak ke Teputar dalam bulan tu. Yang mana ke projek dibungkus kira 15 juta ringgit serta mungkur pemesai 1.15 hektarnya di Perambu Tembok Gagak pada tahun 2028. Yang kemegaknya di Chairman PPNS mana ke pengawak ngagak bangunan tambahnya ngembuan 7 nuku ke rentaian nilai sektor bertanam. Tiba pun hari pengawak nyedia ke input bertanam, ngasil ke proses nyentuk ke ngagai pengawak tik ngelaku ke hasil. Yang madah ke inisiatif tu dekat negap kagi pengawak ngelaku ke produk bertanam bertupi Sarawak ngagai market menua ngau ekspor. Yang maksud ke jako tu ngagai media pengudah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 di Kota Semerahan. Bapak perkara bukai gerempung tanam bertupi pelilih menua PPK berguna ke cara guna teknologi moden dalam sektor bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah kenyak nyerangku bempu drone ke Derimpu dikena nyendia ke servis ngagai raban orang tinggemeran ke pengawak bertanam. Bapak gerempung bak genterung menua ke dikuasa sida. Pengawak tu ngambuan 7 nyungkak produktiviti ngurang ke ungkus operation serta negap ke daya semekih hasil bertanam Sarawak bak makin menua tu ngau antarabangsa. Ia percaya ke nguasa teknologi drone oleh nyampat ke pengawak merik baja ngau mancit racun induk utai. Kelimpah riting limat ke pengawak pengerja pengawak jam ai ngau input bertanam. Kualiti ngau penyampau pemansur ti konsisten jadi keatur besai ungkup ngemasuk market ekspor ke bisik peminta tinggi. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengundah tinggulu PPNS Agriculture Export 2026 ba Kota Semerahan. Berbagai yang madah ke Sarawak fokus ngagai empat bangsa utai tanam ianya nanas, rian, nyur ngau pisang lebuh datai ba tahun 2030 serta negap ke sektor bertanam padi hari pengawal tinggal mansang ke kira 14,000 hektar tanah. Pengawal di muka tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di diatur tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas Jadi pelasar dikena ngigak 5 buah company pemungkal dengan muan potensi besar. Sapin Menteri Pramu Menggeri Pendabiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Dr. Lin Talib Saleh madah ke programnya jadi pugo inisiatif tegas dengan muan 7 ngemansang ke company pemungkal hari rangkaian tegas Digital Village Ngau Digital Innovation Hub di Selampur Sarawak. Ia megak ngelalau bala penyerta program guna ngau penuh latih ngau perengkah guna ti disedia ke tegas dikena ngangkat ke pengelandik sida serta ngemeran ke penawak teknologi peminta tiru AI. Ia masuk ke Jakotoba Pengawak Tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 di Kuching. Jakoya dikenatai ke Kaban Konsen Negeri Adun Lingga kemegak Kabar Lembaga Pemegang Amanah Tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program 5 harinya ngemporuk ke 25 buah company pemungkal dengan 5 buah company di pemadut nyudut dekat dipilih jadi pemenang. Jasa ngau pengembangan veteran senadu Tasik Diraja Malaysia TLDM patut terus dikingat serta dibasa kelimpan tentu ke pengelantang pendiau sida maruan di Kemeratka. Sapit Speaker Konsen Negeri Dun Sarawak, Dato' Idris Buang, madaka bala veteran tu antara sidak kewadah berambun nyawa ngetan ke menua ngujung ke rakyat oleh ngasai ke penghidup di likun, entap serta lantang. Yang madaka pengembangan Raban Sedadu, UKS Minat Disukan Ari Timpuh Sidak Gawa, dari penyanggup sidak berambun ke nyawa ngetan ke kedalatan menua. Ia masuk ke Jakarta lebuh tiba jadi ke awam besar ninting tahun 2026 gerempung veteran senado Tasik Diraja Malaysia Sarawak di Kota Semerahan. Yang harap ke Mensia Mayuh terus masa pemanah pengawak kepada dikerja veteran senado serta nyukung semua atur tinggembuan 7 negap ke pemayak dengan pengelantang penghidup Raban Sidaknya. Kerana ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak netap ke penubuh agensi pemansang negeri ke-10. Sarawak ngulih ke buah penemu pakar antarabangsa dikena mutar ke isu air ngau ampubah di Sibu. Ngemeran oleh ti berpelasar ke nilai Al-Quran ngau sunnah cara ti pemanduk manah dikena nageng ideologi radikal ngau ekstremis. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM. Jadi berita tu ditusun Rana Samin Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu 12/7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuh. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk mengangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus RM14 juta tu bisi 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang Arimnoa Tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pemesai negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebanyak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
2: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kecaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM.

0: Vivian Jack, lagu pemadu baru, lagu ke diberi nama Jugal. England jadi tim ke pemadu baru nyingkang ngagai semifinal World Cup 2026 dan tinggallah ke Norway 2-1 by extra time. Jadi England akan ganti sekali ke Argentina ngau Switzerland. Jadi rengat quarter finals tu dekat di tour pukul 9 pagi tu lagi. Lihat kita bak TV. Okey. Okey, dia bagi tim ke penudi di dekat nyingkang ngagai semifinals. Kat lai dekat ke dia tu France dekat bersatu dengan Spain 15 hari bulan 7 2026. Lalu City ajak agi tim kedekat di temu kita kedekat pemain bareng kat semifinals. Okey, sekali ke semua tim ari Europe dekat berlawan bak semifinals dan ke City ari tim kedekat masuk semifinal ini tim ari Amerika Selatan. Jadi dah tu lagi kita dekat ninggal ke lalau penghidup dan lalau penghidup kita dekat terus ninggal ke program Tungkat Semangat.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bila peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 dengan ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9 ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tahun pedak kita bebop nyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya lumansang ngagi tebing tasik tindur dia duduk ngajar orang. Orang tegum bempuru ngelingi ia mayuh benar. Nyalai ia depan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Jadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jakut sempama nusui mayuh bengkah hutai ngagai sidak. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ia nabur benih di umai, sekedak benihnya labuh ninga jalai, nyalai ia lalu dempok burung. Sekedak labuh bendua tiba batu, cendadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi, ia layu. Laban urat ia, tindak dalam, ngunjam ke dalam tanah. Dia ia mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tigala, nyalai lebuh lekau tanya tumbuh, sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ia, dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak merti ke ya, bakal leka utai tilabuh dengan jalai, sitan datai lung rampas utai tidak ditabur buati ya. Leka utai tidak ditabur atas tanah tiba batu, kena mandiang ke sidak tindengar jakutnya, serta nerimak ya ngati tiga ga. Tang jakutnya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuh sidak kena penusah, teko kena pemerinsak, ketegal jakutnya sidak lalu mantul. Nyadi leka tidak tabur memada duri, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakutnya. Lalu ia ndak boleh berbuah. Nyadi leka utai ke tabur buat tanah ti ami, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, serta merti ke ya. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, dan sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus.